0: mewakili kerja tugas saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Lapor-lapor ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cek Yoni. Cerita pagi ini ya, masih bersama. Nah, kali ini Cek Yoni nak kasih info tentang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB bersih tahun 2026 di Sumatera Selatan ini bakal diawasi secara ketat. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Sumsel mengingat ke seluruh kepala sekolah dan panitia penerimaan siswa baru agar mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Kepala BPMP Sumsel Tajudin Idris menegaskan bahwa proses SPMB tahun ini tidak hanya dipantau pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum hingga lembaga anti korupsi. Mulai dari Bareskrim Polri, Kejaksaan, TNI, Ombudsman hingga KPK disebut ikut mengawasi jalannya penerimaan siswa baru agar berjalan bersih, transparan, dan bebas pungutan liar. BPMP Sumsel juga meminta seluruh sekolah, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, untuk tidak melakukan manipulasi kuota ataupun pelanggaran administrasi selama proses penerimaan berlangsung. Seluruh penyelenggara diwajibkan berpedoman pada aturan resmi yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, surat edaran Direktorat Jenderal hingga petunjuk teknis yang sudah ditandatangani kepala daerah. Langkah pengawasan ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan yang adil dan transparan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan murid baru. Karena itu ya, dulurnya yang diimbau juga untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai prosedur resmi dan menghindari praktik-praktik yang melanggar aturan. Semoga pelaksanaan SPMB 2026 ini di Sumatera Selatan berjalan lancar, jujur, dan memberikan kesempatan pendidikan terbaik bagi seluruh anak bangsa. Tetap bersama kami di Perempat, suara budaya Sumatera Selatan, karena selain ini Cek Yoni bakal ngasih info-info lainnya.

0: dewasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laba-laba ke 4x4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cak Yon di cerita pagi ini ya dulur ya. Nah kali ini Cak Yon ada info, jadi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 ini kini mendapat pengawasan ketat dari berbagai pihak ya, termasuk Kantor Staf Presiden atau KSP. Kepala KSP Dudung Abdurrahman mengajak masyarakat untuk ikut aktif mengawasi jalannya proses penerimaan siswa baru dengan melaporkan kalau menemukan dugaan kecurangan, pungutan liar ataupun pelanggaran selama pelaksanaan SPMB. Melalui layanan pengaduan bersama KSP mendekat, masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun keluhan secara langsung melalui WhatsApp di nomor 0811-4198-88 atau 0811-1933-3888. Menurut Dudung, pengawasan ini penting dilakukan agar proses penerimaan murid baru ini berjalan jujur, adil, dan transparan. Ia juga meminta seluruh kementerian, lembaga pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum memperkuat koordinasi dan memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. KSP menegaskan, pengawasan bukan untuk menakut-nakuti pihak sekolah, melainkan untuk membangun kepatuhan terhadap aturan dan melindungi hak masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan yang adil. SPMB juga disebut bukan sekedar program tahunan, tetapi bagian dari transformasi layanan publik di bidang pendidikan agar sekolah itu benar-benar menjadi ruang harapan bagi anak-anak Indonesia. Karena itu, dulurnya pastikan mengikuti seluruh proses pendaftaran ini melalui jalur resmi dan jangan ragu melapor kalau nemu ke praktik yang tidak sesuai aturan. Semoga pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar, bersih, dan mampu memberi kesempatan terbaik bagi seluruh calon siswa di Sumatera Selatan maupun di daerah lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado, cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Tepuk tepung tawar adalah ritual adat Melayu yang dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan untuk keselamatan, keberkahan, dan kesejahteraan seseorang. Ritual ini biasanya dilaksanakan dalam proses acara pernikahan, khitanan, syukuran, atau penyambutan tamu kehormatan. Prosesi ini dilakukan dengan menepuk kecampuran tepung dan air bunga ke tangan atau tubuh orang yang diberkati. Selain sebagai tradisi, tepuk tepung tawar juga memiliki makna spiritual dan sosial sebagai simbol doa restu serta penghormatan kepada orang yang sedang dirayakan atau disambut. Kita balik ke info selanjutnya. Bali Maukasa ialah tradisi masyarakat Minangkabau untuk menyucikan diri menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dalam tradisi ini, masyarakat mandi menggunakan air yang dicampur jeruk dan wewangian sebagai simbol pembersihan lahir dan batin. Kegiatan ini biasanya dilakukan di sungai, pemandian umum, atau tempat-tempat tertentu yang menjadi lokasi berkumpul warga. Selain sebagai ritual, Bali Maukasa juga menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Makna utama tradisi ini ialah mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual agar lebih bersih dan khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa.

0: Sekian Inpos Dengar Ingat Perompak, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Sumatera Selatan.
1: Gak, nanti. Iki penyaga, lupa. Ya jangan main lagu, akan nembak.

0: Sai. Tapi kima bola ga?
1: Ay, juga bono sekali ya.
0: Ay, ga.
2: Oh. Hah, capek. Main game ah.
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pak, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
6: Mang Cebicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: People, DJ Kinoy Thorsten, Arsinta.

Laba-laba kembang Pak Perompar Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Cak Yawan di Anjang sana kali ini Dolorek. Kalau buat Dolorek yang nak bergabung sama Cak Yawan boleh di 0711-351-656 atau bisa juga lewat di 0897-788-4884. Kita bakal ngomongin Cak Mano nih pendapat dulu tentang SPMB tahun 2026 ini. Nah, kalau misalnya ada juga pengalaman misalnya Cak Mano kemarin pas tahun-tahun kemarin misalnya naftar ke anak sekolah, naftar ke ponakan sekolah, boleh di bergabung sama Cak Ewan kasih pendapatnya. Nah, tapi kalau misalnya belum ada yang nelpon Cak Ewan ada info nih. Jadi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ini kembali menjadi perhatian bagi berbagai pihak ya, termasuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan. Kepala Ombudsman Sumsel Adrian menegaskan pentingnya saluran pengaduan yang aman bagi masyarakat kalau menemukan dugaan kecurangan, pungutan liar ataupun calon siswa yang dirugikan dalam proses seleksi sekolah. Menurut Adrian, masyarakat ini tidak perlu takut untuk melapor apabila menemukan praktik yang tidak sesuai aturan seperti pungutan biaya masuk atau yang sering disebut uang bangku di sekolah negeri. Selain itu, Ombudsman juga menyoroti pentingnya masa sanggah dalam tahapan SPMB, yang mana masa sanggah ini dinilai penting agar calon siswa maupun orang tua itu memiliki kesempatan menyampaikan keberatan kalau merasa hasil seleksi itu tidak adil atau menemukan dugaan manipulasi data. Adrian juga jelaskan mekanisme masa sanggah merupakan bentuk pelindungan hak masyarakat sekaligus upaya menjaga transparansi dan keadilan dalam penerimaan siswa baru. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel mengakui jadwal masa sanggah di tingkat provinsi memang belum dicantumkan secara khusus seperti tingkat kota. Namun pihak dinas memastikan proses penerimaan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ombudsman berharap seluruh daerah itu dapat memperkuat pengawasan, membuka ruang pengaduan yang jelas, dan memastikan pelaksanaan SPMB ini berlangsung jujur, transparan, serta bebas pungli. Karena itu, dulurnya jangan ragu untuk mencari informasi resmi dan melapor ke kalau menemukan hal-hal yang merugikan selama proses pendaftaran sekolah berlangsung. Semoga pelaksanaan SPMB 2026 ini dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh anak-anak di Sumatera Selatan. Artikel ini juga bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id dengan judul Ombudsman soroti tidak ada masa sanggah di SPMB SMA Sumsel 2026. Jangan lupa tetap bersama kami.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
2: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
1: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
2: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
1: Aduh, tambah mahal.
2: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
1: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
2: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
1: Ya sudah kalau nggak dikasih.
2: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kali ini Cek Yon ada info lagi dulur ya. Jadi ini kabar penting dari dunia pendidikan nasional terkait sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan adanya pengecualian aturan usia masuk SD. Artinya anak tidak harus selalu berusia 7 tahun untuk dapat diterima di sekolah dasar. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Informal Gogot Soeharwoto menjelaskan, yang menjadi kunci utama bukan hanya usia tetapi kesiapan anak dalam mengikuti proses pembelajaran di SD. Jika usia anak belum mencapai ketentuan, maka harus disertai surat keterangan kesiapan belajar dari psikolog ahli di daerah masing-masing. Dalam kebijakan ini juga ditegaskan bahwa anak tidak wajib memiliki ijazah taman kanak-kanak dan tidak boleh ada tes membaca, menulis, berhitung, atau calistung dalam proses penerimaan. Pemerintah menekankan pendidikan harus terbuka dan tidak boleh menghambat anak yang sebenarnya sudah siap belajar meskipun usianya masih di bawah ketentuan umum. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang menilai aturan tersebut memberi ruang yang lebih luas bagi anak-anak dengan kemampuan berbeda-beda karena setiap anak itu memiliki tingkat perkembangan yang tidak sama ya. Dengan aturan ini diharapkan akses pendidikan dasar menjadi lebih inklusif, adil dan tidak lagi menjadikan usia sebagai satu-satunya batasan utama dalam memasuki jenjang sekolah dasar.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Menyembelih laut ialah upacara adat masyarakat suku pesisir sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang diperoleh. Tradisi ini juga dilakukan untuk memohon keselamatan bagi para nelayan saat melaut. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya menyiapkan sesajen atau persembahan yang kemudian dilarung ke laut. Upacara ini diiringi doa dan kegiatan adat yang melibatkan warga setempat. Selain sebagai ritual keagamaan, menyembelih laut juga memperkuat kebersamaan dan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam laut. Kita beralih ke info selanjutnya. Pelagadong ialah sistem ikatan persaudaraan adat di Maluku yang menghubungkan kedua atau lebih negeri. Ikatan ini dianggap sakral dari baris keturun-temurun sebagai bentuk persaudaraan yang kuat. Dalam hubungan pelagadong, desa-desa yang terikat tidak boleh saling bermusuhan dan wajib saling membantu dalam keadaan sulit, baik bencana maupun kebutuhan sosial lainnya. Ikatan ini juga sering melampaui perbedaan agama. Nilai utama dari pelagadong ialah persatuan, solidaritas, dan perdamaian. Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodulur, selamat pagi di mana pun berada ya. Senengnya Cek Yon balik lagi dalam program obrolan komunitas bersama RRI Perempat Palembang, yang mana pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tema nih yang bentar lagi bakal dirayakan, Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini berhubungan juga dengan tema kita hari ini, yaitu kreativitas anak bangsa dalam semangat Pancasila. Jadi tema ini menjadi sangat menarik karena kita akan berbincang langsung bersama para perempuan muda inspiratif ini ya, dari Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 yang tidak hanya aktif di dunia fashion dan public speaking pastinya dengan advokasi-advokasinya, tapi juga membawa nilai budaya, kreativitas, serta semangat persatuan dalam kehidupan generasi muda. Telah hadir di studio bersama Cek Yoan ada Bella Cynthia Margareta ya, Miss Hijab Inspiratif Sumsel 2026. Terus ada Nabila Fitria Ramadini, winner Miss Hijab Sumsel 2026. Dan Tasya Aulia Buana, Miss Hijab Influencer Sumsel 2026. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, cantik-cantik nih, udah pagi-pagi, seger ya. Jadi kalau misalnya mau nonton langsung bisa ke YouTube kita @pro4rri Palembang. Mau lihat nih, cewek cantik pagi-pagi, seger kan ya. Iya. Suara juga enak didengar. Boleh kali, tadi kan aku udah nyebutin nama nih, tapi aku gak tahu yang mana Tasya, yang mana Nabila, mana Bella gitu. Boleh dong kenalan dulu, yang dari depan dulu boleh, silakan.
2: Baik, semuanya terima kasih banyak Kak sudah mengundang kami. Perkenalkan, saya Nabila Fitria Ramadini. Alhamdulillah saya diamanakan menjadi winner Miss Hijab tahun 2026.
0: Oke, ya, panggilannya apa?
2: Bila, Kak.
0: Bila ya. Oke. Di sebelah Bila ada siapa?
3: Baik, saya sendiri Tasya Aulia Buana, Miss Hijab Influencer Sumatera Selatan 2026.
0: Tasya Aulia Buana, panggilannya?
3: Tasya.
0: Tasya, oke. Ada Bila, ada Tasya, selanjutnya siapa nih?
4: Oke, baik, sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Bella Cynthia Margareta. Saya di sini Miss Hijab Inspiratif 2026.
0: Bella Cynthia Margareta, cantik ya namanya kayak orangnya. Dipanggilnya siapa?
4: Ini Kak, dipanggil boleh sebut panggil saya dengan Bella.
0: Bella ya, jadi Bila, Tasya sama Bella.
4: Iya Kak.
0: Bella sendiri artinya cantik kan ya?
5: Masya Allah.
0: Jadi terima kasih nih udah hadir dan nanti mau bagi-bagi cerita pastinya dong ke pendengar kita di Pro4 ini. Semoga obrol kita pagi ini tuh bisa ngasih motivasi positif khususnya bagi generasi muda ya. Apalagi ini mau menyambut Hari Pancasila tanggal 1 nanti. Kita udah kenalan, kita mungkin boleh deh kita kenalan sedikit tentang Miss Hijab ya. Gak mungkin dong, mungkin ada beberapa orang yang masih awam nih, Miss Hijab tuh apa sih, terus misi visinya apa gitu. Boleh, siapa yang mau jawab duluan?
2: Dari Bila boleh.
0: Dari Bila dulu boleh, silahkan.
2: Yang sudah diketahui bahwa Miss Hijab Sumatera Selatan itu sebuah pageant ya Kak ya. Pemilihan duta hijab yang mana generasi-generasi itu menjadi representasi muda, wanita muslimah yang memiliki kreativitas, percaya diri, dan mereka tuh mengembangkannya di Miss Hijab ini sendiri, Kak.
0: Gitu ya, jadi ini wadah kreativitas anak muda ya, khususnya muslimah.
2: Betul.
0: Iya. Jadi gitu ya, dulur-dulur teman-teman yang dengar mungkin ya, ada yang baru tahu atau baru sekali ini kenal, nah ini udah dikenalin nih Miss Hijab. Semoga kedepannya makin tahu ya.
2: Iya.
0: Itu Miss Hijab Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu nih Miss Hijab sekarang udah yang keberapa sih angkatannya?
2: Kalau Miss Hijab Sumatera Selatan itu udah kelima Kak.
0: Udah kelima. Berarti udah dari 2021 ya. Udah lama juga berarti ya.
2: Iya.
0: Kayaknya sih kalau udah selama itu sih mungkin udah pada kenal lah gitu.
2: Iya.
0: Jadi gini nih, kita balik ke tema nih ya, kreativitas gitu. Kreativitas anak bangsa dalam semangat Pancasila. Menurut kalian, apa sih makna menjadi perempuan muda inspiratif di era sekarang yang berkaitan dengan semangat Pancasila? Boleh satu-satu sesuai apa pendapat kalian masing-masing utarakan.
2: Boleh, okay,
4: boleh dari Bella dulu.
0: Bella dulu boleh, silakan.
4: Okay, untuk semangat Pancasila itu tuh sangat penting bagi kita di kalangan Gen Z gitu Kak.
0: Yeah.
4: Jadi kan kalau kita semangat dalam Pancasila, bentar lagi juga ini kan memperingati Hari Pancasila yang dimana tanggal 1 Juni. Jadi di sini saya selaku Miss Hijab Inspiratif 2026 dan juga termasuk dari ketua pelaksana dari acara lomba, kami di sini Miss Hijab ingin melaksanakan, betul kan? Betul. Kami melaksanakan 3 lomba gitu kak.
0: Okay.
4: Jadi, jadi dengan hal tersebut, kami mengajak semua remaja pemuda untuk mengembangkan kreativitas Pancasila, termasuk di Sumatera Selatan.
0: Oke, gitu. Jadi teman-teman itu dari Bella nih, itu semangat Pancasila menurut Bella. Kalau menurut Tasya gimana?
3: Oke, menurut saya sendiri yaitu berkaitan dengan Pancasila. Nah, sekarang kita dikit lagi memperingati Hari Pancasila dan berhubungan dengan kreativitas. Di zaman digital seperti sekarang ini, kreativitas itu bisa saja dilakukan melalui platform seperti sosial media. Nah, dari sanalah kami juga di salah satu lomba yang kami adakan ini termasuk ada di berkaitan dengan video kreatif yang berhubungan dengan sosial media. Nah, dari sanalah kreativitas anak muda ini dibentuk dan juga semangat pemuda-pemuda di Sumatera Selatan ini bisa terjalurkan melalui sosial media. Jadi anak muda itu zaman sekarang untuk menebarkan nilai Pancasila itu boleh di mana saja, di offline dan online. Dan di zaman sekarang lah kita bisa melalui online atau juga platform sosial media.
0: Oke, itu menurut Tasya nih ya. Jadi zaman sekarang tuh enggak mesti yang gimana-gimana, karena cukup dari HP pun juga bisa menyebarkan semangat Pancasila.
3: Betul enggak?
0: Itu dari Tasya. Kalau dari Bila gimana nih?
2: Kalau dari Bila kurang lebih sama dengan Kak Bella dan Tasya, yang mana kita itu kreativitas sekarang kan marak-maraknya tuh globalisasi pesat teknologi dari sosial media ya kak, yang mana kita itu menggunakan platform sosial media untuk mengembangkan kreativitas dalam diri kita, untuk memberikan informasi terkait Pancasila, terutama hari kesatuan Pancasila di tanggal 1 Juni itu, yang mana kita sebagai Miss Hijab Sumatera Selatan wadah bagi anak-anak muda yang memiliki kreativitas itu menyalurkan bakatnya melalui lomba yang udah kami buat. 3 lomba itu dimulai dari fashion show, konten kreatif, sama lomba puisi.
0: Fashion show, konten kreatif, sama lomba puisi. Itu kan berkaitan dengan kreativitas ya. Dan temanya nanti bakal berkaitan juga dengan Hari Pancasila juga.
4: Iya.
0: Tapi nih aku, ya namanya juga anak muda ya, kadang agak malu-malu gitu kan. Kadang agak minder sama yang sebelah, nanti kontennya lebih bagus, kreativitasnya lebih bagus nih. Kalau menurut kalian nih, gimana cara menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkarya gitu? Boleh, siapa yang mau jawab duluan?
2: Dari Bila dulu.
0: Dari Bila boleh, silakan.
2: Oke kak, yang pastinya kalau ditanya setiap orang itu pasti punya rasa insecure sendiri yang pastinya ya kak ya. Karena setiap orang pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah maka dari itu cara untuk kita menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita itu dimulai dengan kita harus yakin bahwa kita itu bisa. Karena kita kalau tidak mencoba saat ini, mau coba kapan lagi gitu kan. Jadi jangan tunggu siap, tapi kita paksakan diri kita untuk memulai sesuatu.
0: Jadi kita harus push ourselves gitu ya.
2: Betul banget.
0: Sampai kayak maju dulu, maju dulu. Nanti kalau hasil ya, kalau usahanya bagus ya pasti mengikutilah hasilnya. Benar. Gitu. Itu menurut Bila nih, cara menumbuhkan rasa percaya diri. Tapi kan tiap orang kan beda-beda nih treatmentnya. Kalau menurut Tasya, treatmentnya untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu gimana?
3: Oke, mungkin kalau kita membahas terkait dengan kepercayaan diri dan apalagi kita mengikuti suatu lomba yang pastinya banyak nih pikiran, menang gak ya? Aduh, dia itu kayaknya bagus deh. Nah itu pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Nah salah satu untuk mewujudkan atau menimbulkan rasa percaya diri yang seperti Miss Bila katakan yaitu percaya diri. Dengan adanya kepercayaan di diri kita untuk memikirkan menangnya itu kebelakangan. Yang penting itu adalah proses untuk berkembang. Nah itu salah satu tujuan untuk kita menimbulkan kepercayaan diri yang ada di dalam diri kita.
0: Itu ya, jadi pokoknya percaya sama proses dulu.
3: Iya betul.
0: Oke, itu dari Tasya. Kalau dari Bella gimana?
4: Oke,
0: cara menumbuhkan percaya diri kita itu.
4: Sebelumnya Bella di sini sepakat sih sama Bila sama Tasya tadi.
0: Iya.
4: Untuk pertama kita bisa mengembangkan kepercayaan diri kita, yang pertama itu dari diri kita sendiri kak. Jadi yang dimana kami juga Miss Hijab Sumatera Selatan, biar semua peserta atau tertarik dengan lomba tersebut dan juga kayak lebih mereka lebih kayak percaya diri dengan kayak yang tadi bilang tadi kayak insecure gitu, yeah, kayak aku gimana ya sama sama Miss Tasya tadi bilang juga kayak bilang aku menang atau aku kalah. Mm-mm. Nah, itu mungkin dari support memang dari diri sendiri. Mm-mm. Tetapi kami juga Miss Hijab kan kemarin udah technical meeting nih Kak. Mm-mm. Untuk peserta-peserta. Jadi kemarin kami juga memberikan support kepada mereka semua. Mm-mm. Jadi kayak mereka tuh kayak lebih semangat gitu untuk mengembangkan rasa kepercayaan diri mereka. Gitu, Kak.
0: Oke, gitu. Jadi kemarin udah buka pendaftaran juga ya?
4: Udah,
0: ya, Kak. Tadi ada 3 lomba kan kalau enggak salah ya. Mulai buka pendaftarannya kapan kalau boleh tahu?
2: Dari tanggal akhir bulan April kemarin.
0: Akhir bulan April sampai kapan tuh dibukanya?
2: Sampai
0: 21 Mei kemarin. Berarti sekarang udah tahap apa sekarang?
2: Udah tahap proses pembuatan karyanya, Kak.
0: Pembuatan karyanya. Jadi para peserta udah daftar nih, udah pada daftar, terus sekarang lagi proses submit karya ya. Itu batas waktunya sampai kapan kalau boleh tahu?
4: Tanggal
0: 27 ini ya. 27 berarti sekitar 4 hari lagi ke di tanggal 1 ya.
4: Iya, betul.
0: Di tanggal 1 nanti acara apa aja nanti?
4: Oh, ada. Enggak, Kak. Di sini juga Bella juga selaku ketua pelaksana dari acara lomba tersebut, kami memajukan dari hal kan memang Pancasila diperingati tanggal 1 Juni. Jadi kami memajukan lomba tersebut karena kayak lebih efektif karena tanggal 31 kami majukan dari tanggal 31 bulan Mei ini.
0: Bulan Mei, akhir bulan.
4: Iya,
0: ya.
4: Betul.
0: Jadi setelah mereka ikut udah daftar, udah ikut udah ngumpulin hasil karya mereka, di tanggal 31 nanti bakal diumumin ya pemenangnya. Atau gimana sistemnya?
3: Dilaksanakan lombanya.
0: Dilaksanakan lombanya, betul.
4: Jadi kami tadi ada 3 lomba.
0: 3 lomba ya.
4: Izin sebelumnya.
0: Iya, boleh silakan.
4: 3 lomba nih kan. Pertama kami ada lomba fashion show, terus yang kedua kami ada lomba konten kreatif, terus yang ketiga kami ada lomba puisi. Yang di mana kayak pembahasan kita tadi, Kak, kayak itu kan kayak sosial media, berhubungan sosial media, juga ada online, juga ada offline gitu, Kak. Jadi kami selaku Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 kayak mengadakan lomba tuh jadi 2 jalur gitu,
0: dua
4: Kak.
0: Jalur.
4: Iya, online dan juga offline. Jadi untuk lomba puisi dan lomba konten kreatif itu kami adakannya online.
0: Online gitu.
4: Iya, dan untuk fashion show itu kan fashion show harus wah gitu kan, Kak.
0: Iya,
4: jadi kami juga mengambil sasaran utama kami itu anak SD, Kak.
0: Oh, SD.
4: Iya.
0: Gemes-gemes ya.
4: Iya.
0: Cimit-cimit gitu.
4: Betul banget, Kak. Jadi biasanya nih kan malah mereka yang kayak lebih effort gitu, Kak, anak SD gitu kan, yang dimana kayak mereka wah aku harus keren nih, Kak. Dibilang kakak, wah kemarin waktu TM ada Miss Bella dan juga Miss Nabila dan juga Miss Tasya, kayak mereka tuh kayak semangat gitu, Kak, kayak wah kakaknya cantik-cantik gitu, jadi aku kayak lebih excited gitu, Kak,
0: gitu. Jadi kita boleh nih kalau abis ini bahas lomba dulu kali ya. Karena aku tertarik nih karena pesertanya adik-adik kecil.
4: Iya,
0: cimit-cimit. Kita boleh deh, boleh ya bahas lomba dari yang paling menarik. Aku mau highlight nih fashion show.
4: Iya, yeah.
0: Dimana pesertanya batas umurnya ada berapa, Kak?
2: Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, Kak.
0: Kelas 1 sampai kelas 6 SD, berarti sekitar umur 7 sampai 12 tahunan ya.
4: Iya.
0: 7 12 tahun, ada di gemes ini. Itu batas umurnya. Terus temanya nanti apa untuk fashion show-nya? Apakah ada tema tertentu misalnya wastra kah atau gimana gitu?
2: Kalau dari kami itu membuat syarat ketentuannya pakai baju adat Sumatera Selatan, Kak.
0: Baju adat Sumatera Selatan.
2: Tapi boleh dikreasikan gitu.
0: Modifikasi boleh tuh,
2: iya,
0: baju adatnya. Jadi fashion show untuk anak SD dengan tema baju adat Sumatera Selatan. Gitu. Terus apakah ada tambahan lagi dari lombanya gitu? Misalnya, oh gini Kak, kami agak beda nih lombanya gitu. Ada spesialnya Kak gitu? Selain tadi ya emang usahanya gak spesial sih.
3: Karena mengambil target mungkin ya. Target untuk anak SD itu karena kami tujuannya ingin mengembangkan kepercayaan diri tadi dimulai dari sejak dini.
0: Sejak dini.
3: Iya.
0: Keren. Ya, jadi adik-adik yang masih kecil-kecil nih yang centil lagi centil-centil ya. Ada jalurnya. Ada jalur untuk mereka menunjukkan potensi mereka sejak dini.
3: Betul.
0: Keren sih. Itu fashion show nih. Terus tadi ada konten kreatif. Nah, konten kreatif seperti apa sih yang bakal dilombakan oleh Miss Hijab ini?
2: Kalau dari konten kreatif tuh Kak, temanya itu kami mengusung tema pahlawan,
0: Atau
2: tema Pancasila, boleh dari dua tema itu dipilih salah satunya. Nah, kami juga di video itu dibebaskan untuk mereka memberikan pahlawan itu dari pahlawan yang mana. Terus namun kami juga memberikan syarat ketentuan satu lagi, itu untuk mengenalkan misi JAB Sumatera Selatan, Kak. Jadi konten kreatifnya juga untuk mengusung personal branding kami.
0: Jadi konten kreatifnya nih mengusung tema pahlawan, ya, tapi juga harus berkaitan dengan penyelenggara misi JAB,
2: pengenalannya.
0: Tapi kan sekarang yang zamannya AI nih. Jadi boleh nggak sih kalau misalnya yang ikut itu konten lomba konten kreatifnya tuh pakai AI?
2: Sayangnya nggak boleh karena penilaian kami juga ada originalitasnya, Kak.
0: Originalitasnya. Sekarang kan banyak tuh video-video pendek, short pendek yang pakai AI karena karakternya juga dibuat selucu mungkin gitu kan. Jadi biar menarik. Jadi untuk kali ini lombanya tidak boleh pakai AI ya.
2: Jadi full ide karya mereka sendiri.
0: Ide karya mereka sendiri full effort berarti yang mau ikut. Itu. Terus ada yang ketiga tadi, lomba baca puisi. Nah, puisi ini biasanya kan kalau dari penyelenggara lomba baca puisi, puisinya udah disediain. Kalau ini gimana? Apakah disediakan atau buat sendiri, baca sendiri gitu? Gimana?
4: Untuk puisi kami kayak lebih ke peserta, Kak. Jadi kalau misal kami kayak menyudutkan satu visi puisi itu kayak lebih enggak enak gitu, Kak. Jadi kami kayak lebih ke pesertanya aja gitu. Boleh buat sendiri juga dan juga boleh dari karya orang lain juga, Kak.
0: Boleh dibacakan karya orang lain ya. Misalnya kayak Kak ada karya-karya yang udah terkenal sebelumnya gitu, boleh ya?
4: Boleh banget.
0: Boleh.
3: Gitu. Tapi tetap dengan tema tadi pahlawan.
0: Pahlawan dengan temanya tetap pahlawan dan Pancasila. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya berapa ada waktu nih buat tanggal 31 nanti, boleh ya datang. Acaranya di mana?
4: Di Transmart, Kak.
0: Di Transmart ya? Di lobinya kah atau di halamannya?
4: Di lobi.
0: Di lobi. Oh, dingin tuh, adem. Itu sih. Kalau emang lagi panas nih, jadi kita cari yang adem gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti tanggal 31 itu hari Minggu juga, ada waktu luang, boleh datang ke acaranya Miss Hijab Sumatera Selatan. Mereka ada lomba, 3 lomba. Bisa lihat adik kecil-kecil gitu ya, yang lagi fashion show, atau juga lihat yang lagi baca puisi. Nah, tapi kalau baca puisi ini kan umur, ada batas umur nggak? Minimal maksimal umurnya?
4: Berapa tuh? Kami mengambil dari umur 13 sampai dengan 18 tahun.
0: Oh, berarti ini untuk kakak-kakaknya ya. Kalau tadi untuk adik-adik kecil, ini untuk kakaknya yang lebih besar, remaja ya. Umum pelajar boleh ya,
4: boleh,
0: intinya
4: boleh,
0: umurnya banget. 13 sampai 18 tahun. Kalian ada HTM-nya kah kemarin?
4: Ada.
0: Berapa tuh?
4: Kalau untuk dari fashion show kami mengambil HTM-nya tuh 50.000.
0: 50.000 aja.
4: Jadi,
0: terus
4: untuk konten kreatif dan juga puisi kami samain 35. Iya,
0: 35. Wih, terjangkau nih. Seharga nasi goreng lah.
2: Harga pelajar.
0: Harga pelajar.
4: Pelajarable ya kan.
0: Jadi yang mungkin ada yang suka nulis sastra atau baca itu boleh, itu ikut, masih sangat terjangkau banget itu HTM-nya. Jadi kalian mau kayak dibatasi enggak sih kemarin pesertanya atau
4: enggak bebas.
0: Sampai saat kemarin tutup pendaftaran udah berapa nih yang daftar untuk fashion shows, baca puisi sama konten kreatif kalau boleh tahu?
2: Totalnya kemarin tuh
4: ada 58.
0: 58 dari 3 lomba.
4: Iya,
0: 58. Yang paling banyak apa nih?
4: Fashion show dong. Kan juga kemarin tuh Kak lucu banget, Kak. Mereka tuh kayak pada kayak excited gitu.
0: Iya dong.
4: Bilang, "Eh, Kakak, ini bajunya gimana nanti? Boleh enggak gini?" gitu. Jadi kayak kami juga lebih semangat lagi gitu, Kak.
0: Iya. Jadi kita yang penyelenggara juga kayak,
4: "Iya.
0: Adik, tenang aja kamu." gitu. Pokoknya kamu mau apa boleh gitu.
4: Iya, betul.
0: Kita angkat telepon dulu nih, boleh kan ya? Kita angkat telepon dulu, siapa tahu ada yang mau nanya-nanya nih, kita angkat. Halo, Pro4, selamat pagi.
6: Halo, pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Ya, Putra Banten di Musi Banyuasin.
0: Ah, Cek Putra, kita lagi ada narasumber dari Miss Hijab nih.
6: Oh, aku nanya dengan narasumber ini.
0: Boleh, silakan.
6: Kalau kesaksian Pancasila ini kan tahu tanggal berapa lalu pulang lagi kan. Cuman aku nak minta ini adik-adikku sayang, anak-anakku lah, kalau umur itu paling 25 ke bawah ini umur ini kan. Nah, anak-anakku berarti kan. Aku minta kepanjangan dari P4 aja.
0: Apa?
6: Iya, P4.
0: P4.
6: P4.
0: Apa tuh?
6: Iya, aku mencoba anak-anak tahu dah artinya P4. Ini pas hari kesehatan Pancasila masalahnya.
0: P4, pedoman penghayatan pengalaman Pancasila ya? Maksudnya? Hah? Pedoman penghayatan pengalaman Pancasila maksudnya?
6: Cuma ada dannya dikit ketinggalan.
0: Iya, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila.
6: Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dannya di situ.
0: Mm-mm. Terus ya, apa lagi?
6: Tolong diuraikan arti pedoman dan penghayatan Pancasila itu, adik-adikku sayang. Okay. Dan anak-anakku ya.
0: Iya.
6: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, dari Putra Banten di Musi Banyuasin nih. Ini Pak Putra ini salah satu pendengar Prompet ya. Nah, mungkin dia pengen tahu nih menurut gimana apa? Menurut kalian nih gimana tuh? Ya, enggak mesti yang harus ajek ya, mesti baku tapi panduan nilai-nilai luhur yang bisa kalian terapin nah gitu. Mm-hmm. Apa tuh? Karena ini jujur ini udah lama sih. Ini masa Orde Baru kita udah di gitulah. Kita udah di dalam. Oke. Mungkin menurut kalian nih Pancasila sendiri kali. Pendapat kalian tentang Pancasila itu apa?
2: Oke. Okay. Kalau menurut Bila ya Kak,
0: ya.
2: Pancasila di era sekarang, terutama kami itu anak-anak Gen Z, pastinya kami harus cinta tanah air, suka mendengar-dengarkan lagu dari Indonesia sendiri, peduli dengan apa yang sedang ada di Indonesia ini, masalah-masalahnya, gitu. Mungkin itu ya.
0: Okay. Lebih ke implementasi sehari-hari ya.
3: Iya, betul.
0: Iya, jadi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tuh nggak mesti yang kayak angkat senjata lah gitu. Zaman sekarang mah Gen Z mah adanya caranya gitu. Keren gitu. Itu kalau menurut Bila, tapi kalau menurut Tasya gimana nih? Implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari aja.
3: Oke, sebenarnya banyak Kak.
0: Iya.
3: Namun kadang anak muda atau masyarakat umum tidak tahu bahwa apa yang dikerjakannya itu merupakan nilai dari Pancasila.
0: Mm-mm.
3: Mulai dari mungkin dari kita ambil lagi di era sekarang, mungkin dari generasi muda menerapkannya misalnya nih volunteer.
0: Yeah.
3: Atau mendebarkan konten-konten kreatif di media sosial.
0: Yeah.
3: Itu sebagai implementasi dari nilai Pancasila. Nah, dari hal-hal kecil, menolong orang, terus juga berbuat baik, dan menebarkan, pokoknya hal-hal seperti itu tuh, itu termasuk nilai dari Pancasila sendiri, Kak.
0: Oke, implementasi sehari-hari ya. Implementasi. Itu menurut Tasya sama Bila. Kalau Bella gimana nih?
4: Oke, baik Kak, untuk tadi implementasi Pancasila sebagai pedoman juga pengawal Pancasila dan pengawal Pancasila ya Kak.
0: Iya.
4: Baik, untuk sehari-hari itu tuh kayaknya di masyarakat kita mungkin mengenai Pancasila itu mereka enggak lagi kayak gimana ya Kak, kayak enggak asing gitu untuk Pancasila. Karena yang dimana juga Pancasila berkaitan dengan pahlawan juga, betul gak sih Kak? Jadi, dan juga mungkin anak-anak sekolah, prasekolah itu mungkin kan memang setiap hari Senin mengadakan ini upacara.
0: Iya benar.
4: Betul, jadi hal tersebut mungkin makanya kami dari Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 mengadakan lomba tentang Pancasila in action. Yang dimana tadi kami mengajak semua remaja Gen Z kayak kami nih Kak. Yang tadi kayak lebih ikut lagi tentang mengembangkan kayak judul kita, mengembangkan kreativitas anak bangsa dalam semangat Pancasila gitu Kak. Gitu.
0: Jadi gitu ya Pak Putra Banten, ini jawaban dari adik-adik kita ini. Tapi tahan dulu ya, sebelum ada yang nanya-nanya lagi, kita jeda dulu sejenak. Siapa tahu haus ya habis ngobrol-ngobrol. Kita jeda sejenak satu lagu. Yang kemana-mana tetap di Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Lama-lama kemampuan perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan dan Miss Hijab Sumatera Selatan 2026. Di sini ada Bila, ada Tasha, dan ada Bella nih. Jadi kita lanjut lagi nih sama obrolan kita tadi ya, teman-teman. Aku bakal tanya-tanya lagi nih. Mungkin cara kalian sekarang kan udah punya gelar nih ya. Udah punya gelar Miss Hijab, udah punya gelar Miss Hijab Influencer, sama Miss Hijab Inspiratif. Pastinya ini enggak cuma sembarang gelar ataupun selempang aja ya, gaya-gayaan enggak dong. Pasti punya nilai. Kalian harus punya apa ya? Kayak tanggung jawab moral gitu nah. Sebagai menurut kalian nih, gimana sih sebagai public figure muda cara menggunakan media sosial secara positif? Karena sekarang kan juga udah banyak nih konten-konten hoax dan enggak sedikit juga yang dibuat oleh anak muda kadang. Karena ya mungkin kepepet ekonomi jadi buzzer gitu ya. Mungkin boleh nih pendapat kalian diutarakan sekarang. Siapa duluan? Bila dulu ya. Oke.
3: Baik Kak, kalau dari Bila sendiri, cara kita menggunakan sosial media dengan baik yaitu dengan cara berhati-hati untuk memposting sesuatu, melihat sesuatu. Bahkan sekarang ini udah mereknya AI. Ya kan Kak, AI itu kadang kita tuh bisa tertipu. AI itu udah bagus banget, canggih. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, kita harus smart dalam menggunakan sesuatu, mengupload sesuatu. Maka dari itu kita harus selalu melihat dulu apa yang kita lihat, apa yang kita posting ke sosial media itu sendiri.
2: Oke, itu ya, itu dari Bila. Kalau dari Tasha gimana nih? Sebagai public figure muda dalam penggunaan media sosial secara positif.
4: Oke, dari saya Tasha Olebana, untuk menggunakan sosial media itu tentunya harus berhati-hati. Ada yang dimana nilai positif dan negatifnya. Nilai positifnya di sosial media itu kita bisa memposting hal-hal yang kita ingin sebarkan secara positif melalui sosial media untuk dilihat banyak orang. Dan sisi negatifnya, banyak yang kita lihat untuk sosial media itu sebagai hiburan, sebagai tontonan kita gabut atau gimana. Namun di reels atau video-video itu tidak selalu mengandung kebaikan. Ada AI yang gimana gitu, video yang tidak bagus. Nah, dari sanalah kita bisa menggunakan literasi digital, memilih untuk tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang hoax, kita harus memilih ini beneran ada atau benar atau tidak dari video ini. Kadang kita ditipu dari video atau postingan-postingan. Itu banyak terjadi, Kak.
2: Iya, jadi lebih bijak lagi ya.
4: Betul.
2: Oke, itu dari Tasya nih. Kalau dari Bella apa nih? Oke. Cara menggunakan media sosial secara positif.
5: Oke, untuk dari Bella sendiri ya, Kak. Ya. Kita sepakat sama Miss Nabila dan juga Miss Tasya. Mm-hmm. Yang gimana kan sekarang marak nih tentang kayak yang hoax gitu yang Kak bilang tadi, memang betul. Itu ya dimana kita juga sebagai orang yang netizen, biar bisa dibilang tuh kan, Kak. Jadi kita sebagai netizen kayak bisa dibilang tuh kita harus juga pintar dalam segala hal tentang sosial media, Kak. Yang dimana kita juga mengetahui kayak ini nih benar hoax atau enggak. Juga kita harus pintar-pintar gitu, Kak. Kita melihat apakah yang orang berikan itu tuh benar adanya info positif atau negatif gitu, Kak.
2: Gitu. Jadi lebih bijak lagi ya.
5: Iya,
2: dan
5: betul.
2: Aku simpulin dari kalian bertiga, intinya lebih bijak bersosial media zaman sekarang apalagi gitu. Tapi kita udah mau akhir segmen nih teman-teman ya. Jadi mungkin harapan kalian nih untuk generasi muda di Sumatera Selatan khususnya ya, dalam menyikapi Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari dan bersosial media pastinya. Karena zaman sekarang kita gak mungkin lepas dari sosial media. Itu kalau orang gak main sosial media agak janggal ya gitu. Zaman sekarang gitu. Mungkin apa nih harapan kalian?
3: Kalau dari Bila sendiri, harapan Bila as a Miss Hijab Sumatera Selatan tahun 2026, semoga generasi muda sekarang ini memiliki karakter yang kuat, yang bagus, yang mana memiliki karakter Miss, yaitu Kak, manner, integrity, smart, and soleha. Itu adalah singkatan dari Miss. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus dapat 4 sifat tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya semoga generasi muda ini tidak terhasut berita hoax dan selalu menampilkan kepercayaan diri mereka masing-masing.
2: Oke, itu harapannya untuk generasi muda Sumatera Selatan dari Bila nih. Kalau dari Tasya apa nih?
4: Baik, mungkin singkat saja ya, Kak.
2: Boleh.
4: Bahwa generasi muda adalah generasi harapan bangsa. Maka dari itu jangan takut gagal, teruslah bermimpi, karena kita akan menumbuhkan atau membuat Indonesia emas 2045.
2: Wah, optimis banget nih. Iya, Tasya, semoga ya generasi emas 2045 terwujud kita. Betul. Dari Bella nih, lanjut dong.
5: Oke, dari Bella sendiri, Kak. Mungkin gak mau panjang-panjang, karena kan bener nih dari Miss Nabila dan juga Miss Tasya tadi, itu semua yang mereka katakan itu tuh benar. Dan juga dimana kita juga untuk mengembangkan kreativitas kita terhadap anak bangsa, kita yang dimana harus semangat dan juga jangan takut untuk melangkah ke depan.
2: Oke, itu ya closing statementnya mantep-mantep nih dari Miss Hijab nih ya. Tapi teman-teman, kita mau mention ulang, kita kasih tahu ulang info tentang lomba kalian ya. Promo dong sekalian. Boleh dong dipromoin lagi, lombanya apa, kegiatannya nanti apa, terus lokasinya di mana? Oke. Siapa nih yang mau promo?
5: Aku aja.
2: Boleh deh, boleh Bella. Yuk.
5: Oke, semuanya. Saya Miss Bella Cynthia Margareta, bisa dipanggil Miss Bella. Di sini saya juga selaku dari ketua pelaksana acara kami yang diselenggarakan Miss Hijab Sumatera Selatan 2026. Di sini Bella dan semua teman-teman Bella di sini mengajak semua seluruh Gen Z nih, Kak. Gen Z Sumatera Selatan untuk mengikuti perlombaan kami yang kece-kece pastinya, Kak.
2: Iya dong.
5: Iya,
2: lokasinya di mana?
5: Oke, boleh untuk lokasinya itu di Transmart, di ruang lobinya.
2: Di lobi Transmart Mall ya.
5: Iya,
2: ya.
5: Betul.
2: Di tanggal 31 Mei 2026, minggu depan.
5: Iya.
2: Itu pasti seru banget karena ada fashion show adik kecil. Terus nanti kakak-kakaknya juga bakal lomba lagi ya buat konten dan puisi. Baca puisi, oke. Jadi ini kita udah berada di penghujung acara nih ya teman-teman, yang ini gak berasa kan udah sekitar 40 menit kita ngobrol ya. Semoga dengan obrolan komunitas ini ya, ya sudah berbagi pengalaman dari Miss Hijab Sumatera Selatan 2026 nih, dan inspirasinya juga tentang gimana sih generasi muda tuh dapat terus berkarya dalam semangat Pancasila tanpa takut ketinggalan zaman gitu.
5: Betul.
2: Jadi sesuai zamannya aja gitu. Anak muda loh.
4: Tren.
2: Semoga obrolan ini bisa memberikan energi positif juga nih bagi kita semua yang terus kreatif, percaya diri, dan menjaga persatuan serta menjadi generasi yang membanggakan Indonesia. Saya Yohan pamit undur diri, tetap dengarkan RRI Pro 4 Palembang Radio dan kalian, saya pamit undur diri dari rangkaian Sriwijaya Pagi edisi Minggu 24 Mei 2026 ya. Tapi setelah ini bakal dilanjut lagi sama Cek Ilham di Sriwijaya Siang Promor RR Palembang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Promor RRI Palembang. Sampai jumpa. Perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya Pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya Siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancik becek dulu-dulur, dimanapun berada dan di kesempatan.

Kesempatan siang kali ini, weekend Minggu tanggal 24 Mei 2026. Ini kita sudah ketemu kembali dengan Kulo Cik Ilham di sini. Cak Mano kabarnya Mang Cik Bicik minggu ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang. Sama pecah kami senang niat ya, kembali di Sriwijaya siang. Kita bakal sama-sama sampai jalan kaki tuntas di jam 15 petang. Kita awali perjumpaan kita dengan program Dunia Anak. Sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang, ada adik-adik yang bakal menemani kita sampai jelang kaki di jam 11 siang dan juga dilanjutkan kembali kaki bakal ada teras UMKM. Kita menghadirkan pegiat UMKM yang ada di Kota Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita ajak ngobrol terkait dengan giat mereka di UMKM-nya. Dan selain itu juga kita lanjutkan kembali jam 11 sampai dengan jam 12. Masuk kami jam 12 sampai dengan jam 13. Kita punya informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani suasana siang Minggu Manca Bicanyo yang penuh keceriaan dengan lagu-lagu semangat yang bakal kami rengek ke. Dan juga di jam 13 sampai dengan jam 14 juga dengan informasi dan lagu-lagu Nusantara akan kami hadirkan. Dan menutup perjumpaan kita untuk Sriwijaya siang tepat di jam 14 sama dengan jam 15. Jadi kita bakal sama-sama di program Bepadu Manca Bicik. Yang pengen ikutan kaki boleh di 0711-351656. Baik, dan kami yang bertugas dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Budak kecik main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Prompat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.

0: Halo, selamat siang adik-adik. Waduh, menikmati liburan. Ini hari Minggu biasanya itu adik-adik di jam-jam segini lagi pada sibuk ya di rumah. Ada yang nemenin ibunya di dapur, ada juga mungkin yang lagi membereskan tugas dari sekolah juga, atau bahkan yang saat ini tengah berkumpul bersama keluarga, karena kalau nggak Minggu biasa nggak kumpul ya, sibuk dengan aktivitasan masing-masing. Dan supaya tambah ceria untuk di Minggu siangnya, kali ini ketemu lagi sama Kak Ilham untuk di Dunia Anak, tentu di edisi tanggal 24 Mei 2026. Bagaimana liburannya? Ini sangat mengasyikan pasti ya, apalagi kita tahu bahwa tinggal hitungan hari ya, ini tanggal 24, 3 hari ke depan nih kita bakal menyambut yang namanya Hari Idul Adha, ya dimana kita tahu untuk yang muslim dan juga muslimah ada yang namanya peristiwa penyembelihan hewan kurban. Nah, sama di studio Pro 4 FM Palembang juga kita sudah kedatangan teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Jadi kita bakal ngomongin tentang jejak keikhlasan menyambut Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Langsung saja kita bakal sapa ada siapa saja teman-teman kita yang ada di studio. Halo, selamat siang semuanya.
1: Halo.
0: Iya, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, ini kita kenalan dulu lagi ya. Ada Kak Eka lagi. Halo Kak Eka.
2: Halo.
0: Kita halo, berjumpa kembali ya dengan teman-teman di rumah. Bagaimana nih hari ini Kak Eka bawa siapa saja tuh?
2: Ya, alhamdulillah hari ini Kak Eka bawa Nadra.
0: Halo Nadra. Hai. Iya.
2: Dan juga Salsa.
3: Hai.
0: Halo Salsa. Jadi dua-duanya ini tentu masih sekolah dasar semua ya.
2: Masih.
0: Kita kenalan dulu mungkin ke Nadra dulu ya. Kalau Nadra sekolah di mana, kelas berapa nih?
3: Nadra sekolah di sekolah Palembang.
0: Iya, dipegang sedikit di ujung mikrofonnya mungkin, di ujung kabel. Oke, okay. Tuh yang di atas tuh yang kayak tuh ujung. Ah, itu. Baik. Iya. Kalau Salsa bilang enggak usah dipegang, takutnya nanti hilang juga ya. Oke, okay, baik. Sekolah di mana tadi Nadra, kita ulang lagi?
3: Sekolah di Sekolah Alam Palembang.
0: Kelas berapa nih saat ini?
3: Kelas
0: 4 SD. Jadi memang apa namanya tuh, sekarang lagi ini ya, libur untuk menyambut Idul Adha ya di sekolah ya.
3: Iya, Kak.
0: Luar biasa sekali. Dan di sebelahnya ada Salsabila Nadifa. Nadfa ya.
3: Nadifa.
0: Oh, Nadifa. Ini kurang ini namanya ya. Salsabila sekolah di mana nih? Kita kenalan dulu.
3: DN 207 Palembang.
0: Oke, 270 Palembang. Sapa dulu dong teman-temannya. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Kalau Salsabila kelas berapa di sekolah?
3: Kelas 6.
0: Kelas 6 SD. Waduh, bentar lagi bakal SMP nih kayaknya ya. Luar biasa sekali. Tadi kan di awal Kak Ilham sudah menyebutkan bahwa kita bakal ngomongin tentang jejak keikhlasan. Nah, ngomongin soal keikhlasan, bagaimana nih Kak Eka, teman-teman di Pandawa Sriwijaya Production semuanya udah ini semua ya? Kayak apa namanya tuh, proses latihannya ikhlas banget gitu ya. Ikhlas sehingga semuanya bisa memahami dengan materi yang diajarkan oleh Kak Eka dan juga guru-guru yang lain di situ ya.
2: Alhamdulillah. Jadi dalam tiap materi pembelajaran kita berusaha dengan maksimal dalam menampilkan isinya dengan sangat baik. Ada guru teater saya berkata, kalau ingin menampilkan yang terbaik maka bermainlah dengan ikhlas.
0: Begitu. Kalau Nadira, mengenai ikhlas itu bagaimana nih menurut Nadira?
3: Menurut saya ikhlas itu tuh seperti kalau misalnya ada yang tidak kita dapatkan, kita harus tetap senang.
0: Tetap senang ya, nggak boleh sedih tuh. Tetap semangat juga untuk mendapatkannya kembali dengan perjuangan gitu ya. Oke, kalau Salsabila sebagai anak SD atau sebagai anak kesayangan di rumah, ikhlasnya bagaimana tuh menerapkannya?
3: Sebagai itu kadang-kadang tuh kan suka dimarahin.
0: Sering ini marahin ya.
3: Saya itu kan salah adik sendiri, yeah. Tapi Salsa ikhlas kalau Salsa disalahin.
0: Oh begitu, luar biasa sekali ya, besar hati menyadari bahwa kesalahannya memang dari Salsa bilanya ya, makanya ikhlas untuk dimarahin gitu. Tapi dimarahinnya teman-teman di rumah ini dijadikan pelajaran ya, supaya tidak diulangi lagi. Waduh, seru sekali. Dan tentu Kak Eka, untuk teman-teman di Pandawa Sriwijaya Production untuk menyambut Idul Adha nanti akan kegiatan apa aja tuh?
2: Kalau Pandawa Sriwijaya Production sih kita latihan seperti biasa saja.
0: Oh gitu ya.
2: Karena mungkin di setelah Lebaran Idul Adha, kita nanti akan ada syuting untuk video klip.
0: Wah, luar biasa sekali. Ada Salsabila sama Nadira juga di situ ya.
2: Ada.
0: Wah, seru sekali ya. Oke, baik. Ini kita sedikit, katanya Nadira dan juga Salsabila ada cerita ya atau sedikit dongeng untuk teman-teman di rumah. Boleh dong disampaikan dulu, silakan. Iya. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Dan sebentar lagi kita umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Di hari raya ini kita akan banyak berbagi dengan sesama, karena diminta untuk bersedekah atau berkurban. Nah, ada ketentuannya saat kita berkurban. Apa saja ya ketentuannya? Ayo simak kami di sini untuk membahas topik menyambut Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Idul Adha adalah puncak ibadah haji yang dilaksanakan kaum muslim di Mekah, Arab Saudi. Terkadang Idul Adha yang dirayakan setiap tanggal 10 Zulhijjah ini disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Kata Idul Adha berasal dari kata id dan adha. Id berakar pada kata ada yaudu yang artinya menengok, menjenguk, atau kembali. Kata adha bermakna kurban. Disebut id karena hari raya kembali berulang setiap tahun. Di Indonesia, id kerap disamakan artinya dengan ayyada, yakni berhari raya. Dengan demikian, Idul Adha berarti kembali melakukan penyembelihan hewan kurban, sehingga dikenal pula sebagai Hari Raya Kurban. Idul Adha juga dikenal sebagai Lebaran Haji karena di saat yang sama, umat Islam tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
0: Iya, dilanjutkan kembali nih sama Salsa ya. Bagaimana tuh Salsa?
1: Sejarah Idul Adha adalah pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Kisahnya berawal dari ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan istrinya Hajar bersama anaknya Ismail yang saat ini itu masih menyusu. Hajar dan Ismail ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh mendapatkan istri dan putra yang masih bayi itu. Di tempat suatu tempat paling asing di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istri Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Ya Tuhan, kami sesungguhnya aku telah mendapatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Di dekat rumahmu, Baitullah, yang dimuliakan, ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah ganti sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.
3: Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha, tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya, itu sebagai pembuka kita untuk mengenai apa itu Idul Adha. Tapi kalau buat siapa tadi namanya? Saya lupa lagi ya. Adra dan juga Salsabila, Idul Adha itu jatuh di tanggal berapa tuh biasanya kalau setiap tahun kita peringati? Dalam kalender Islam tentunya ya.
3: Di tanggal 10 Zulhijjah.
0: Di tanggal 10 Zulhijjah, luar biasa sekali. Artinya kalau di 2026 ini kita hitung ini kan di tanggal 27 Zulhijjah ya, artinya di Rabu nanti ya, 27 Mei. Dan Kak Eka bagaimana nih untuk kegiatan di Pandawa Sriwijaya lagi ya, mungkin kita sedikit ulas ini mengenai pemotongan hewan kurban, biasanya ada pelaksanaannya juga nggak?
2: Kalau di sanggar kita belum, tapi ya di rumah-rumah siswa-siswa kita, anak didik kita, talent kita, ada orang tuanya yang juga ikut berkurban.
0: Oh gitu, jadi tetap ada ya, walaupun tidak di sanggarnya langsung begitu ya. Tapi kalau buat Salsabila, mungkin pernah lihat ada pemotongan hewan kurban tuh di masjid?
1: Pernah,
0: bagaimana tuh setelah lihat adanya penyembelihan hewan kurban? Jadi seru ya, takut juga, takutnya mungkin karena itu ya tadi sedikit agak apa tuh menggunakan apa darahnya tuh sampai keluar, dan itu memang apa istilah tuh membuat anak kecil yang mungkin belum pernah melihat secara langsung ini menjadi pengalaman yang paling diingat gitu ya. Oke. Tapi kalau Nadira bagaimana juga tuh melihat proses pemotongan hewan kurban, pernah di masjid?
3: Pernah kak.
0: Bagaimana tuh sama teman-temannya atau sama ayah ibu di situ?
3: Biasanya sama papa sama mama.
0: Oh sama papa sama mama. Papanya sering jadi panitia juga ya. Kak Ilhami keipunian kalau Nadira ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Dan ini kalau buat di masjidnya bagaimana, Nadira atau Salsabila, ada nggak hewan kurban yang sudah stay atau sudah ada di halaman masjid, ada nggak, udah kelihatan belum?
1: Belum
0: ya. Tapi salah satu cita-cita Nadira atau Salsabila ada nggak suatu saat diniatin, mudah-mudahan ada rezeki udah gede nanti, pengen nggak berkesempatan untuk punya hewan kurban juga?
3: Iya.
0: Bagaimana tuh kepengennya, bagaimana? Karena ini salah satu ibadah juga ya buat kita yang muslim ya. Pokoknya mudah-mudahan Nadira dan juga Salsabila juga nanti punya kesempatan, punya rezeki ya, bisa berkorban untuk hewan kurbannya, baik itu sapi, kambing atau juga domba ya Kak Eka ya. Nah Kak Eka, kalau Kak Eka pernah ikutan jadi panitia juga nggak di masjid untuk penyembelihan hewan kurban ini?
2: Ada, tapi di masjid sekolah tempat saya mengajar.
0: Oh di situ.
2: Ya di madrasah Aliyah Matra Mandiri.
0: Oke, ini kalau memaknai keikhlasan sebenarnya yang berkaitan dengan peringatan atau merayakan Idul Adha ini bagaimana nih Kak Eka ya untuk anak-anak nih di Pandawa Sriwijaya?
2: Bagaimanapun juga ya, kalau kita perhatikan dari sejarahnya, bahwa di dalam makna Idul Adha itu sendiri adalah rasa syukur kepada Allah, bersyukur menginfakkan sedekah ke hartanya sedikit gitu ya, kepada orang banyak, kemudian patuh atau takwa kepada Allah, karena dari proses penyembelian sejarah Nabi Ibrahim kepada Ismail pun itu mengajarkan kita bahwa perintah Allah itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, termasuklah menyembelih hewan kurban.
0: Nah, begitu itu. Ya.
2: Karena digantikan akhirnya kan, digantikan hewan kurban.
0: Ini bagaimana nih dari Salsabila juga apa yang disampaikan sama Kak Eka tadi tuh mengenai peristiwa yang ada di penyembelihan hewan kurban di zaman Nabi
2: Ibrahim
0: alaihissalam, bagaimana tuh? Udah tahu ya, di sekolah juga pernah ada tuh pelajarannya.
3: Iya.
0: Bagaimana yang didapat oleh dari atau Salsabila?
3: Nabi Ibrahim mempunyai rasa ikhlas jika anaknya harus dikorbankan karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, ikhlas ya. Ikhlas walaupun itu putra atau anak kesayangan gitu. Dan kalau kita yang hidup di zaman saat ini mungkin memaknai atau mengaplikasikan dalam kehidupan kita bagaimana tuh untuk anak-anak SD atau seusia Salsabila Nadira, biasanya ikhlasnya tuh yang tadi selain disampaikan di rumah, ikhlasnya tuh lebih kayak ini ya, mungkin ikhlas untuk menjalankan perintah atau yang ditugaskan sama ayah ibu gitu ya, ikhlas juga untuk belajar menjadi anak yang soleha begitu ya, supaya nanti tumbuhnya tetap menjadi anak yang pintar. Wah luar biasa sekali ya. Baik, kita istirahat dulu ya, menyapa teman-teman kembali boleh Nadira, Salsabila dan juga Kak Eka, sebelum kita nanti akan kembali lagi melanjutkan dunia anak. Jangan kemana-mana. Untuk teman-teman di rumah, tetap di sini
2: bersama di, kami di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo adik-adik, terima kasih yang masih bersama kami di sini. Kita masih bersama dengan teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Masih bersama dengan Kak Eka, Nadira, dan juga Salsabila. Waduh, seru sekali ya. Tadi kita sudah banyak sekali sudah memberikan informasi peristiwa penyembelihan hewan kurban dan juga mengenai kaitan sejarahnya juga tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bagaimana nih buat Salsabila ataupun juga Nadira? Kita pengen tahu, mungkin di sekolah pernah ini ya, pernah ada pelajaran juga nih mengenai bagaimana sih ketentuan supaya penyembelihan atau ibadah kurban sah secara syariat. Ini bagaimana? Ayo Salsa nih kayaknya tahu ya, silakan.
1: Pertama, jenis hewan unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Dua, usia minimal unta minimal 5 tahun, sapi kerbau minimal 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, domba minimal 6 bulan jika sudah besar tanggal giginya.
0: Begitu.
1: 3. Kondisi fisik hewan harus sehat dan tidak cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada 4 jenis yang tidak sah dijadikan kurban. 1. Yang mata jelas-jelas buta. 2. Yang sakitnya jelas-jelas tampak. 3. Yang kakinya jelas-jelas pincang. Dan 4. Yang badannya kurus, kering, dan tidak berlemak.
0: Oh gitu, jadi buat teman-teman gitu ya, buat supaya bagaimana penyembelihan hewan ibadah kurbannya ini tetap bisa menurut syariat, seperti yang tadi disampaikan oleh Salsabila itu tadi ya. Jadi dia tidak sembarang sembeli ya Salsabila ya. Tentu ada ketentuannya dan juga ada sunah-sunahnya juga di situ yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini kan kalau sudah di kita menyampaikan untuk pemilihan hewan kurbannya, tentu ada pelaksanaan untuk penyembelihan. Walaupun tadi di awal sedikit kita sudah menyinggung mengenai tanggalnya, tapi lebih detailnya bagaimana nih? Kayaknya Nadira tahu nih jawabannya. Apa tuh Nadira untuk pelaksanaan penyembelihan hewan ibadah kurban tuh bagaimana?
2: Penyembelihan kurban hanya sah pada waktu tertentu. Pertama, setelah salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari Tashrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Penyembelihan yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha tidak dianggap sebagai kurban, melainkan hanya sembelihan daging biasa untuk dikonsumsi.
0: Oh gitu, ini perlu kita pahami juga ya Nadira ya, bahwasanya penyembelihan yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha itu tidak dianggap sebagai hewan kurban gitu ya. Jadi teman-teman di rumah, bagusnya penyembelihannya setelah apa nih?
3: Setelah
0: sholat id ya, dan juga sebelum matahari terbenam. Artinya kalau malam juga tidak boleh atau tidak sah ya. Jadi paling lambat yaitu tadi sebelum matahari terbenam. Nah ini kalau udah disembeli pasti dagingnya mau kita bagi-bagiin ya buat saudara-saudara kita di lingkungan tempat tinggal ataupun juga fakir miskin dan lain sebagainya. Ini mengenai pembagian daging kurban bagaimana nih kalau dari Salsabila pengetahuannya yang pernah dapatnya bagaimana?
1: Pembagian daging kurban secara umum, daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk sahibul kurban, orang yang berkurban boleh dikonsumsi sendiri dan keluarga. 1/3 untuk sedekah diberikan kepada fakir miskin. 1/3 untuk hadiah diberikan kepada kerabat, tetangga atau teman meskipun mereka mampu secara ekonomi.
0: Gitu ya. Jadi memang pembagiannya itu sudah ditentukan juga ya. Oke, baiklah kalau begitu. Katanya nanti Nadira dan juga Salsabila, Kak Eka bakal nyanyi ya.
3: Iya.
0: Siapa yang pengen denger nih Salsabila sama Nadira akan nyanyi, tapi sebelum Nadira dan juga Salsabila nyanyi, kita ke lagu dulu ya. Untuk teman-teman di rumah, jangan kemana-mana, tetap di sini di Dunia Anak. Kita akan segera kembali.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, adik-adik di rumah, terima kasih yang masih bersama dengan kita semua di sini ya. Di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita akan mendengarkan seperti yang tadi sudah Kak Ilham sampaikan, Nadira dan juga Salsabila ini bakal nyanyi. Lagu apa nih yang akan dibawain? Apa judulnya itu?
1: Aku bersyukur.
0: Wah, indah sekali lagunya ya. Oke, sudah siap? Langsung saja kita nyanyi sama-sama. Ini dia lagunya, Aku Bersyukur.

0: Oke, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali lagunya ya. Puji syukur. Jadi kita memang perlu untuk bersyukur ya dengan segala yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya sampai dengan hari ini. Oke. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan Nadira, Salsabila dan juga Kak Eka bernyanyi, kali ini katanya ada puisi juga ya. Yang akan disampaikan atau yang dibawakan oleh siapa dulu tuh?
1: Nadra
0: dulu ya. Silakan Nadra, judul puisinya apa nih?
1: Syukur.
0: Syukur. Oke, silakan Nadra puisinya.
1: Tentang hari ini yang membuat kepala pusing. Membuat jantung tak kunjung berhenti berdebar. Membuat kaki tak mau berdiam. Membuat mata tak mau terpejam. Membuat tangan tak mau berulah. Sekian lama nikmat yang kau berikan hanya menjadi definisi syukur. Tanpa disadari bahwa nikmatmu sungguh luar biasa bagi makhlukmu. Kini aku merasakan beratnya beban yang entah bagaimana aku bisa membuatnya ringan. Namun aku yakin di setiap hamba-hamba yang meminta petunjuk kemudahan akan selalu ada jalan yang begitu lurus, tak berkelok, tak bergelombang dan tak berarus. Kini aku terpejam merenung akan semua nikmat yang belum aku syukuri sampai saat ini. Meski raga ingin tetap tinggal, tapi jiwa ingin pergi. Syukuri nikmatnya sebelum datang akibatnya. Jangan mudah lelah. Kamu kuat, kamu bisa. Kalau itu masih ditaraf bermanfaat untuk orang lain.
0: Wah, luar biasa sekali. Dan Salsabila ada puisi juga nih katanya ya. Oke, judulnya apa nih Salsabila? Judul puisi kalau Tasya, kalau Nadira tadi tuh bersyukur ya. Judulnya kalau ya Nadira ada juga enggak?
2: Kalau Salsa kayaknya ada nyanyian.
0: Oh, ya. Nyanyian. Baik. Ya, sebelum kita ke nyanyian mungkin sebagai penutup kita, silakan Nadira sama Salsa, apa yang pengen disampaikan tuh tadi? Yang di ujung tuh ada yang tadi tuh. Oke. Tadi kan udah banyak sekali tuh kita udah sampein tentang waktu pelaksanaan ibadah kurban dan juga mengenai maknanya bagaimana dan juga cara pembagiannya seperti apa. Sebenarnya masih banyak sekali yang pengen sampaikan ya. Tapi saat ini kita sudah di ujung perjumpaan, kayaknya Nadira nih yang akan menutupnya. Oke, silakan Nadira.
1: Nah, sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagi ya dengan cerita kita yang baru. Serta tetap di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ayo semangat juga melaksanakan puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah ya teman-teman. Saya Nadra Arifah.
3: Saya Salsabila Nadifah.
1: Semoga cerita kami kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami, salam anak Indonesia.
0: Iya, kita tutup perjumpaan kita Dunia Anak kali ini akan kembali bernyanyi bersama Nadra, Salsabila dan juga Kak Eka dengan judul lagunya Hiasan Alam Kuasa Allah.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

0: Maineka. Senangati yo, boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: sastra budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prumpat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, Pak Cepeca dolor-dolor di platform radio, dan kali ini kita udah ada informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 11. Pak Cepeca, ale-ale, ini merupakan kerang yang bercangkang duo, yang merupakan khas dari pesisir Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Kerang ini hidup di perairan dangkal dan juga berlumpur. Masyarakat Kalimantan sering mengolah ale-ale menjadi tumisan dengan cita rasa pedas, asam, dan juga rasa spesial, terutama dengan tambahan jeruk kunci. Dan juga tidak cuma lezat, ale-ale juga kayu mineral, dan juga dipercaya baik untuk daya tahan tubuh kita. Kita ke informasi lainnya. Iya, mancabice amplang kropo ini merupakan olahan iwak khas Kalimantan dan biasanya guna ke pecah iwak tenggiri, gabus, ataupun juga belido yang kemudian dicampur tepung sagu yang digoreng sampai dengan renyah. Proses pembuatannya yaitu dari menggiling iwak, kemudian mencampurkannya dengan bumbu dan juga tepung. Kemudian adonan tersebut direbus, dijemur, dan juga dilanjutkan dengan proses penggorengan. Tekstur kropo ini renyah di luar dan juga lembut di bagian dalam dengan cita rasa yang sangat spesial. Dan selain varian original, kini amplang hadir dalam rasa modern pecahan do barbecue dan juga ayam bawang dan juga lada hitam. Demikian kalau ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 12.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih, tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Oke, kita mulai.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang Mace Bice, dulur-dulur dimanapun berada, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Waduh, luar biasa ya, kita sudah kembali untuk di tanggal 24 Mei 2026 di hari Minggunya Mace Bice. Mudah-mudahan Mace Bicenya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami sapa dulu selamat siang untuk yang lagi monitor kami di 88,4 MHz. Dan juga selamat siang juga, apa kabarnya untuk yang lagi monitor kami di aplikasi RRI Digital, atau bahkan yang lagi menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Perempat Palembang. Mudah-mudahan minggu ini minggu yang menyenangkan untuk kita galau-galau ya. Dan dulur-dulur, berbicara mengenai menyenangkan, pasti bersantai dengan sesuatu yang bikin kita senang, itu salah satunya mungkin dengan menyeruput kopi. Wah, ini singgonya macam-macam ya. Ada tamu, kita seguh ke kopi. Lagi bersantai di rumah, minum kopi. Dan juga bawaan lagi rongsing, minum kopi juga kayak tanda macam-macam ya. Pokoknya kopi ini obat, segala obat singgonya ya. Bikin kita jadi lebih tenang, lebih rileks, menikmati suasana-suasana yang, apalagi libur kali ini Mance Bice ya. Dan berkaitan dengan kopi juga, untuk di teras UMKM edisi kali ini kita sudah bersama owner dari Kopi Selangis Palembang tentunya. Ini kita sudah bersama dengan Cek Budi Dharma Alkodiri. Wih, namanya bagus ya. Langsung kita bakal sapa. Halo, selamat siang Cek. Siapa nih kita manggilnya?
1: Cek Budi.
0: Cek Budi. Ya,
1: karena kita di Palembang ini Cek ya.
0: Iya, benar.
1: Cek Budi. Ya.
0: Cek Budi. Jadi ingat pelajaran SD dulu ya.
1: Kakaknya Wati
0: ya. Oke, baik. Ini kabarnya sehat dari Cek Budi ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat dan semangat kita.
0: Wah, itu. Pokoknya kalau sudah sehat sama semangat, duit kok itu kita sudah dapatkan, insya Allah sepanjang hari kita bakal bagus ya Cek Budi ya?
1: Insya Allah.
0: Sama pecak kopi Selangis juga nih. Yang kabarnya bagaimana untuk 2026 ini?
1: Kabarnya baik-baik saja dan penuh semangat.
0: Wah.
1: Walaupun penuh tantangan, ya pasti kita melangkah. Judulnya gitu, Cek.
0: Jadi apapun itu rintangannya, terabas metuna ya.
1: Tetap
0: dihadapi.
1: Iya, setuju.
0: Oke, okay, baik. Dan ini kita kenalan dulu dengan Kopi Selangis. Selangis atau Selangis?
1: Selangis.
0: Kan? Selangis, Kopi Selangis. Ini kalau Cek Budi sudah menggelutinya sejak kapan nih?
1: Ya, kalau boleh kita sebut, menggeluti itu dimulai terpikirkan ya. Ide itu sekitar 2017 awal.
0: Wih, udah lama ya. Ya,
1: tapi realisasinya itu di Januari 2019.
0: Dua tahun nih proses untuk sampai merealisasikannya itu, kenapa?
1: Ya, boleh
0: cerita aja. Boleh, gak apa-apa. Karena ini sharing aja. Pengalamannya tuh luar biasa nih pasti.
1: Ya, benar. Sebenarnya Cek Ilham ya, kalau kita kenapa memulainya ada jeda sekitar 2 tahun, kami basic itu sebenarnya adalah karyawan swasta.
0: Oh, dulunya.
1: Swasta tuh di bidang marketing mobil.
0: Oh,
1: salah satu
0: itu.
1: Perusahaan kalau kita boleh sebut, Ceham.
0: Yang inisial apa tuh?
1: Iya, yang paling terbesar lah gitu.
0: Yang S, H gitu. Ya? Oh, yang S. Ya, S oh, itu ya.
1: Jadi di situ kami berpikir selama 14 tahun kita kerja di sana. Tetapi sampai pada tahap yang memang kita harus berpikir
0: siap fighting,
1: siap yunian. Fight gitu kan, dengan pengalaman, dengan ilmu yang kita dapatkan dari pekerjaan sebelumnya. Tapi, nah ini ada tapinya.
0: Kenapa tuh tapinya? Tapi panjangnya nih pasti ini nian ini paling nyelekit ini ya, pasti
1: bener.
0: Ya.
1: Tapi ternyata tidak segampang.
0: Bener.
1: Semudah seindah kita bayangkan.
0: Jauh-jauh tuh tidak segampang membalikan telapak tangan.
1: Nah yunian, ternyata susah dan sangat sulit. Tetapi di situ memerlukan tantangan bagi kita. Kalau selamanya kita kerja di perusahaan, kita sebagai karyawan.
0: Karyawan.
1: Oke. Okay? Nah, kalau di sebagai usaha, nak besar nak kecil.
0: Benar.
1: Nah, kita owner.
0: Kita gitu. Ownernya, kita gitu yang punya itu kan.
1: CEO.
0: Bahasa zaman sekarang kerennya tuh CEO, gitu kan. Jangan-jangan Cek Budi ini lagi nyamar, gitu. Oh, memang CEO nyonian ini di kopinya kan.
1: Galau-galau gawe kenyo.
0: Itu.
1: Iya, karena kita masih UMKM gitu, Cek. Nah, jadi proses itu tuh kami berpikir selama 2 tahun tuh kami harus apa namanya tuh berubah ya, keluar dari zona nyaman.
0: Oke.
1: Okay. Untuk mencoba
0: hal baru ya.
1: Hal baru
0: gitu. Walaupun ada kaitannya juga dengan dunia kerja dulu kan.
1: Ya, itu
0: karena sama-sama di bidang marketing juga tuh.
1: Itu yang salah satu membuat kita dipercaya diri.
0: Itu menjadi karena sudah ada basicnya tadi.
1: Yes, basic. Berani, Cak ngadai pecel ham kan biasa
0: wow,
1: sekarang
0: itu ya. Oke, okay, nah ini Cek Budi, termasuk uang yang hobi ngopi juga enggak?
1: Ini yang unik. Kami enggak terlalu hobi ngopi.
0: Ih, sama Cek Ilham juga ya. Kita juga enggak hobi ngopi nih.
1: Iya, tapi kalau ada kawan
0: tapi nyusu misalkan, hobi kan.
1: Nyusu jangan tanya ada.
0: Baca kopi dikasih susu, ya, kopi susu di itu di depan kita ada. Iya.
1: Jadi memang Cek, kalau unik bagi kami, kami juga latar belakang dari keluarga yang memang hidup di bawah batang kopi katakanlah.
0: Oh, karena kita daerah mana tuh?
1: Kita dari Pagar Alam.
0: Oh, di Pagar Alam tempatnya Nia.
1: Iya, jadi kita dari katakan lahir, kecil, bermain, bertumbuh itu sampai kuliah pun masih di bawah batang kopi lah selain. Makanya ketika
0: gak asing lagi.
1: Iya, ketika kita berpikir untuk kepindah ke luar jadi zona nyaman tuh, inilah deh basicnya harus kita, kenapa nggak kita kembangkan sendiri seperti itu, Cek.
0: Jadi sudah menemukan ininya ibarat kata tuh untuk usahanya tuh titiknya tuh di kopi ya, karena memang dari kecil Cek Uji, Cek Budi tadi sudah ketemu dan kenal kopi begitu.
1: Iya, tapi tidak pengopi.
0: Tidak pengopi, itu ya agak aneh ya juga ya.
1: Tapi kalau ada teman atau ngopi, yang ngopi ini gitu.
0: Sebenarnya kopi itu ya. Kenapa tidak ngopi itu bukan karena hal-hal lain sih, kayak lebih mana Cek Budi mungkin? Tidak hobi manis mungkin?
1: Ya, kalau memang kopi itu bagi kami memang ada keinginan untuk ngopi ya kita ngopi, cuman nggak harus
0: setiap rutin hari, gitu kan? Jadi memang ada manca bicek wong-wong yang kopi itu apa ya? Bukan minuman yang jadi hobi.
1: Ya, bukan keharusan.
0: Bukan keharusan itu nah. Dan kenapa pemilihan kata-katanya kopi selangis?
1: Nah,
0: pasti ada maknanya juga, ada sejarahnya juga ya, ini ya.
1: Pasti ini menarik ini, Cek. Kenapa pemilihan kopi selangis? Itu tadi yang beri ceritakan, latar belakang kita kan dari keluarga petani kopi. Dari nenek, bapak sampai ke kitanya juga.
0: Oke.
1: Nah, di daerah perkebunan kopi itu namanya perkebunan Selangis.
0: Oh, nama daerah nama kebunnya itu tadi.
1: Ya, Selangis. Itu berada di Desa Gunung Agung Tengah atau Gunung Tengah di Pagar Alam. Di kebun kita di samping kiri sebelah bawah itu mengalir sungai.
0: Oh, ada sungainya. Sungai apa itu Cek namanya?
1: Sungai Selangis.
0: Oh, Sungai Selangis juga. Mungkin ada wong dosen sana juga lagi dengar atau lagi nonton kita ya.
1: Pecahnya banyak lah karena kita sebar di
0: keluarga ada segala. Halo wong Selangis. Wah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus siapa lagi Cek?
1: Nah, jadi di situ istilahnya tuh untuk kenapa brand kita ini namanya Selangis, pengennya tuh penuh dan berkelanjutan membawa khasana daerah, mengambil keberkahan istilahnya.
0: Wih, membanggakan daerah kelahiran kita, Cek ya.
1: Jadi ketika orang dengar kopi Selangis, oh ini Pagar Alam nih.
0: Wih.
1: Oh, Cek Budi yang punya ini pasti.
0: Wong sudah hafal. Oh, ini asli Pagar Alam kalau Selangis nih gitu.
1: Dan sungainya juga masih terawat, masih bersih. Enak lah.
0: Iya, enaknya kalau di alam Pagar Alam tuh, Cek ya, apalagi di kebun kopinya itu.
1: Siap. Cek Alham kebawa. Kalau ada waktu ayo kita kopi langsung dibawa kopinya di pinggir Sungai Selangis.
0: Wih, tertidur aku pasti bawa itu, Cek.
1: Udah pacat tidur dingin, Pak.
0: Iya. Angin sepoi-sepoi kan di situ kan pasti. Dan ini apa nih yang membedakan kopi Selangis dengan kopi-kopi lainnya?
1: Ya, sebenarnya sih kita juga bukan yang paling besar juga, bahkan memulai dari nol betul.
0: Jadi ada proses merintisnya, Cek ya.
1: Iya, betul. Jadi mempunyai nilai histori yang benar-benar kita tuh, kenapa sih kopi Selangis ini harus berkembang kayak gitu? Karena bagi kami bisnis ini bukan sekedar untuk ngopi.
0: Benar.
1: Tapi Selangis ini ingin
0: untuk
1: memberikan
0: jangka panjang.
1: Ya, kemanfaatan bagi lingkungan kita sekitar seperti itu.
0: Itu. Dan di depan hadapan Cek Budi ini, Mancep Icek, kalau yang lagi nonton tayangan YouTube kita ada beberapa apa nih kita nyebutnya?
1: Produk.
0: Produk ya.
1: Iya.
0: Sama-sama kopi produknya, tapi kemasan atau packagingnya.
1: Ya, jadi produk turunan kopi kalau
0: kita sebutnya. Itu. Gitu. Yang di packaging hitam dulu nih, kita pengen tahu ini jenis kopi atau kemasan apa nih, Cek?
1: Oh, langsung promo ini, Cek.
0: Ayo, enggak apa-apa.
1: Kesempatannya ini, Cek, kalau langsung promo nih. Sama marketing disuruh promo lagi, Pak.
0: Pas nian ini, Ceknya ya.
1: Pas nian. Jadi Cek, yang ini kalau kita boleh sebutkan ini yang kemasan premium.
0: Oh, yang premiumnya.
1: Yang premium punya, jadi dia kopi asli ya, dan memang pilihan dari PG-PG pilihan. Memang dia belum yang paling best, yang grade satunya belum. Dia tetap asalan tapi udah yang sortasi.
0: Oh, itu.
1: Ya, artinya sortasi itu yang benar-benar yang defect, yang hitam itu kita buang.
0: Itu. Dan ini beratnya berapa, Cek, untuk kemasan ini?
1: Ini berasnya ini 250 gram.
0: 250 gram seperempat. Jadi lumayan cukup banyak juga ya.
1: Banyak, Cek.
0: Yang selanjutnya nih Ceknya cocok untuk aku karena aku penyungkan, Mbak Tuna. Pengen minum tapi enggak bergerak ya. Yang sudah jadi nih, Cek ya.
1: Nah, ya. Jadi kenapa dulunya awalnya kita memang satu produk aja untuk memulai, tapi semakin kesininya ya kita harus mengembangkan sedikit
0: demi sedikit inovasi
1: produk
0: ya.
1: Inovasi. Ya, makanya itu kita punya produk juga yang ready to drink lah istilahnya.
0: Oke. Okay. Nah, ini langsung minum.
1: Ya, nanti Cek harus coba ini, Cek.
0: Ayo.
1: Lemak nian.
0: Oh iya, mana aku jangan yang ditawai, Cek.
1: Aman kata guru kami itu kopi terlemak di dunia
0: itu. Kadar gulanya bagaimana, Cek, untuk yang ini langsung minum?
1: tidak terlalu manis. Cuman kalau ini kan pakai 1 liter ini saya agak manis dikit karena harus ditambah dengan
0: air.
1: Bukan, es.
0: Oh, es tadi.
1: Ya,
0: oh iya, iya.
1: Jadi jangan, kalau ini kalau yang enggak pengopi cocok dia.
0: Oh, itu.
1: Ya, cuman kalau dia pengopi aduh enggak manisnya. Nah, kita
0: jadi di es. Mix dengan es tuh aduh tambah segar ya, tambah enak tuh.
1: Iya, tambah enak. Jadi enggak terlalu manis.
0: Kayak kita tuh lagi di coffee shop mana main tuh kan. Wih, keren nih ya. Dan ini kalau yang di sebelahnya lagi ngingat ke kita zaman kecil dulu galak disuruh ke warung oleh orang tua ya. Betul. Beli kemasan ini. Ini betul. Kemasan apa ini kita nyebutnya, Cek?
1: Ini kemasan ekonomis.
0: Ekonomis.
1: Kemasan warungan. Karena di awal ini, Cek, sedikit lagi cerita nih.
0: Nggak apa-apa,
1: cerita apa-apa. Ini. Nah, kalau awalnya dulu kopi selalu dibilang, "Oi, kok mahalnya kopi tuh?"
0: Dak karena premium.
1: Iya, ada tergigit.
0: Nah, kan, jangan perlu digigit, diadon deh.
1: Betul.
0: Iya, benar kan. Nah,
1: jadi kita berpikir, ya sudah, kalau memang itu kita masuk istilahnya itu yang pasar yang
0: ekonomis.
1: Ya, ekonomis.
0: Aduh.
1: Ya, teman-teman ngomong itu abang-abang kita baca, jadi yang nongkrong-nongkrong itu
0: baca galo.
1: Cocok dengan ini, kopi warungan. Nah, sekarang ini kalau wong nak ngomongkan kopi lagi semahal.
0: Ada yang kemasannya. Iya. Ada kemasannya. Ada galo kendak gitu tuh, Mas Cek ya. Ini kemasan ini beratnya berapa, Cek?
1: Sama ini kali ini 200.
0: Oh, 200 ya, beda dikit tuh.
1: Yang ini 200. Ini live ya.
0: Nah, iya live ini. Tapi tidak menghilangkan selangisnya, Cek ya, walaupun dia kemasan ekonomis ini tadi ya.
1: Kemarin tuh memang konsep gitu anak premium bae, tapi ternyata kan enggak cocok. Kita pengusaha tuh harus ngisi semua lini market kita yang ada gitu.
0: Oke. Dan satu lagi gini, ada packagingnya yang unik, kecil dan juga cantik, tapi belum diolah.
1: Ya.
0: Ini kok kemasan apa nih, Cek?
1: Ini yang premium, ini yang Arabica Pagaralam.
0: Oke.
1: Ini termasuk barang langka kalau di Pagaralam Arabica.
0: Oh, Arabica karena, asli nih ya?
1: Iya, karena Arabica kan masih sedikit. Jadi mungkin sekitar 15% yang baru mengelola untuk menanam kopi Arabica
0: ke Pagaralam. Oh, itu.
1: Karena cocoknya adalah Robusta.
0: Oh iya, Robusta karena itu tadi.
1: Tinggi. Nah, ini kenapa belum di itu, memang kalau misalkan sekarang kan kopi ini bukan sesuatu yang apa ya, sangat istimewa. Semua punya mesin kopi kadang di rumah.
0: Bener. Gitu kan. Apalagi coffee shop di dalam lorong bela sudah ada itu kan, Cek.
1: Di kantoran ada. Nah, jadi mereka butuhnya yang roasting bean.
0: Oh, itu.
1: Yang roast bean seperti ini. Jadi tinggal masukin mesin cuci atau yang pakai manual kira-kira.
0: Ada yang manual ada itu juga. Memang kita tangan itu kan.
1: Iya, beda-beda mahasiswa anak nongkrong, kayu misalkan cuma kopi. Nah, ini cocok.
0: Oke. Okay. Ini beratnya berapa itu, Cek?
1: Ini sekitar 100.
0: 100 gram tadi. Oke. Okay. Nah, dengan sekian banyaknya packaging yang sudah ada di Kopi Selangis ini, kepikiran untuk menciptakan packaging-packaging atau kemasan-kemasan ini bagaimana nih, Cek? Menjawab pasaran kah atau memang ide awal sebelum Kopi Selangis semaju ini kayak itu?
1: Iya. Sebenarnya kalau untuk packaging ini berkembang. Jadi kita dulunya belajar tuh pengennya perfect baru memulai usaha.
0: Oh, begitu.
1: Tapi ternyata salah. Kita harus memulai dulu baru perbaikan-perbaikan.
0: Oh, gitu.
1: Nah, makanya timbul yang packaging biasa seperti ini. Dan kedepannya kita akan bikin yang memang kemasan untuk khusus untuk travel gitu kan. Travel yang pouch yang kecil-kecil, jadi gampang untuk dibawa seperti itu.
0: Packaging yang atau kemasan yang pertama kali di Kopi Selangis yang mana tuh?
1: Yang ini, yang premium.
0: Oh, yang premium itu malah.
1: Iya, karena memang kita nge-launching-nya itu Kopi Selangis ini kopi premium.
0: Oh, gitu. Wanginya bagaimana nih, Cek? Tadi waktu Cek Ilham, Cek Budi datang kan, Cek Ilham yang buka ininya tadi. Oh, semerbaknya langsung.
1: Agak berdebes ya.
0: Berdebes.
1: Berdebes kopi nih.
0: Ayo, beda dengan hawa kawan kami, Cek. Berdebes juga. Tapi berdebesnya ini berdebes yang enak,
1: Mento. Iya, berdebes hawa puasa jangan.
0: Jadi memang aroma kopinya tuh terasa nian ya.
1: Iya.
0: Wanginya tuh, wih, pancet bicek. Rasanya nak ngebik banyak hangat aku langsung.
1: Langsung, rasanya nyeduh.
0: Ayo.
1: Nggak mandi. Karena kedinginan.
0: Nggak nyeduh, Cek. Mandi banyak kopi. Melepu kaget ya. Jadi ini apa namanya itu malah awalnya yang premium ini tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Bertahan berapa lama nih akhirnya ada kemasan selanjutnya.
1: Jadi unik ini gini ya, Cek, untuk menginspirasi juga teman-teman UMKM yang di luar sana. Karena usaha itu ternyata memang membutuhkan tantangan, sangat banyak tantangan.
0: Benar, pasti ada tantangannya.
1: Tadi Budi tadi ada menceritakan jeda sekitar 2 tahun untuk memulai.
0: Itu.
1: Setelah memulai
0: ada tantangan lagi.
1: Tantangannya apa?
0: COVID.
1: Nice.
0: Nah,
1: tidak bergeraknya, tidak keluaran dari rumah.
0: Barulah nak mulai, mental.
1: Barulah
0: kan?
1: Nak mulai.
0: Jadi kita tuh tantangannya di mental ado, di pasaran atau cara kita untuk bagaimana produk ini menyebar juga ado, mental kan.
1: Banyak itu tuh tantangannya.
0: Jadi komplit nih tantangannya di situ. Ya, tapi akhirnya,
1: ya.
0: Kalau bahasa kami tenyemolong, mental. Tapi akhirnya bisa menjawab tantangan itu bagaimana sih, Cek Budi?
1: Nah, jadi kalau tidak sebagai pengusaha ini yang pasti itu mental tuh harus ada.
0: perlu mental itu mental tadi kan.
1: Mental ada. Kita ketika usaha itu berlanjut atau jalan sesuai dengan harapan ataupun tidak sesuai dengan harapan.
0: Itu. Jadi kita harus menyiapkan dua mindset ya dalam pikiran kita. Jangan cuman mindset maju.
1: Iya.
0: Ada juga mindset pada saat bagaimana cara kita tetap terjaga semangatnya ketika usaha kita lagi down.
1: Iya. Gitu ya. Betul. Jadi kalau kita berpikir kalau seumpama kita usaha lagi down itu tuh kita ada pembanding.
0: Oke.
1: Okay. Ada pembanding. Dan kenapa apa niat kita urusannya untuk apa kayak gitu?
0: Tujuan awal dulu apa itu?
1: Iya betul. Uh-huh. Karena kalau kita berprinsip itu sebagai pengusaha ya, pengusaha itu yang pasti ingin bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
0: Itu.
1: Contohnya apa? Kita masih kecil sekarang mungkin kita masih kecil. Cuman kita pandangan kita besar,
0: harapan
1: kita besar, nak nyipta lapangan kerja baru.
0: Pasti itu.
1: Membantu para petani yang di hulu.
0: Nah.
1: Yang selama ini mereka sorry to say tergantung pada orang-orang untuk mengendalikan harga, betul?
0: Benar.
1: Nah, kita pengennya sebagai pengusaha-pengusaha muda dan memang basicnya di kopi, pengen terjun langsung membantu. Harganya lebih pacak, lebih mahal.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal sudah moles-moles bae, galak dak petani-petaninya moles agak capek dikit.
0: Iya. Ya, karena memang ya sesuai ini olesannya tuh untuk ini tadi ya meningkatkan nilai jualnya itu tadi, Cek ya. Dan sejauh ini cara pemasarannya bagaimana nih, Cek?
1: Nah, ini kalau kopi selangitnya khusus sih kalau kita masih bersifat online ya.
0: Online.
1: Bisa online dan memang kalau yang ready to drink ini konsepnya cuma untuk apa take away dan delivery only.
0: Oh itu.
1: Ya, jadi kata orang tengah, pokoknya ini dah galak diganggu apa penjualan tamen.
0: Benar sih muncul pertanyaan itu.
1: Iya.
0: Apa nih jawabannya saya itu?
1: Jadi kayak gini, kita ini punya mimpi besar, tapi belum didukung oleh beberapa fasilitas atau mungkin katakanlah permodalan gitu. Cuman kita pengen maju, pengen ikut main di situ.
0: Dengan gitu. Cara kita dewek.
1: Dengan cara kita, dengan prinsip kita pengen hadir. Katakanlah kalau di bidang kopi ini kita gak ada nak pengen tampil di situ gitu kan. Nah, dengan cara itu Cak Mano, kalau kita bikin gerai otomatis modal besar, Pak.
0: Pasti, belum lagi sewa kan.
1: Sewa itu yang pasti.
0: Belum lagi untuk interior. Itu kan biasanya kedai kopi, coffee shop itu salah satu daya tariknya itu tadi. Dari interiornya juga kan bikin mau pengen mampir, Mbak Tona.
1: Benar, saro 3 bulan terduduk gitu kan. Jadi kayak gini, tapi tetap aja ke depan harus punya gerai.
0: Pasti.
1: Gitu. Tapi basic itu udah kuat, fondasi kita udah kuat.
0: Jadi kita sudah, kalau Cek Bill itu ibarat kata sudah ngelis ya.
1: Iya.
0: Oh, beberapa tahun ke depan target aku bakal ini nih.
1: Wishlist kita.
0: Wishlistnya
1: sudah dipersiapkan. Ada di paper HP, di dinding, segalanya pokoknya.
0: Tekannya di kamar mandi, apalagi ada di situ.
1: Betul, serius.
0: Untuk mengingatkan ini tadi kan semangatnya supaya terjaga.
1: Betul, betul.
0: Memang terkadang kita tuh untuk menimbulkan semangat supaya tetap konsisten perlu ada cara-cara dewe.
1: Betul.
0: Walaupun kok unik, ya itulah kayak apa. Kita menghafal sebuah pelajaran kan sulit untuk mencerna, tapi ketika kita terjemahkan dengan bahasa kita dewe akan lebih mudah kita menyerapnya. Betul, itu tadi ya. Begitupun dengan semangat, oh iya aku nih konsistennya kayak ini, jangan sampai aku ngedown atau langgar gitu, Cek. Jadi memang semestinya kita tuh menjaga kekonsistenan bisnis kita di awal sampai dengan di perjalanan saat ini di tahun keberapa nih, Cek, kalau kita hitung?
1: Kalau dari ketir dari 2019 berarti udah mau 7 tahun ya. Oh. Tapi kejeda 3 tahun kan.
0: Oh, lama
1: 2010,
0: ya.
1: 2020, 2021 itu belum aktif.
0: Jadi main cek memang prosesnya sudah lumayan cukup panjang juga di sini. Dan kenapa tidak kepikiran untuk kerjasama ke pihak kedua kayak coffee shop atau kedai kopi yang dimana kopi Selangis ini sebagai pemasoknya di situ, sebagai bahan bakunya?
1: Ya itu sih kita coba dan memang ada beberapa mitra kita, Cek.
0: Oh sudah.
1: Mitra sih. Jadi kopi Selangis ini ada galau, Cek. Aman dia nak green bean kualitas laju,
0: ada.
1: Dia nak roast beannya juga ada. Ada beberapa memang teman-teman yang punya kafe yang memang kita support untuk di bahan bakunya.
0: Ini di Palembang ya?
1: Di Palembang, bahkan di Jogja juga ada.
0: Ada juga di situ.
1: Di Jogja.
0: Tapi kalau buat apa namanya tuh yang kemasan ekonomis di warung sudah bisa kita dapatkan belum?
1: Bisa. Kalau di ini yang sebenarnya yang paling banyak itu tuh makanya ya, dari awal kita berniatnya cuma yang premium, tapi ternyata yang support untuk istilah operasional itu justru yang dari warungan.
0: Oh itu.
1: Iya.
0: Ini tersebarnya daerah mana nih kalau untuk yang ekonomis?
1: Ekonomis ini di daerah Maskarabet, daerah
0: situ.
1: Talang Jambi, sama di Kentan.
0: Di Kentan.
1: Masih itu. Jadi kami tuh mapping juga, Pak. mapping juga. Misalkan kalau di tempat itu, oh ada teman tuh yang main di situ, kita berusaha jangan masuk dulu.
0: Gitu. Seperti itu. Jadi etika bisnisnya tetap terjaga ya. Ya.
1: Tetap.
0: Oke, baik. Dan kalau buat perkembangan yang di warung sejauh ini bagaimana menurut Cek Budi?
1: Warung, nah ini barusan ada beberapa yang memang Budi kalkulasikan dan memang perhitungkan. Kenapa sih ini agak slow ya pergerakannya?
0: Up and down ya?
1: Iya, up and down. Nah sampai saya survei, saya datangin, saya telepon, kenapa kak yang kita ini tidak maju? Nah ini deh untuk apa namanya perbandingan kak katanya. Harga masuk, berapa dia harga masuk? Ternyata jauh di bawah kita. Produk sama.
0: Oke.
1: Nah, itu sedangkan kita hitung harga yang masuk itu tuh benar-benar enggak masuk di kita gitu istilahnya.
0: Gimana secara kita beratnya beda, ya, beratnya kan.
1: Betul. Gimana kita nak melawan harga itu? Jadi walaupun itu, jadi kita kesimpulan pada toko-toko kita tetap harga itu, tapi tidak bisa menyamakan cek ini. Jadi beguyur bae, penting kita hadir kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kita nak perang-perangan harga istilahnya enggak maju gitu.
0: Ayo. Ya, kita kan harus itu tadi cek yang cek OJ kita tadi tuh konsistennya itu tadi.
1: Iya, betul.
0: Menjaga itu tadi kan.
1: Betul. Misalkan selama ini dia ngambil 20 bal, misalkan seperti itu. Ya kita ya jangan hadir 5 mungkin gitu, karena memang banyak yang main sekarang yang di bawah ini.
0: Kalau di warung itu sistemnya beli lepas atau titip gitu, Cek?
1: Nah, jadi kami ini walaupun enggak banyak tapi beli lepas.
0: Oh, beli lepas.
1: Jadi supaya enggak kati tahu tersangkutan atau apa.
0: Benar, kayak lebih nyaman bae metona ya.
1: Betul. Jangan banyak-banyak produksi tapi kita istilah konsinyasi kayak itu juga. Modal enggak banyak, nak 3 kali lipat modal.
0: Nah, muter kan.
1: Ya, penting dikit tapi muter.
0: Oke. Dan kalau mengenai tantangan kayaknya banyak ya.
1: Nah, nangis dah ceritanya.
0: Ini kayaknya seru macam Cek ya. Tapi sebelum Cek Budi jabarkan dengan tantangan yang katanya tadi bikin nangis bahkan ya di situ, kita ke lagu dokin ya Cek Budi ya. Untuk macam Cek jangan kemana-mana, tetap di Teras MKM. Kami bakal segera kembali.

Kopi Robusta Empat Lawang. Empat Lawang merupakan salah satu dari banyaknya kabupaten di Sumatera Selatan. Di Empat Lawang memiliki banyak cerita legenda. Yang paling dikenal bagi masyarakat sekitar yaitu Puyang Gadis. Legenda ini bercerita tentang seorang gadis cantik, baik dari lahir maupun batin, yang mampu memikat Sultan Palembang. Tidak hanya cerita legenda, di Empat Lawang juga terkenal dengan kopinya yaitu Kopi Robusta. Sejak dulu, masyarakat Empat Lawang sudah bertani kopi secara manual dan belum mengenal teknologi pertanian. Kondisi alam yang tropis dengan rata-rata 28 derajat Celcius menghasilkan kopi terbaik di Empat Lawang. Dengan cita rasa pahit yang khas serta proses yang masih tradisional, Kopi Empat Lawang menjadi salah satu kopi terbaik Nusantara, bahkan telah masuk ke dalam nominasi 16 kopi terbaik di Indonesia.

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
0: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik dolor-dolor, mance-bice di mana pun berada. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di teras UMKM. Ini kita masih bersama dengan Cek Budi, owner dari Selangis Kopi. Waduh, ini tadi seru ya obrolan kita. Kita sudah banyak kepo tentang bagaimana awal bisnisnya dan juga bagaimana pemilihan nama. Termasuk ini kita pengen kepo juga mengenai tantangan. Ini Cek Budi, kita tuh kalau melihat wong yang sudah merintis tuh cuma mikir enaknya apa itu kan? Wih, sudah punya ini, sudah punya itu. Padahal di balik itu ada perjuangan, ada tantangan yang tidak bisa terlepaskan kayak gitu kan. Nah, termasuk Cek Budi juga di Kopi Selangis mengenai tantangannya yang sampai dengan saat ini masih diingat bagaimana tuh?
1: Tantangan. Sebenarnya kalau dibilang tantangan tuh nak bisnis apa bae, nak gawe apa bae pasti ada, Cek. Nah, cuman bagaimana kita menyikapi itu, tantangan tuh adalah memang kesempatan kita untuk membuktikan diri. Tidak perlu kita membandingkan dengan pesaing-pesaing yang gitu. Yang pastinya kita harus fokus. Fokus dengan apa yang kita punya, dengan nilai-nilai kita dewek. Tentunya yang lebih besar atau yang membandingkan itu tentu menjadi harapan kita. Sebenarnya tantangan terbesar adalah itu mengalahkan diri sendiri.
0: Ego kita itu ego tadi
1: kita.
0: Ya.
1: Cak mana kita terus bertahan di tengah gempur-gempuran persaingan, di tengah ya fly victim juga ada, gitu kan, yang seperti yang menjatuhkan juga ada gitu seperti ini ya. Di situ kita betul-betul konsisten untuk kita dewek. Tanpa kehilangan jati diri. Tentunya kalau yang besar-besar itu tempat kita belajar, tempat acuan kita. Cuman kita nggak perlu menantang itu, kita harus bersaing. Tantangan seperti apa, yang penting kita hadir, aman nasihat guru-guru kita, wong tua itu. Penting melangkah.
0: Penting dicubo tadi kan.
1: Iya, dicubo. Melangkah, jangan tidak melangkah.
0: Nah, karena kalau kita tidak melangkah, tidak bakal tahu hasilnya.
1: Betul, dapat cek berlari, melangkah aja lah.
0: Itu. Okay, jadi diri dewek malah justru yang menjadi awal ini cek tantangannya ya.
1: Apalagi usaha UMKM ini. Masih kena tidur, laju lah kan. Udah kerja marah udah ya. Benar. Nah, jualan udah ganti, udah makan paling kau. Nah, di situ.
0: Karena jujur cek Ilham juga sih sebenarnya sudah pernah belajar cek ya. Benar nggak cek Budi tadi? Aduh ini, aduh itu, sampai singgonya alat tuh tebeli ado itu nasi. Tapi tidak jalan itu.
1: Nah, makanya itu Cek, kebanyakan juga teman-teman ya, untuk pengusaha yang di luaran sana yang mantengin acara kita nih Cek, jangan sempurna dulu.
0: Itu.
1: Iya,
0: jangan nikmati proses dulu dah ya.
1: Betul. Ketika kita tahu proses nih seperti di mana kita nangisnya di situ, gitu. Berdarah-darah lah
0: itu Cek. Itu. Bagaimana kita nyari solusinya? Betul. Itu yang paling terpenting kan itu sebenarnya kan.
1: Karena maju nggak usaha itu tergantung kita. Apalagi kita nih CEO kan menyamar ya.
0: Wah. Karena kalau kita berkaca dengan kisah-kisah wong, nggak usah jauh-jauh, yang paling ini baik di sosmed itu berasal dari Palembang juga kan. Dulunya dia di 2000 berapa tuh? 17 juga kalau nggak salah. Dia pegawai counter HP Cek itu Cek. Tapi yo nasib siapa yang tahu mah itu kan.
1: Yang cantikannya itu bukan?
0: Benar. Oh, tahu. Melo ibu lo Cek Budi nyeretinnya ya.
1: Luar biasa anak muda itu kan.
0: Itu. Tapi akhirnya di beberapa tahun ke depan, yo karena itu tadi mungkin dia konsisten, dia fokus, dia tidak mendengarkan kiri kanan tentang dirinya buruk atau apa kayak itu kan. Penting dia tidak merugikan uang dan alhamdulillah itu berbuah hasil.
1: Luar biasa.
0: Tapi tetap banyak ada tantangan ketika sudah sukses. Malah tantangannya lebih meningkat lagi kan. Jelas. Apalagi dia skalanya memang sudah besar tuh. Betul. Sudah nasional. Jadi artinya di sini Cek berkaitan dengan yang tadi disampaikan dengan Cek Budi tadi bahwa proses itulah yang akan membentuk karakter kita ya.
1: Betul.
0: Kuatnya kita bagaimana, mentalnya kita bagaimana, menjawab solusinya seperti apa gitu kan.
1: Betul.
0: Ketika proses itu tadi, dan menurut Cek Budi, proses untuk di Kopi Selangis ini yang bikin Cek Budi berubah secara apa tuh? Secara pendirian ada enggak sih yang kayak ini tadi, melawan-melawan gejolak dalam dirinya.
1: Ya.
0: Hari ini males-malesan dulu. Lagi besok lagi lanjut kayak itu.
1: Ya itu tadi Cek, kalau kan pertantangan itu tadi benar, itu diri sendiri. Tapi kita paham tujuan kita, ngapo kita nak berusaha ini,
0: itu.
1: Tujuannya apa. Ya kita pengennya memang untuk mencapai tujuan yang kita sesuai dengan keinginan hati itu butuh proses ya. Nak nangis dulu di sana, terketawa dulu di sana, berdarah-darah di sana. Tapi ketika nanti finalnya kita ketemu apa yang kita inginkan. Misalnya nih, Kopi Selain pengennya bermanfaat, membuka peluang kerja. Ya, kita pengen juga besar seperti gara-gara yang lain, seperti itu. Nah, itu pengen, itu yang membuat kita, memboster kita untuk bangkit lagi.
0: Oke.
1: Okay. Semangat kita.
0: Mm-hmm.
1: Nah, Cak Ilham tadi nyebut yang counter-counter berawal dari situ.
0: Itu tadi.
1: Itu juga jadi aku
0: ikutin
1: acuan gimana dia sangat perempuan mm-hmm. loh.
0: Itu.
1: Perempuan.
0: Cewek padahal itu. Mm-hmm. Dan nah, makan konon katanya dia tuh malah di Palembang nih merantau juga, Cak.
1: Merantau.
0: Bukan sebut asli sini kan?
1: Katanya dari Jam gitu ya.
0: Ah, dari provinsi sebelah Kito kan. Kita. Wih, boleh aja boleh melo ini.
1: Tapi di situ tuh saya salutnya itu kebermanfaatan, Pak.
0: Itu.
1: Kebermanfaatan.
0: Aha.
1: Dia itu sekampung bawanya.
0: Dia tetap tidak melupakan, Cek.
1: Nah, itu nah.
0: Dan pengen, bahkan rezekinya makin lancar tuh.
1: Betul.
0: Aha.
1: Di setengah fitnah persaingan.
0: Benar.
1: Kan? Sekarang ngeri persaingan di mereka itu kan.
0: Sampai metu galom itu nah. Nah,
1: jadi kami tuh pengennya oh, Kopi Langis bisa nih.
0: Mm-hmm.
1: Dia pun juga bisa. Yang penting konsisten, berani melawan diri sendiri itu.
0: Oke. Okay. Jadi menurut Cek Budi penting enggak kita ada satu sosok acuan atau yang bisa buka role mindset kita.
1: Gitu. Role model
0: lah, ya bisa dikatakan role model.
1: Sebenarnya sih kalau role model itu sangat penting, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Sangat penting.
0: Penting nian ya.
1: Baik dari kehidupan sosial, mm-hmm. kehidupan pribadi.
0: Termasuk di bisnis.
1: Bisnis, keagamaan,
0: mm-hmm.
1: itu pasti ada.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sangat penting bagi saya. Makanya saya bilang tadi ketika kita down, kita lemah, kita nangis, penting melangkah.
0: Mm-hmm.
1: Dapat cebelari melangkah.
0: Bener.
1: Itu salah satu dari guru kita, dari mama kita yang ngasih tahu
0: mm-hmm.
1: melangkah bae penting. Jangan enggak melangkah. Kalau kalau enggak melangkah,
0: bener.
1: Penting melangkah. Walaupun dapat cebelari melangkah,
0: mayat. Benar kayak kita mungkin kalau filosofinya tuh kita naik tangga kan.
1: Yo.
0: Melangkah siko, siko akhirnya nyampe ke pucuk.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau kita stagmat di situ bae, enggak melangkah sudah.
1: Tekangkang lah di sana.
0: Terjelengkak loh kak ya. Oke. Okay. Dan kalau untuk logo mungkin Kopi Selangis saya punya logo gak sih?
1: Oh,
0: aduh ya.
1: Ini termasuk saya itu bukan perfeksionis bukan. Tapi kepengennya tuh step by step itu memulai itu memang harus sudah dipikirkan.
0: Hmm.
1: Nah perkara logo pun juga. Jujur ini saya ngambil ke pihak yang memang pro ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang memang paham branding.
0: Okay.
1: Paham filosofi. Dan itu berbayar.
0: Mm-hmm.
1: Pada saat itu kita memulai kan 2019 awal tadi, Cak.
0: Iya.
1: Nah, kan ketemu COVID.
0: Mm-hmm.
1: Jadi enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Jadi mulai lagi setelah COVID selesai itu.
1: Tapi di situ setelah kita enggak bisa bergerak di luaran, kita secara online ataupun kita mulai perizinan.
0: Mm.
1: Ya, surat izin edar, NLB halal semuanya pada saat itu.
0: Aha.
1: Pada saat COVID termasuk logo kita mm-hmm. gitu. Nah, kayak kan dipermudah tuh semuanya proses karena nggak perlu ketemu.
0: Benar.
1: Nah, kalau masalah logo ini memang betul-betul kita fisikkan yang memang untuk bertahan lama kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena filosofinya boleh nggak?
0: Tidak apa. Jelas
1: aja ya.
0: Nah, ada gambar apa betul di situ?
1: Nah, tuh di sini nih kalau bisa disejam.
0: Kelihatan lah ya, mudah-mudahan. Ya, okay.
1: Nanti bisa dilihat di IG kita juga kan. Kalau filosofinya, ini kan kalau dari luar itu kita lihat tuh dari wadah ya.
0: Aha.
1: Jadi wadah itu
0: packaging.
1: Packaging. Dan itu adalah cangkir lah gitu.
0: Okay.
1: Dari situ kita pengen semua pegiat kopi atau yang bermanfaat bagi kopi berkumpul dalam satu wadah.
0: Mm-hmm.
1: Itu filosofinya. Terus yang di atas itu tuh ada tuh seperti daun muda.
0: Oke. Okay. Itu daun kopinya bukan?
1: Daun kopinya.
0: Ah benar.
1: Tetapi kenapa dia masih muda? Kita harapkan itu terus tumbuh bertemu.
0: Oh iya iya. Dari muda itulah tadi ya. Semisal jangka panjang kagetnya sampai ke
1: beranak.
0: Usia-usia selanjutnya.
1: Ya, seperti itu. Dan ketiganya ada strip tiga. Tiga itu menggambarkan aliran air, yaitu Kopi Selangis. Mengambil barokah lah, istilahnya barokah dari tempat kita, hasanah wilayah kita. Jadi benar-benar ini dipikirkan.
0: Oke, jadi bermakna nih Cek logonya. Sama Cek kita ngasih namo itu nah.
1: Yo,
0: ngasih namo anak
1: harapan.
0: Nah, benar. Bahkan kawan kami di dosen ada namanya Sangkut maksudnya Cek.
1: Nah itu Sangkut dah.
0: Ternyata apa arti sebuah nama itu ado artinya itu nah. Dan tentu kalau mengenai apa namanya itu di legalitas sejauh ini bagaimana untuk di Kopi Selangis?
1: Ya itu tadi, COVID itu bukan selalu menjadi tantangan atau halangan bagi kita untuk berkembang.
0: Ya.
1: Nah di situ kita menggeser pola pikir kita. Kesempatannya apa nih?
0: Waktu ini bisa dimanfaatkan untuk apa itu?
1: Istilahnya tuh kalau Allah ngasih sesuatu tuh pasti ada sesuatunya di belakang.
0: Ada alasannya.
1: Gitu. Ada alasannya. Kenapa yang terjadi? Nah pada saat itu tadi Budi bilang itu tadi semua urusan itu dipermudah.
0: Oke. Okay.
1: Secara online.
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi kita ngurus NEB ya, surat edar, halal itu semuanya dipermudah. Jadi semua udah lengkap. Kalau untuk sekedar untuk kita tampil di pasaran, supermarket. Secara legalitas kita sudah
0: udah cukup ya.
1: Masuk pendirian perusahaan perseroan terbatas.
0: Wah, sudah ada. Jadi udah lengkap nih Bancak Becek. Karena memang tujuan itu galau untuk membangkitkan trust, kepercayaan. Betul lah. Gitu kan. Jadi konsumen lebih aware terhadap produk yang kita jual. Betul. Gitu kan.
1: Kita pede.
0: Kita lebih pede juga. Karena produk kita sudah jelas tuh.
1: Betul.
0: Mengenai perizinannya.
1: Label halalnya kalau di kemasan udah tercantum. Gitu. Oh, ketuang halal.
0: Itu.
1: Apalagi ke depan kan Oktober ini semua produk harus halal.
0: Mm-hmm.
1: Kita Indonesia loh.
0: Itu.
1: Jangan ke Indonesia, Thailand, Filipina mau halal.
0: Oh, gitu.
1: Jangan keduluan mereka maksudnya.
0: Apalagi kan Indonesia kan kita tahu bahwa ini kuatnya tuh.
1: Iya.
0: Termasuk negara dengan jumlah masyarakat Islam itu lebih besar, ya, paling besar gitu.
1: Betul.
0: Oke, okay, baik.
1: Dan teman-teman dari non-muslim juga cari flavor yang halal.
0: Benar.
1: Kenapa kita enggak?
0: Karena itu ada jaminan kepercayaan itu tadi.
1: Trust tadi ya.
0: Dari pengolahan dan juga bagaimana kita prosesnya gitu kan. Hmm. Kalau sudah halal tuh kayak lebih nyaman kita gitu, cara mengkonsumsinya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan kalau buat sosial media, apakah juga dijadikan sebagai tempat untuk promosi di Coffee Selangis?
1: Iya, jelas. Jelas ya. Kalau sekarang ini mau enggak mau, Cek.
0: Sudah zamannya ya.
1: Mau enggak mau, harus kita ikut di sosmed.
0: Mm-hmm.
1: Nah, keberuntungan kalau kita di zaman lahir di zaman milenial, kami Cek udah tahu kalau Cek Ilham.
0: Zaman batu ada. Kalau aku dulu, Cek.
1: Itu mau semakan keberkahan bagi kita.
0: Itu.
1: Cak kami kata. Mm-hmm. Kami ikuti jalan zaman manual kami memang jagonya istilahnya. Tetap. Kami bisa. Sekarang digital, why not?
0: Belajar gitu, juga kan.
1: Ngapa dah baca? Tak kalah sama anak-anak yang muda.
0: Oh iya.
1: Kata kita muda.
0: Pendek ya. Bacaannya.
1: Kita
0: ayatnya yang panjang Cek.
1: Maunya idaknya. Tadi tantangan diri sendiri itu. Tadi galak apa idaknya. Jadi kita udah tampil di IG kita juga ada. Mm-hmm. Di Facebook juga ada, WA bisnis juga
0: aktif
1: ada.
0: Aktif juga.
1: Aktif. Mm-hmm. Email juga pernah dua kali aktif. Teman karena email ini kan kita UMKM ini kan ngitung-ngitung nih kalau nak mau perpanjang ada duitnya ini kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi karena memang belum diperpanjang domainnya mati.
0: Oh saya. Itu.
1: Tapi kalau ditanya membesarnya ada.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman
0: jadi konten-konten juga, Cek.
1: Konten juga udah mulai, udah mulai. Kalau di IG kita udah mulai perbaiki feed kita konsisten gitu. Nah, ini Cek, sedikit cerita boleh, Cek?
0: Boleh. Waktu kita masih kurang lebih 3 menitan lagi nih.
1: No. Kepikiran tuh 3 jam lagi.
0: Oh, tertidur gitu sini kagak. Bagaimana tuh?
1: Jadi, Kopi Selangis nih alhamdulillah ya. Kenapa tadi Cek nanyo legalitas secara IG-nya. Mm-hmm. Nah, itu tuh menjadi nilai plus juga bagi kita pengelola usaha.
0: Okay.
1: Nilai plusnya di mana, Cek? Ketika
0: tuh?
1: Kita dijinguk oleh lembaga-lembaga, baik dari plat merah pemerintahan ataupun yang memang
0: swasta
1: BUMN. Mm-hmm. Ah, pecak sekarang nih kalau boleh sebut Kopi Selangis, Cek, boleh Cek ya?
0: Tidak apa-apa.
1: Nah, ini menjadi salah satu wira usaha unggulan Bank Indonesia.
0: Oh, jadi sudah bergabung di situ.
1: Iya, 2025 kemarin.
0: Itu pasti ada kayak kurasi. SOP penilaiannya gitu ya.
1: Kurasinya ketat. Dari 600-an kita bisa menilaikan orang itu sampai 20 satu kelas yang memang benar-benar digojlok.
0: Dan ketika produk kita juga nak masuk ke retail, itu akan lebih diperhatikan juga kan legalitas itu tadi.
1: Jelas, jelas bisa dilihat dan itu menjadi keunggulan. Nah, Kopi Selangis itu pengen istilahnya itu memang kita belum besar sebesar merek-merek yang lain,
0: iya.
1: Tapi kena lebih besar. Salah satunya kita menjalin hubungan, kita diikut ke dalam kegiatan unggulan,
0: ikutan komunitas juga.
1: Komunitas pastinya kayak gitu. Jadi orang ketika Kopi Selangis, oh Kopi Selangis.
0: Sudah paham duluan ya.
1: Paham gitu. Dan alhamdulillah 2006 ini kita juga baru nih. Ini untuk sudah selesai pelatihan akan pendampingan selama 2 bulan dari Bank Indonesia juga, dari Samsara. Itu juga pendampingnya selama 2 bulan. Nah, itu sosmed yang didahulukan digital.
0: Oh, yang digitalnya itu.
1: Ya, jadi kita mau bangun web, yang kita hidupkan lagi, IG-nya kita perbaiki, TikTok semuanya marketing digital.
0: Wah, itu. Luar biasa. Jadi enak Cek ya.
1: Ya.
0: Kalau semuanya sudah komplit dan juga ketika kayak ke depannya pada saat proses perjalanan kita ada tawaran kayak gitu.
1: Ya.
0: Kalau legalitas kita sudah lengkap, pasti akan lebih gampang ya kita mendapatkan peluang itu tadi.
1: Betul Cek. Kalau kita dulu pengalamannya, kalau kita lagi kerja dulu, yang penting administrasinya dulu.
0: Oh itu ADM-nya dulu.
1: Oke laju. Kalau ibarat kita ikut lelang tuh harga agak dulu.
0: Iya.
1: Penting kita lulus step 1-2-nya dulu.
0: Deal ke dulu ininya tadi. Ya, wah Cek. Luar biasa Cek. Ini sebenarnya masih banyak nih yang pengen kita gali-gali
1: laju,
0: ya.
1: Laju Cek.
0: Tapi sayangnya waktunya nih sudah siap, 54 menit, melangkah dari jam 11.
1: Perasaan ya. 5 menit Cek.
0: Iyo, saking keserunya tadi dah ya. Mungkin sebagai penutup kita pengen tahu sosmednya di mana, Be?
1: Ya, oke. Okay. Cek Ilham dan sahabat Pro RRI Pro 4 ya,
0: yeah.
1: Yang di luar sana.
0: Nah,
1: kalau nak ngepoi uji Cek tadi,
0: iya.
1: Nak ngepoi sosmed. Produk kita, sosmed kita bisa di IG-nya Kopi Selangis. TikToknya juga ada di Kopi Selangis atau Budi Dharma.
0: Oke. Okay.
1: Dan di WA boleh disebutin?
0: Boleh. Di mana tuh? Untuk yang pengen pesen ya silakan. Tapi jangan ngajak kenalan.
1: Baik, kalau di WA kita 0811.
0: Oke. Okay.
1: 713-882. Cepet cek ya, bagi cap.
0: Ayo, jadi silakan. Dan untuk harga silakan KG tanya langsung cek ya.
1: Aman harga tuh.
0: Dijawab langsung nih di situ. Dan terima kasih Cek Budi, luar biasa nih. Anu, ini banyak pengalaman, banyak ilmu juga mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan untuk pendengar kita ya, sebagai bentuk edukasi juga ya, supaya usahanya tetap kuat dan juga tetap berkembang. Pokoknya kita doakan Kopi Selangis ini makin kemana-mana nih.
1: Siap, mendunia ya.
0: Mendunia.
1: Amin.
0: Tidak cuma di Palembang bae, tidak cuma di Sumsel bae, tapi bisa sampai ke provinsi lain, bahkan ke negara lain juga ya. Tidak menutup kemungkinan kan Cek ya.
1: Bisa.
0: Apalagi zamannya sudah serba praktis kan. Betul, saat ini kan.
1: Bisa akses semua ya.
0: Pokoknya kita doakan, kita nantikan juga dengan kabar terbarunya juga kagetnya. Siap. Ya. Untuk Kopi Selangis.
1: Ya?
0: Nah, amin ya rabbal alamin. Itu menjadi harapan juga. Dan Manca Bicek, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, menuntaskan perjumpaan kita untuk di Teras UMKM edisi Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan yang belum sempat mendengarkan kami, silakan saksikan tayangan ulangnya di channel YouTube Perempat Palembang. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Akito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik pendengar kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya berdu kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan siang ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lur-lur, dan masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Masih di suasana Minggu siang, meremangi suasana istirahat manca-bece di rumah. Kami bakal mengetengahkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan sampai jelang kaget di jam 14 siang ya. Untuk di jam 12 sama dengan jam 13 ini kita ada di lagu-lagu Sumsel, dan kaget di jam 13 sama dengan jam 14 kita bakal ada di lagu Nusantara manca-bece. Oke, baik, dan kali ini kita ke Bangka. Bangka ini kan terkenal salah satunya dengan makanannya juga kayak itu, nama manca-bece. Ada yang namanya calo alias terasi udang ini manca-bece. Nah, terasi Bangka ini atau dikenal juga dengan sebutan balacan, ialah terasi premium khas Pulau Bangka yang dibikin dari 100% udang rebon segar pilihan tanpa campuran bahan pewarna atau pengawet. Dan terasi ini sangat diminati karena aroma dan juga rasa umaminya yang khas, gurih dan juga berbau busuk. Dan selain itu, dan tidak berbau busuk ini maksudnya ya. Dan mengenai panduan lengkap mengenai fakta menarik seputar terasi Bangka, bahan bakunya ini gunakan itu tadi ya, udang rebon pilihan yang difermentasi ke secara alami dan juga tradisional. Dan selain itu, dulur-dulur, tekstur serta warnanya umumnya padat, sedikit lembab dan juga berwarna coklat kemerahan alami udang. Tersedia juga varian sangrai atau kering dan juga bubuk. Mengenai aromanya, ada aroma yang sedap, harum dan juga tidak menyengat. Penggunaannya jauh lebih hemat karena rasanya yang pekat. Sedikit baik potongan terasi ini sudah pacak membuat sambal atau masakan sangat menjadi gurih itu tadi manca-bece ya. Dan kalau mengenai regonya untuk kemasan kecil yaitu dengan berat 100 sampai dengan 250 gram, ini regonya di 10 sampai dengan 30.000 rupiah. Untuk kemasan premium atau toples di berat 500 gram, ini ada di 60 sampai dengan 65.000 rupiah. Dan terasi Bangka ini merupakan bumbu utama yang wajib ada dalam berbagai resep autentik pecak sambal terasi tumbuk dan juga lempah darat. Yang merano ini merupakan sayur kuah bening khas Bangka dengan isian pecak ado labu siam, kacang panjang dan pucuk idat yang guna ke terasi sebagai penyedap rasa utamanya. Kayak teman cewek-cewek, wih enak ya siang-siang ini makan ikan bakar dan juga berewangannya itu dengan sambal calo balacan. Wih, kantong manca-bece ya. Baik, Celam bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolor-dolor dimanapun berada dan ya mau informasi waktu saat ini 47 menit melangkah dari jam 12 ya. Cuaca ini tadi Cik Ilham memang sengaja keluar untuk melihat keadaan cuaca di luar, ternyata cerah mancobi Cik, walaupun tidak terlalu panas dan juga tidak mendung. Ini kayaknya cocok nian menunjang aktivitasan mancobi Cik di rumah yang tentunya juga sudah berencana bakal keluar kagaknya ya untuk ke tempat gawean atau bahkan yang ngado janji. Oke, masih kami rewangi dengan informasi dan lagu-lagu daerah Sumsel. Kali ini Mancebice mengenai ada satu minuman sehat untuk perut kembung sesudah kita santap rendang dan juga opor. Nah ini penting ya karena kita saat lagi bakal menyambut yang namanya Lebaran Idul Adha Mancebice. Nah Lebaran identik dengan berbagai hidangan bersantan, pecah rendang dan juga opor. Dan kalau dikonsumsi secara berlebihan, makanan tinggi lemak tersebut ini dapat memicu rasa kembung pada perut kita. Dan oleh karena itulah, sesudah lebaran tubuh perlu mendapatkan asupan yang lebih ringan dan juga menyehatkan. Salah satunya dengan mengkonsumsi minuman tertentu yang dapat membantu meredakan kembung. Dan dolor-dolor, beberapa minuman sehat yang dapat membantu atasi perut kembung, yang dimana salah satunya ini banyu putih. Nah banyu putih ini salah satu minuman sehat yang tidak perlu diragukan lagi. Dan minuman ini tentunya menjadi pilihan utama yang dikonsumsi sesudah makan makanan lebaran yang berlemak. Dan selain itu juga dolor-dolor, meskipun tidak punya rasa khusus, minum banyu putih dapat mendukung pencernaan dan juga meredakan kembung. Kondisi tersebut disebabkan karena makanan tinggi natrium. Minum banyu putih membantu mengencerkan konsentrasi natrium yang mengurangi kembung yang disebabkan retensi cairan. Dan selain itu menjaga tubuh juga tetap terhidrasi, juga mendukung penggerakan usus secara teratur yang dapat mencegah sembelit dan juga kembung. Yang kedua ini ada minuman jahe atau teh jahe manca-bica ya. Nah teh jahe ini khasiatnya dikenal sejak dulu, teh ini dapat merangsang pergerakan di sepanjang saluran pencernaan sehingga memudahkan makanan serta gas melewati saluran tersebut dengan sangat lancar. Dan teh jahe ini punya efektif prokinetik yang dapat membantu makanan yang bergerak dengan lebih efisien melalui saluran pencernaan. Dan selain itu juga ada minuman kombucha, ini sebutannya ya. Yola ini minuman teh hasil fermentasi dengan rasa asam, manis dan juga bersoda alami. Minuman ini tentu dibikin dengan melalui proses penambahan kultur, bakteri dan juga ragi yang disebut dengan scooby ke dalam campuran teh manis. Dan kombucha ini juga tentunya dapat membantu atasi pencernaan serta kembung. Akan tetapi perlu diingat juga mancebice, kalau tidak galau-galau kombucha baik untuk pencernaan karena sejumlah merek mengandung banyak tambahan gula sama dengan zat adaktif lainnya. Dan ini perlu kita perhatikan juga ya. Dan selain itu minuman-minuman ini tadi juga gampang untuk kita dapatkan. Terutama untuk teh kombucha ini tadi sudah banyak dijual di toko herbal kayak mancebice ya. Oke baik. Kita bakal menuju ke jam 13 sesaat lagi dengan informasi, ingat informasi sedekat yang kami bakal ketengahkan. Kita lanjutkan kagenyo dengan lagu-lagu Sumbaksel. Silakan untuk mancebice yang pengen bantu Cik Ilham untuk mengisi playlist lagu yang kita rengekkan di WhatsApp kita 0897788488. Cukup WA BC Ilham rengek ke lagu ini, gak gitu rengek ke mancebice ya. Dan masih jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang 88,4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai bersih ke kuali, berjalan santai nemu buah kueni. Kalau paca tak usah bergeser lagi, mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nah, ini dia, sekolah lagi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Hidangan ini disajikan dengan nasi yang kemudian dibungkus dengan daun jati supaya tahan lama dan tidak cepat basi. Dan sejarahnya berkaitan dengan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan pada masa Jenderal Dindels. Dan nasi jamblang ini kala itu menjadi bekal pekerja dan juga pasukan gerilya karena mampu untuk bertahan sampai dengan 3 hari ke depan. Dan kini nasi jamblang banyak dijajikan atau dijajakan di pasar maupun juga warung khas Cirebon. Sajian ini biasanya ditemani lauk pauk variatif pecah ado cumi betelok, ada juga pepes rajungan dan iwak sampai dengan sambal pedas. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu KG di informasinya jam 14.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dan Indonesia penuh dengan keragaman, termasuk juga legenda yang ada di daerah masing-masing ya. Di Sulawesi Tenggara ini ada legenda Bangun Hijau dan juga Bangun Merah. Ini merupakan sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Ya, dulur-dulur, legenda Bangun Hijau dan juga Bangun Merah ini merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan legenda ini berkisah tentang dua wong sahabat yang menjadi saudara tiri sesudah ibu dan ayah mereka menikah. Namun situasi yang dihadapi jauh berubah ketika mereka sudah menjadi saudara. Dan disitat dari buku cerita rakyat Buton dan juga Muna di Sulawesi Tenggara. Dikisahkan pada zaman dahulu kala hiduplah seorang anak yang bernama Bangun Hijau. Dirinya ini cuma hidup berdua dengan sang ayah sesudah eboknya meninggal dunia. Dan Bangun Hijau punya sahabat dengan nama yang hampir persis sama pecah dirinya. Sahabatnya ini bernama Bangun Merah. Nah, sama pecah Bangun Hijau, Bangun Merah ini juga cuma tinggal dengan salah satu wong tuanya. Beda dengan Bangun Merah tinggalnya berdua bersama ibunya. Dan pada suatu hari muncul ide dari Bangun Merah. Dia berkata kalau wong tua mereka mestinya menikah supaya persahabatan antara keduanya makin erat dan juga makin dekat. Bangun Hijau kemudian menyampaikan idenya pada sang ayah. Dia meminta sang ayah menikahi ibu Bangun Merah itu tadi. Pada awalnya ayah Bangun Hijau menolak permintaan putrinya tadi. Dia tidak pengen putrinya tersiksa dengan keberadaan ibu tiri kakeknya. Bangun Hijau menyampaikan hal ini pada Bangun Merah, namun Bangun Merah meyakinkan Bangun Hijau kalau ibunya tidak akan menyengsarakannya. Dan perkataan itu kemudian disampaikan Bangun Hijau pada sang ayah. Akhirnya ayah Bangun Hijau setuju dan menikahi ibu Bangun Merah ini tadi. Dan akhirnya mereka pada suatu hari tinggal satu rumah karena sudah menikah. Namun hal yang dibayangkan oleh ayah Bangun Hijau benar-benar menjadi kenyataan. Bangun Hijau nggawe ke segala pekerjaan rumah yang ada. Ibu tirinya menyuruh untuk berbagai hal untuk dia gawe ke. Dan sebaliknya Bangun Merah cuma bersantai-santai bae. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bermain dan juga makan. Bangun Hijau menyesal keputusan yang diambil sebelumnya, namun dia tidak pacak mengubah nasib hidupnya yang sudah terjadi saat ini. Satu-satunya hiburan dari Bangun Hijau adalah ketika dia pergi ke sungai untuk ngambil banyu. Di sana dia menemukan seekor ikan gabus yang selalu muncul pada saat Bangun Hijau bernyanyi. Bangun Hijau sangat menyayangi ikan gabus itu, dia selalu ngenjuk makan ikan tersebut saat pergi ngambil banyu ke sungai. Dan kabar Bangun Hijau ini memelihara ikan gabus ternyata diketahui oleh ebok tirinya ini tadi. Dan Bangun Merah pada suatu harinya mereka pergi ke sungai dan menangkap ikan gabus tersebut. Ibu tirinya kemudian memasak ikan gabus bersama dengan Bangun Merah. Dirinya memakan ikan gabus itu dengan lahap dan menyisakan tulangnya bae. Pada saat Bangun Hijau ke sungai, dia bernyanyi pecah biasa, namun kali ini ikan gabus kesayangannya tidak pernah muncul lagi. Dan Bangun Hijau kemudian kembali ke rumahnya saat hendak mencuci piring. Dia menemukan tulang ikan sisa makanan ibu tiri dan juga Bangun Merah itu tadi. Dan dirinya kemudian sadar kalau tulang tersebut ini berasal dari ikan gabus kesayangannya. Dengan perasaan sedih, Bangun Hijau kemudian pergi ke pojok bukit dan juga membawa tulang ikan gabus itu tadi. Di sana dia kemudian menanam tulang ikan tersebut. Tidak lama kemudian muncul seorang pangeran tampan di hadapannya. Bangun Hijau dibawa tinggal di Mahligai, punya sang pangeran. Dan Bangun Hijau pun tinggal di sana dan punya keluarga yang baru karena menikah dengan sang pangeran itu tadi. Kabar ini kemudian diketahui oleh sang ayah Bangun Hijau beserta ibu tiri dan juga Bangun Merah ini tadi mancek-mancek. Mereka pun berangkat menuju Mahligai tersebut untuk menemui Bangun Hijau. Namun begitu sampai di sana, Mahligai tersebut langsung hilang begitu saja. Dan istana sang pangeran seakan-akan terbang ke pucuk langit dan juga menghilang dari hadapan mereka. Dan pada akhirnya sang ayah, ibu tiri dan juga Bangun Merah yang cuma pacak menangisi kepergian Bangun Hijau. Mereka menyesal sudah berbuat jahat dan pada Bangun Hijau sebelumnya. Dan akhirnya mereka merindukan kedatangan itu tadi. Begitu mancik-mancik ya. Jadi dari cerita ini tadi dapat kita ambil satu petikan
bahwasanya selagi ada wong yang kita cintai atau wong terdekat kita sayangi, kita jago ya, jangan sampai disakiti. Karena kalau sudah pergi atau sudah ada katik lagi, pasti penyesalan yang akan datang. Begitu Mas Uce. Oke, baik, masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Palembang. Kali ini kita ke lagu Pulau Bangka untuk menghibur Mas Uce galau-galau di menit ke-26 melangkah dari jam 13 siang.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

paling lemah ya kalau di weekend atau lagi di waktu libur. Ini kita jalan-jalan ke satu tempat ya, selain tempat wisata. Kita juga perlu datang ke tempat-tempat yang memberikan kita banyak edukasi, banyak pengetahuan tentang yang namanya sejarah. Nah, kali ini ada Museum Keraton Sumenep yang merupakan jejak kekayaan Kerajaan Sumenep dari abad ke-18. Di tengah kota Sumenep ada bangunan yang sudah tegak sejak abad ke-18 dan juga masih kokoh menyimpan ratusan benda bersejarah di bagian dalamnya. Museum Keraton Sumenep yang kokoh menyimpan ratusan benda ini beralamatkan di Jalan Dr. Sutomo nomor 6 Pajagalan. Yola bekas pusat pemerintahan Kerajaan Sumenep yang kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling lengkap di Pulau Madura sana Mancabice ya. Yang membuat kompleks ini berbeda dari museum kebanyakan yola arsitekturnya, bangunannya yang dirancang oleh Lau Piango, seorang arsitek asal Tiongkok yang bermukim di Sumenep, menghasilkan perpaduan gaya yang tidak mudah ditemukan di satu tempat, yaitu ada Tionghoa, Eropa, Islam, dan juga Jawa. Hasilnya pacak dijingok pada ornamen pintu, bentuk atap, ukiran dinding, sampai dengan susunan pilar yang masing-masing membawa karakter berbeda namun berpadu secara harmonis. Dan selain itu, Museum Keraton Sumenep ini yola kunjungan yang layak diprioritaskan. Sejarahnya bukan cuma tentang rajo-rajo Sumenep, tapi juga tentang bagaimana sebuah perjalanan kecil di ujung timur Madura pernah punya relasi diplomatik dengan Inggris, Tiongkok, dan juga Arab sekaligus Mancabice.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, dolor-dolor, dimanapun berada, kita bakal menuntaskan untuk informasi dan juga lagu-lagu hiburan Sumatera bagian selatan. Dan sesaat lagi tepat di jam 14 ada informasi, ingat informasi sedengar yang kembali kami ketengahkan. Dan sesudahnya kita bakal ada di Besanjo. Untuk yang pengen telpon silakan ke GD 3516656. Ini kita bakal terima telponnya dan juga bisa request lagu Nusantara macam-macam ya, sampai jam 15 petangnya menuntaskan perjumpaan kita juga kakeknya ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Cik Ilham di Pro 4 FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, macam bicara dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi ingat informasi sedengah tepat di jam 14. Macam bicara lagu-lagu kicir ini merupakan warisan musik Betawi yang lahir pada awal abad ke-20. Di mana irama cerianya kerap mengiringi pesta rakyat, hajatan sama dengan pertunjukan seni, dan meski penciptanya tidak diketahui, lirik sederhana lagu ini menyimpan pesan moral yang ngajar ke kerja keras, keceriaan, serta pentingnya ibadah dan juga rasio syukur kita. Supaya tetap hidup di era modern, lagu ini juga pacak dilestarikan lewat pendidikan sekolah, media digital, festival budaya, dan juga kolaborasi musisi. Dengan begitu, kicir-kicir ini bakal terus relevan lintas generasi. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mancebice Beksan Lawung Ageng ini merupakan tarian pusaka Keraton Yogyakarta yang kemudian diciptakan Sultan Hamengkubuwana I, di mana tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara kenegaraan sebagai simbol kebersamaan raja. Dan pertunjukan tarian ini menampilkan adu ketangkasan prajurit dengan tombak atau lawung, gerakannya heroik dan

0: dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Baik, Bang Cebice, dolor-dolor, dimanapun berada, masih berewangan dengan Kolo Cilham di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini melanjuti perjumpaan kita di Minggu tanggal 24 Mei 2026, Besanjo Special Weekend. Jadi kita bakal buka kembali line telepon pecah biasa di 0711-351-656 atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897-7884-884 dengan lagu-lagu Nusantara yang Pacak Mancik Bice request ya. Dan juga Cilham pengen tahu aktivitas sama Mancik Bice di suasana liburan kali ini lagi ngapain, boleh cerita sama kita di sini ya. Oke, dan langsung kita bakal terima penelpon pertama kita. Ada siapa? Halo Besanjo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Cek?
1: Di Palembang, Siti Aisyah.
0: Cek Siti Aisyah.
1: Apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah sehat, baik-baik saja.
1: Oh, lama aku gak masuk online ya.
0: Itu ya.
1: Gak sehat banget.
0: Alhamdulillah walafiat, sehat juga, Cek. Aisyahnya apa kabar?
1: Baik juga, Pak.
0: Sehat juga. Itu ya.
1: Iya.
0: Di mana?
1: Di Palembang.
0: Di Palembang kalau sekarang enggak ada hujan, panas malah, Cek, berdengkang ini.
1: Enggak mesti lagi hujan. Kalau sore mulai hujan.
0: Oh, itu ya. Enggak apa-apa, kita syukuri iya, baik hujannya, Cek.
1: Hah? Banyak banyu.
0: Banyak banyu.
1: Ada beras kate banyu dari sebelah
0: sana. Enggak apa-apa, jangan banyak utang, Cek, itu yang susah. Lagi ngapoi minggu siang, tidak ada kondangan atau tidak kemana?
1: Hah? Lagu apa lagi?
0: Kita lagu Nusantara siang ini.
1: Nusantara ya?
0: Lagu apa tuh?
1: Kalau minta lagu apa?
0: Apa?
1: Awak tua pemini keren, bini muda boleh?
0: Tua pemini muda?
1: Iya.
0: Aduh lagunya.
1: Ya itu ya. Mantap, Cek, bayar besok selalu ya.
0: Amin.
1: Gak pegang ngomor, mudah kerjitinya. Baliknya hati ya, Cek.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cek Siti Aisyah, yang ada di Talang Kelapo ya, atau di Maskarepet. Terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga ya. Siang ini katanya lagi santai, bayar mancik bicara. Di belakangnya coba kita kepoi lagi. Kira-kira siang ini lagi ngapoi? Ada siapa? 351656. Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah sehat. Cek Adi Pitung ini ya?
2: Bukan,
0: Cek. Bukan. Siapa ini, Mang?
2: Dari jodoh di tangan Tuhan, Cek.
0: Cek Johan.
2: Iya, apa kabar? Sehat, Cek?
0: Alhamdulillah sehat. Ini siapa sih yang nelpon di nomor Cek Ilham? Aduh.
2: Di nomor Cek Ilham.
0: Ayo ada nelpon ini. Cek Ilham enggak bisa ngangkat telepon ya. Mohon maaf. Apalagi video call. Aduh siapa ini?
2: Oh. Video call.
0: Iya, oh ini. Ya. Oke lah kalau itu, Cek Johan, di mana Cek Johan ini?
2: Di kawasan Ogan Ilir, Cek.
0: Di kawasan OI.
2: Iya.
0: Oke, OI-nya di mana, Cek?
2: Di sana.
0: Belum. Kalau di sana sudah hujan ya?
2: Belum, Cek, tapi mendung-mendung ini, Cek.
0: Mendung ya baru ya. Enggak apa-apa lah, Cek, pacaan aku banyu, kagak aman hujan kan?
2: Iya, Cek.
0: Iya, dah ya pacaknya sabaju kan?
2: Iya, pacak.
0: Ayo, Cek Johan, lagu apa siang ini?
2: Lagunya Ya Taman

0: Baik,
1: iya sama. Payo, kita siap ke lagunya yang asli ya.
0: Iya, Cek. Itu baik,
1: Cek. Yo, Payo Cek Johan.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagak yang sudah bergabung, Cek Ilham absen lagi di ujung perjumpaan ya. Nama-namanya kita bakal sebut ke siapa, Be? Yang sudah bergabung di Besanjo untuk hari ini. Oke, di belakang Cek Johan yang ada di OI, kita angkat lagi ada siapa? Besanjo. Oke, silakan dicoba kembali mancek-bicek kelamuan tadi 351656 di WhatsApp juga kita nantikan teleponnya dan juga kebersamaannya kita sapa. Ada siapa kah? Halo Besanjo.
2: Besanjo.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wih, wong lamo ya. Lamo apa nih? Lamo ndak masuk.
2: Lamo aja lamo.
1: Lamo nih ndak masuk, Cek Gun nih kemana?
2: Di Arab dulu.
1: Apakah baik-baik saja?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, monitor terus ya.
2: Masih.
1: Iyo, Cek Gun tuh apa kalau lagunya langsung direngek ke tuh enaknya nelpon mah tenan. WA tuh galak kalo jadi.
2: Ilham tuh kan malah jarang kedengeran ya Cek Ilham.
1: Itu ya.
2: Iya, enggak tahu ke mana apalagi.
1: Aduh.
2: Medicure jadinya kan.
1: Itu. Alang ke medicure-nya ya. Lagi ngapoy?
2: Tambah halus ya suara
1: itu. Sama itu ya. Oleh neman makan biji salak, Cek.
2: Biji salak.
1: Lain tuh ya. Atau selok, Cek, nyangkut kage. Lagi ngapu, sih ini masih apa ini bisnis kita tuh?
2: Masih
1: lancar ya.
2: Ini lagi ngelitur pintu.
1: Mana suaranya, coba ketok dikit.
2: Oh, kalau ketok dikit,
1: Cek. Pakai kuas deh. Oh, pakai kuas di chat
2: ya. Iya.
1: Iya, supaya tambah semangat nguasnya siang ini nak lagu apa Cek Gun?
2: Lagu Ceknya lagi booming tuh Kicau Mania we kalau Cek.
1: Ah, yang mana?
2: Kicau Mania.
1: Kicau Mania itu ya. Oke, ada Narboy. Sudah kita siapkan nih. Oke, salamnya kaki kita di Pepadu. Nah, itu dia ya. Baru angkat ya nih di kompor. Ya.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gun. Cek Gun gondrong ya kalau dulu. Gak tau sekarang masih gak Cek Gun gondrong. Kayaknya sudah pendek ya rambutnya ya. Oke, alhamdulillah galau-galaunya sehat mancubicek. Gak kita bakal sambung kembali. Ini ada lagu Tua Bemini Buddha untuk Cek Siti Aisyah. Gak akan ada lagu Yasaman untuk Nyo Cek Johan. Dan juga Kicau Mania untuk Cek Gun yang ada di Betung ya. Ya masih jangan kemana-mana, tetap di Besanjo Promat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik, Manca Becak dulur-dulur, dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Waduh, luar biasa ya, pagi ini lagi siang. Dengan lagu Kicau Mania, ini memang benar lagunya lagi happening nih ya, Manca Becak di sosial media, dari kalangan anak-anak muda, apalagi public figure. Waduh, ini berlomba-lomba membuat gerakan dari lagu Kicau Mania ini tadi. Kulo yakin juga Manca Becak di rumah yang lagi menikmati Besanjo, program Besanjo maksud kami, ini tentu ikut terhanyut dengan musik yang tadi sudah kita dengar kesama-sama ya. Lagi di menit ke-27 melangkah dari jam 14 siang, kita coba lanjut kembali untuk angka telepon 351656, dan juga lagi kita bakal baca ke WhatsApp yang sudah masuk di 0897-7884-884. Langsung kita sapa, ada siapa? Besanjo. Iya, Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lagi ngapain nih siang ini?
1: Lagi ngulek-ngulek.
0: Wih, lemak lah ya, sudah galau segala gawe ya.
1: Alhamdulillah, Cik. Jam 10
0: selesai galau. Wah, cepet nih Anda, jam berapa itu?
1: Jam 5 lah bangun, Cik.
0: Wih, ya, sekalian sholat subuh juga udah ya.
1: Iya, Cik, subuhan
0: Cik. Sama kayak kita tugas pagi ya, jam 5 subuh sampai ke jam 10 siang.
1: Iya.
0: Mirip ya.
1: Ngepel, nyapu, Cik.
0: Itu pokoknya kalau bangun pagi itu sudah terbiasa ya Cik Asmi ya.
1: Nah, dari dusun Cik dek pernah namanya bangun jam 6.
0: Pasti jam 5 tuh lah.
1: Jam 4.
0: Itu ya. Sama sih kalau kita sudah terbiasa mugol anak tidur mulai jam berapa pun
1: gagal lagi tidur.
0: Melek mato dewek pasti kaget tuh ya.
1: Gagal lagi tidur.
0: Wah, luar biasa nih. Oke, okay. Supaya Cik Asmi istirahat siang ini tambah santai, tambah yeah, terhibur dengan lagu apa gitu Nusantara
1: boleh
0: siang ini?
1: Minta lagu Seberang
0: deh. Boleh ya Mano?
1: Bojoloro deh.
0: Bojoloro, wih lalamo lagunya ya.
1: Oh iya deh.
0: Ini zaman Cik Ella masih muda nih. Ayo lagu ini bagus lagunya.
1: Iya Bojoloro deh.
0: Oke, okay, ada lagunya tuh kita siapin. Amin.
1: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi yang sudah bergabung di 351656. Lagu Bojoloro ini bebarengan juga lagu apa? Ku coba-coba melempar manggis. Itu lagu apa ya? Cucak Rowo. Ya. Oke, terima kasih Cik Asmi, di belakangnya kita sambut kembali 351656. Ada siapa? Besanjo. Oke, baik. Silakan dicoba kembali Manca Becak 351656. Kita sapa. Halo Besanjo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Sisi.
2: Hai.
0: Hai juga. Cek buat tetanggoan kita hai-hai ya. Iya. Cek Sisi apa kabarnya siang ini?
2: Alhamdulillah luar biasa. Allah.
0: Lagi ngapo ini? Libur minggu.
2: Santai-santai manis.
0: Santai-santai manis berarti ada gulonya di situ ya.
2: Aduh, ini
0: ada coklat malah. Wah, lemak nian ya. Oke, okay. Lagunya apa Cek Sisi?
2: Lagunya dari Jawa sudah ya.
0: Nggak apa-apa kalau ada judul yang beda.
2: Coba kita ke Aceh deh.
0: Aceh yang mana Aceh?
2: Anak yatim dari Rapli.
0: Anak yatim, oke. Okay. Coba Cek Ilham cek dukin Cek ya. Anak yatim. Ini lagu Islami malah yang muncul ya.
2: Dari Rapli loh.
0: Ini lagu Nusantara Cek ya?
2: Iya. Itu yang backsoundnya Senang itu lah.
0: Kalau lagu yang lain ada Cek? Enggak
2: ada ya?
0: Iya, coba kalau yang judul lain.
2: Kalau dari Rapli ada
0: Pukit. Rapli banyak di sini ada kebanyak lagu religi nih ya. Kalau Rapli nih.
2: Bukan religi saya, anak yatim saya.
0: Tapi kalau Raplinya lagu religi kebanyakan Cek, judul-judul lainnya ganti untuk anak yatim tadi. Apa kita rengek ke di menjelang maghrib kage? Kelamuan ya. Lagu lain lah apa lah?
2: Mulai Joko Tingkir lah.
0: Joko Tingkir, oke. Okay, kalau Joko Tingkir kayaknya ada. Payo kita siap ke ya.
2: Boleh.
0: Oke. Okay.
2: Oke, terima kasih Tante.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga ya. Oke, sudah dua penelpon. Satu lagi sebelum kita rengek ke lagu, ada siapa? Besanjo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
3: Yang pemulutan, Cik.
0: Oh, lah lama udah gabung kemana?
3: Susah masuk.
0: Oh, susah masuk. Banyak yang nyari katanya kemana, Cik? Sarul ini. Itu ya. Cik Rahul gitu namanya kan?
3: Ya,
0: kalau Sarul, kalau di India ada Sarul kan? Kalau di pemulutan ada Sarul apa ini?
3: Sarul bukan.
0: Sarul bukan ya. Lagi ngapo kita siang ini, Cik Sarul?
3: Nyantai aja
0: lah. Wih, lemak lah. Berewa ngapo situ konyelannya ada dak? No, dak lemak aman mah itu. Jadi lagi santai be ya.
3: Yo, nyantai ini kecil siara.
0: Bawa batang dak nyantainya?
3: Yo.
0: Batang nangko ya.
3: Jangan, batang ini, batang
0: sambal. Oh, alang kependeknya. Kalau batang nangko kaget lagi duduk, dilebuk punya meta.
3: Nah, iya, sampai nangko ya.
0: Ini nangko mahal, mak ini hari. Secuil bergonyo 15 ribu secuil. Masih ada batang nangko di dusun sana, Cek? Hah?
3: Lagu ya?
0: Lagu apa gitu?
3: Lagunya panek di awak, kayo di orang.
0: Nah, itu dia ya. Kalau diterjemahkan.
3: Tapi ini jalan, jangan yang versi DJ ya.
0: Oh, yang biasa, yang asli ya.
3: Iya, yang asli ya.
0: Coba kita siap ke.
3: Untuk Cik Ilham tuh, pokoknya sukses selalu Cik Ilham ya.
0: Mm-hmm.
3: Oh, aku tidak dengar dia Cik Ilham, jadi suaranya kecil di HP ya.
0: Itu ya, tidak apa-apa lah, yang pernah masih nangkep. Ayo, terima kasih Cik.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mancik Bicek sudah 3 penelpon. Yang kita terima langsung be ini untuk Cik Asmi yang ada di Wahitam. Ini judul lagunya Bujuloro. Ini lagu lama juga Mancik Bicek. Dan kaget di sosol ada Joko Tingkir untuk Cik Sisi dan juga ada Panek di Awak Kayo di Urang untuk Cik Sarul yang barusan tadi ikutan bergabung.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
3: Paleo dolor. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

0: Baik, Bang Cebicek, di penghujung perjumpaan mungkin satu penelpon lagi ya. Sempat kita angkat ke 351656, coba kita sapa langsung, ada siapa? Besanjo? Iya, baik. Dan juga di WhatsApp ini sudah bergabung. Selamat petang. Ini ada cewek Dodong, katanya minta request lagu Bujang Tua. Oke, lagunya dikirim untuk diri dewe. Ini katanya capanya mudah-mudahan apa nih? Di tahun ini akan mendapatkan jodoh. Amin. Ya Rabbal Alamin, pokoknya kita doakan ya. Supaya Cik Dodong tidak kesepian lagi. Oke, payahlah kalau itu. Baik, di telepon kita coba sapa kembali 351656, Besanjo.
1: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Cik?
1: Mang
0: Pen, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, lagi ngapoi?
1: Baru-baru dari kondangan, Cik.
0: Wih, lemak ya.
1: Jadi panitia, tadi ada Bang Sapran di sini tadi.
0: Di mana?
1: Itu di Langkah.
0: Oh, ketemu ya?
1: Ya ketemu tadi. Kan ada foto yang kukirim dengan nomor Cilham tadi.
0: Ado ya?
1: Ado, kaget buka pak ya tadi.
0: Iya, iya.
1: Nomor Cilham berada lagi ano. Tadi ku video call dari luar.
0: Iya.
1: Cilham kepunya siaran hari ini.
0: Oh, Mas, berarti nih. Tidak ya. Apa-apa. Iya. Tadi dapat.
1: Tidak ngobrol dengan ano dengan Cilham. Oh.
0: Iya, iya. Cilham lagi tugas ini.
1: Iya, Cilham,
0: bener, tidak apa-apa.
1: Ya,
0: tidak apa-apa. Lagunya apa, Cek?
1: Oh, lagu Cilham sudah diputar?
0: Belum.
1: Ah, sudah putar lagu Cilham.
0: Oke, kita siapin lagunya ya.
1: Lagu Cilham tuh banyak
0: tahunnya, yo. Yo, Pak, yo. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Panas-panas mendung ini Cilham.
0: Itu nak hujan.
1: Yo, mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan bau hujan ini kan kan kurang banyak sekarang.
0: Itu ya.
1: Yo, coba Cilham. Terima kasih waktu itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ada Cek Mang Pen hilangkan dalam. Lagunya sudah kita siapkan. Ternyata tadi itu Mang Pen yang miss call Cek Ilham itu ya. Mungkin dapat kontaknya di situ. Jadi langsung diteleponnya Cek Ilham tadi padahal lagi tugas. Apa sih? Oke, terima kasih Mang Pen langkan dalam. Lagunya sudah kita siapkan juga Mancik Bicek. Dan sayangnya Mancik Bicek Mang Pen langkan dalam ini jadi penelpon penutup kita untuk di Besanjo edisi Minggu tanggal 24 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada Cek Siti Aisyah di Maskar Rebet, ada Cek John, ada juga Manggun, ada Cek Asmi, Cek Sisi, Cek Sarul, dan juga Mang Pen di Langkan Dalam. Lagu-lagunya sudah kita rengek ke galoh, mudah-mudahan terhibur. Dan yang pastinya mohon maaf untuk teleponnya tidak sempat kita angkat ke. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal sama-sama lagi mencicip ya. Oke, Cek Alham pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat weekend. Sampai ketemu di lain kesempatan.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Ya Pak Yomang Cipicu dulur, kita keinget Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cipicu dulur, nyadran atau sandranan adalah tradisi masyarakat Jawa berupa ziarah ke makam leluhur menjelang bulan Ramadan. Dalam kegiatan ini, keluarga membersihkan makam dan mendoakan para leluhur sebagai bentuk penghormatan. Setelah ziarah biasanya dilanjut ke dengan doa bersama dan makan bersama di area sekitar makam atau tempat tertentu. Tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi antar anggota keluarga dan warga desa. Nyadran memiliki makna untuk mengingat kematian, mempererat hubungan sosial, serta menjaga nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan kepada leluhur. Informasi berikutnya Mang Cipicu dulur-dulur sekaten adalah tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Acara ini biasanya ditandai dengan tabuhan gamelan sekaten yang dimainkan di halaman keraton. Selain kegiatan keagamaan, sekaten juga identik dengan pasar malam yang ramai dikunjungi masyarakat. Berbagai permainan, kuliner dan hiburan turut meramaikan.

0: Meramaikan perayaan ini. Sekaten memiliki makna sebagai sarana dakwah Islam sekaligus bentuk pelestarian budaya Jawa yang masih bertahan hingga sekarang.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunga.

kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang Cebice dulur-dulur. Tentunya Mang Cebice dulur kita sudah di Sriwijaya sore di kesempatan hari ini ya. Di Minggu 24 Mei 2026 ada Cik Abbas di sini yang akan ngawani Mang Cebice dulur-dulur sampai kaget di jam 8 malamnya. Tentunya program acara sudah kita siap ke untuk ngawani aktivitas Mang Cebice dulur-dulur dari sore sampai ke malam kagetnya. Dan tentunya kita akan hadir ke ya untuk macet dulur-dulur ada program bepaduh kagenyo ya bepinta lagu dangdut yang kita akan hadir ke sampai jam 5 sore kagenyo. Tapi sebelumnya macet bicara dulur-dulur untuk umat muslim untuk wilayah Palembang dan sekitarnya akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di jam 3 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat ataupun pukul 15 waktu lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kita akan hadirkan dulu lagu-lagu religi jelang asar ya untuk mangcek-bicek dolor-dolor.

radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Bang Cebisya dulur-dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya bayu mengcebicik dulur-dulur kita di bepadu bepintak lagu dangdut. Langsung kita angkat baik. Halo bepadu.
1: Halo bepadu, bintak lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Siti Aisyah.
0: Siti.
1: Iya.
0: Apa kabar Cik Siti?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Hujan tak?
1: Sehat.
0: Insya Allah sehat. Hujan tak di sana, Cek?
1: Alhamdulillah.
0: Hujan tak di sana?
1: Mendung, Cek.
0: Mendung, ya?
1: Iya.
0: Nah, nak hujan, Cek.
1: Nak hujan juga, Cek?
0: Iya, di sini juga mendung di sini.
1: Kalau hari mendung. Kalau hati tidak mendung.
0: Asyik.
1: Apalagi, Neng Herga, Cek.
0: Asyik. Ada lagu apa, Cek Siti?
1: Boleh minta ini ya? Boleh milih deh, we.
0: Boleh, apa?
1: Minta tamu tak diundang, we, kan?
0: Tamu tak diundang, siapa yang nyanyi itu?
1: Tamu tak diundang, Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, tamu tak diundang. Yang cak mana lagunya? Tak diundang.
1: Iya, tamu tak diundang.
0: Iis Dahlia?
1: Iya, Iis Dahlia.
0: Tamu tak diundang. Payolah, kita siap ke lagunya.
1: Aduh. Kirim dikit ya.
0: Kirim
1: Yasin di Rangga Buntu.
0: Sama
1: juga Rahimon Terbadi ya.
0: Apa
1: kabarnya. Terus itu Cik Eli. Terus itu Sisi.
0: Cik
1: Abad. Dengan Arisanya juga ya. Sama juga Pak Pendi di Langkang. Sama siapa saja. Siapa Cik.
0: Siapa
1: itu. Lupa.
0: Siapa tuh?
1: Yang di pengurutan itu nah. Siapa ya cok?
0: Siapa lah itu?
1: Yang di pengurutan ya. Semua aja cek.
0: Oke lah kalau cek
1: dari
0: itu.
1: Dari A sampai Z. Galo-galo, dibungkus galo.
0: Oke, siap.
1: Ya, pokoknya untuk cek biasa selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Baliknya di atas ya, Cek ya.
0: Oke, Cek Siti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Siti Aisyah di Talang Kelapo. Kabarnya... di sana mendung ya. Oke lah kalau cak itu kita angkat lagi. Halo Bepadu.
2: Halo Bepadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sudah lama tak terdengar suaranya.
0: Iya, sama siapakah? Ong Betung. Siapa lah Ong Betung nih ya? Bang Gun.
2: Apa kabar Cek Awas?
0: Alhamdulillah Cek Gun. Dah manggil Bang apa Cek ini?
2: Kalau Bang di sebelah.
0: Sebelah kalau di sini.
2: Jadi kita menyesuaikan tempat.
0: Oke lah kalau Cek itu. Ngapa Cek ada suara ayam di belakang tuh? Biar ayam apa?
2: Banyak Cek.
0: Oh banyak. Biaruan ya. Alhamdulillah
2: Cek.
0: Berarti siap-siap lebaran berarti ya.
2: Iya, tapi izin dulu dengan tetangga.
0: Punya uang berarti.
2: Nah, itulah Cek.
0: Payolah Cek Gun, ada lagu apa?
2: Goyang Gemoy boleh Cek.
0: Goyang Gemoy itu siapa nyanyi?
2: Kalau tidak salah, siapa lupa kok Cek.
0: Pitik Gemoy?
2: Tadi lagu.
0: Denada?
2: Bukan.
0: Bukan?
2: Adonian.
0: Coba kita cek. Lanang betino yang nyanyi.
2: Cewek, Cek.
0: Cewek. Kalau di sini ada. Sebentar kita cek dulu. Judulnya memang Goyang Gemoy.
2: Iya, Cek.
0: Goyang Gemoy. Coba kita cek dulu. Boyen. Boyen.
2: Ada, Cek?
0: Boyen nih.
2: Nah, Boyen rupanya nak
0: Boyen. Oke, boleh. Kita siapkan dulu lagunya. Boyen.
2: Dilanjut, Cek.
0: Oke.
2: Semoga segalanya aman terkendali.
0: Siap.
2: Walaupun sudah di ujung bulan kan. Nah, jadi ada kata-kata untuk hari ini.
0: Apa tuh?
2: Jangan mentertawakan badai orang lain. Dikarenakan cuaca langitmu lagi cerah.
0: Nice, mantap.
2: Lanjut, Cek.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gun yang ada di Betung ya. Memang lama tak bersua gitu ya. Pak Yolah, kalau Cek itu sih kok lagi boleh nih nih untuk yang nak peluan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik.
3: Tapi lebih ganteng Aspin nih Pak Jo.
0: Masih nak menang tuh lah, ay dah Cak Aspin ini. Iya, skewet nih anjir nih kau.
3: Sudah muji.
0: Iyalah, sudah kelemahan dipuji kan? Langsung di ay dah.
3: Jadi kalau oke malah lagi siapa?
0: Gak ada Cek Mita insyaallah.
3: Oh, Cek Mita, nah tuh Cek Mita.
0: Dewa Cek Mita.
3: Oh, Dewa. Baru ini perdana Cek Mita kerugian.
0: Insyaallah dia malam. Oleh dia lagi ada apa? Ada sesuatu dan lain hal. Jadi tukar dulu gitu.
3: Kamu tukar sama aku bae, aku jalan sore ini.
0: Dah. Apa dah ngomong dari tadi?
3: Ya, jaman biarlah, dah tadi siaran. Cuman amplopnya agak lebih.
0: Agak ditebel sedikit deh. Isi koran bae pasti. Pak Yola, Cek Aspin ada lagu apa?
3: Resiko, Cek.
0: Hah?
3: Resiko.
0: Resiko siapa yang nyanyi?
3: Irma Erpiana.
0: Resiko.
3: Ya, Irma Erpiana.
0: Irma Erpiana. Sebentar kita cek dulu. Lagu tahun berapa ini?
3: Nah,
0: resiko.
3: Request dari
0: judulnya memang ini, judulnya memang resiko. Irma.
3: Irma
0: Erpiana. Ada yang belakang itu nyaut. Iyo. Halo, Cik Asmi. ada. Oke, okay, kita siap ke. Nah, payo.
4: Ngirim dikit Cik Abang.
0: Payo.
4: Untuk adik Cik Nat di Sukabangun. Untuknya Pak Ujan, Cik
0: Payo.
4: Abang. Bang Rami, Adi Pito. Bang Iwan dengan Cik Eni. Bang Iwan dengan Cik Kartini.
0: Okey.
4: Telefon pribadi.
0: Yo, okey.
4: Ritual di Bukit Berbunga. Dodok di Sungai Lain. Cik Isah di Sungai Lain. Bang Sawal di Talang Kelapa.
0: Payo.
4: Untuk Bang Pendi Langkal, Bang Pendi Gasing.
0: Ayo.
4: 035.
0: Ayo.
4: PC Sahrul.
0: Ayo. Apa ayolah kalau chat. Ayo. Ayo. Ayo. Iya itulah.
4: Terbang ke 3000. Yo. Bang
0: Rudy, ayolah. Okey lah kalau begitu.
4: Untuk Cik Abah, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezeki.
0: Amin.
4: Assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aspin sama Cik Asmi. Baiklah kalau Cik itu mengcek-cek dulur-dulur, kita langsung hadir ke bayi lagu-lagunya ya. Tentunya lagi itu buka lagi untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pepadu.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: sepak bola dunia.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, emang cebi cedul dulur masih di Bepadu Bepinta lagu dangdut payo. Sebelum kita angkat telepon, kita entep dulu WhatsApp kita ya. Nah, selamat sore untuk Mang Pendi yang ada di Langkan Dalam. Nah, kebetulan tadi lagunya sudah dihadir ke. Kirim salam buat Senamo Gasing, Nadia, Suga Bangun, Ani Kenton, Caita, Sungai Lais, Pipit, Talbert, Hendra Kartini Tajam, Iwan Yeni, KTP, Rizwan, Bukit, Wapen, Eligandus, Robias, Mia, Anggi, Juni, Sisi Pelaju, Bunda, Aleta, Mbok Wati, Sarul, Rara, Mang Helmi, Mang Tozai, Pian, Talang Balai, Bambang, Tampan, Lampung, Galo-Galo, Beh, Pocah Abas, selamat bertugas. Oke, terima kasih untuk Mang Pendi, Langkan Dalam. Halo juga selamat sore buat Cik Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Oke, lagunya dari Selpiyama berkali-kali kita siapkan ke G. Salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Butra Bante, Cik Eli, untuk semua fans Pro 4 Paremang tanpa terkecuali selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Cik yang siaran selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Kita intip lagi. Ada siapa lagi? Iyo, selamat sore buat Wapet. Semoga sehat, amin ya robbal alamin. Ini doa yang sama buat Wapet, lagunya buat pendengar Pro 4, semoga sehat-sehat galo. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Terima kasih. Lagunya Diam-Diam Cemburu, Ici Tresnawati. Kita coba siapkan kaget. Payulah, kita angkat dulu yang nelpon. Bepadu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
1: Sama yang di Pelaju.
0: Oh, siapa yang di Pelaju? Kok saya kok saya amnesia?
1: Ayo, siapa?
0: Siapa ya?
1: Ayo, siapa?
0: Hujan enggak di sana, Cek Sisi?
1: Mendung-mendung.
0: Mendung ya? Iya. Enggak apa-apa lah, jangan hujan dulu. Kendaknya. Ada lagu apa, Cek Sisi?
1: Hah?
0: Ada lagu apa?
1: Bentar. Kaki dulu radio kok hilang.
0: Nah, kan?
1: Itu lagu Mata Hati Isnahlia boleh?
0: Mata Hati Is sudah diput... Oh. Sudah tadi, kesian dia nak dua kali.
1: Gak boleh ya?
0: Capek kayak dia nyo.
1: Padahal pengen nih dengan lagu itu.
0: Iya, sudah Iis, kesian ya. Dia.
1: Ya sudah lah ini Bella.
0: Apa?
1: Teman sejati benar Revina.
0: Hah?
1: Revina, Revina Alvira, teman sejati.
0: Revina, teman?
1: Teman sejati.
0: Teman sejati. Gitu loh, kita cek dulu lagunya. Lagu lama, lagu baru itu?
1: Baru itu.
0: Revina ya?
1: Iya.
0: Teman sejati Revina. Coba, nah sembari dicari, nak berkirim Bayu lah.
1: Kirim ya, tadi ada ini ya, siapa? Mang Aspin, sama Cik Asmi ya, tadi ada siapa lagi? Gun, ada Manggun juga tadi.
0: Ada Manggun.
1: Ini Cik Siti Aisyah bareng Mang Simon juga tadi ya. Kirim juga banyak ya Sobari ya. Banyak Mang Putra Banten sama Ibu, Mang Akbar sama Tante Alisa, Fauzan, Irin, Rian ya sama sore ya. Kirim juga banyak Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing ya. Banyak Robi, Eli, Andra Anggi ya. Banyak Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga sama sore ya.
0: Bayu.
1: Aduh yang misko. Ini apa Mang Yus yang ada di jalur ya selamat sore. Banyak Rizwan sama Pak Darmawan di Bukit. Siapa lagi?
0: Siapa lagi lah?
1: Pokoknya Sarul, Rara, Cik Ita, Cik Nadia juga ya, selamat sore.
0: Oke.
1: Siapa lagi Bang Abbas?
0: Siapa lagi? Kok nanya sama saya?
1: Iya,
0: siapa
1: lagi bikin Bang Abbas kesel kan?
0: Iya.
1: Pokoknya Mbak Pipit ya. Pokoknya ini, apa, Mang Iwan di Kertapati ya, Mang Hendra Widodo juga ya. Tuh ini siapa 4420 selamat sore.
0: 4420.
1: Iya, miss call deh, jangan miss call kesini ke satu deh ke perempat ya masuk ya.
0: Antar ke
1: Wajo Mang Idham sama Mang Peri di Sungai Rotan ya. Ibu Maria di Kartapati sama
0: okay.
1: Karin. Siapa lagi?
0: Cek Sisi.
1: Iya.
0: Lagu ini lagu ini dangdut.
1: Iya.
0: Bukan lagu ini apa? Religi.
1: Agak-agak ke religi.
0: Tapi ini dangdut ya. Rame-rame dia nyanyi. Featuring Revina featuring Tia Salma Lisna.
1: Nah, boleh yang Revina Dewan apa kayak?
0: Kati Revina Dewan. Dia tak berani nyanyi dewek caknya.
1: Oh, tak berani
0: ya? Iya.
1: Ibunya Totong juga ya, selamat sore. Tuh, siapa lagi kalau masuk malah ngeblank. Aku dah galau-galau bela kayaknya.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Jawabannya selamat sore bela. Nah, kan lupa lagi Mang Ujo sapu rambutan nih. Mang Ujo 035. Nah, kan lupa lagi. Ya dah, galau-galau bela ya.
0: Oke.
1: Yuk,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Sisi di Pelaju. Revina dari mana tadi lagu Revinanya? Ada eh. Ayo masih kita tunggu kebersamaannya. Macet bisa dulur. Halo.
2: Halo Bapak Adu, minta lagu dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Baik, sama siapa nih?
2: Siapa
0: boy
2: Bang Abah?
0: Wong Gandus.
2: Dah
0: Wong Gandus ini. Hujan enggak di Gandusan lu, Celi?
2: Alhamdulillah belum, Bang Abah.
0: Belum,
2: Iya, mendung-mendung.
0: Siap kelah.
2: Apa?
0: Siap keletong. Iya, Kak Iwan ngapa Kak Iwan?
2: Siap ke.
0: Dah, iya Kak Iwan ini kau.
2: Enggak nyanyi kalau dia.
0: Wong lagi berteleponan.
2: Yuk aku deh Bang Abah.
0: Tong siap ke tong kalau nak hujan. Wadai.
2: Ini Tedmon siap kah?
0: Oh, Tedmon eh. Oke, okay, lagu apa Celi?
2: Lagu ini deh Bang Abah. Apa? Kalau bisa mendua kenapa harus satu Bang Abah?
0: Apa?
2: Kalau bisa mendua kenapa harus satu?
0: Kalau bisa mendua?
2: Iya, tapi penyanyinya lupa Bang Abah.
0: Nih kan. Kalau bisa mendua kenapa harus satu? Ada. Itu dewean dia nyanyi.
2: Dewean ya.
0: Mengapa harus satu? Maksudnya tuh?
2: Ya itu lah judulnya.
0: Judulnya memang itu.
2: Iya.
0: Mengapa harus satu? Coba aku cek dulu ya. Kalau bisa mendua, kenapa harus satu? Oh, halo, ini. Bapak. Cewek nyanyinya ya?
2: Iya, cewek.
0: Octavia Zahra.
2: Ah, betul kalau.
0: Bayolah, kita siapkan dulu lagunya.
2: Kirim Bang Abah ya.
0: Untuk siapa?
2: Tadi ada Dedek Sisi.
0: Selamat
2: ulang tahun.
0: Nih, bunyi apa lah itu?
2: Untuk ini juga ada di dalam ini ada Mang Pen, Bang Andra, Pak Robi. Ada Mang Ujuk juga. Mang 035, Mang Akbar, Cik Aisa. Ada Bang Sahrul, ada Cik Ita, Cik Rara, Pauzan, Irin, Ayah Sobari. Terus Mang Zaina, Mang Reswan, Mang Iwan.
0: Nah, ya nak ngomong apa aku jadi? terus lanjut.
2: Siapa lagi? Cek Titit, ada Mang Idham di Sungai Rotan sama Mang Ferinya. Ada Babang Tampan di Lampung, terus Cek Ika di Jambi. Ada Bang Hamzah Yosef juga di Jambi.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bang Riko di Bengkulu. Selamat sore.
0: Oke. Okay.
2: Untuk siapa lagi Cik Abad?
0: Nah, untuk siapa lah coba?
2: Untuk Mang Ten Gasing. Galau-galau baik caknya Cik Abad.
0: Oke okay lah.
2: Lupa kami. Kenapa lah Cik Abad?
0: Nah, itulah yang jadi masalahnya. Kenapa lah bisa lupa?
2: Oh, Cik Abad. Tidak nyanyi di malam Cik Abad.
0: Iya, gak ada Cik Mita. Insya Allah gak.
2: Suruh nyanyi Cik Abad Cik Mita.
0: Nah, suruhlah kamu ini pun. Suruhlah Cik Mita nyanyi.
2: Penasaran dengan Cik Mita nyanyi.
0: Bagus juga dia nyanyi.
2: Pastinya dong. Iya kalah aku.
1: Ya itu
0: lah siapa ya. Oke, Celi.
1: Kayak kata lagi mak dikirim
0: lupa. Lah kebanyakan gini udah dikirim. Oke lah kalau begitu.
1: Si Abasnya selamat sore deh. Okay. Jangan lupa mandi si Abasnya.
0: Siap.
1: Terus jangan lupa makan di malam.
0: Jangan lupa mandi, mandi bersabun nih. Jangan tidak bersabun.
1: Itu mau kalau tidak bersabun mandi bebek.
0: Iya, mandi bebek namanya itu.
1: Oke.
0: Dadah. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli Gandus. Besok kita angkat sikok lagi. Halo Bapak Adu.
3: Waduh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Enggak lah, doain bininya.
0: Oh, Wak Pet, akhirnya nelpon.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, insya Allah sehat. Lagu yang tadi lah ya.
3: Lah,
0: oke, siap. Kita buat siap.
3: Kalau be, siapa sih? Semoga pada sehat kalau.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Murahkan rezekinya.
0: Kenten hujan enggak, Pak Pet?
3: Hujan tadi.
0: Hujan ya?
3: Iya.
0: Gerimis terus.
3: Gerimis iya.
0: Gerimis baik. Oh, mendung lah pokoknya di sana ya.
3: Mengapa tidak mendung nih?
0: Aku kadang-kadang mendung, kadang-kadang terang.
3: Enda Wirodo ini, sama Nadia ini mendung ya. Bang Iwan itu mendung ya. Ya pokoknya buat Bang Pendi Langka, Pendi Gading, Akbar ya. Celi ya. Iwan, Bang Bud, Bapak MJ. Dan juga Robi-Robi itu.
0: Sama
3: Admin, admin ini.
0: Admin, pokoknya
3: galau-galau.
0: Oke, okay, siap.
3: Dari Mang Admin sampai Mang Jenal.
0: Oke, okay, siap.
3: Mang Yakin.
0: Coba dulu ya. Oke, Wapet. Yo, amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Wapet lawea, nelpon pula insya Allah. Lagunya yang tadi lah ya, berarti ya. Baiklah kalau cerita kita buka lagi ya, Mang Cebicek dulur-dulur kita hadir ke dulu lagu-lagunya tetap bersama kami di Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Ya Pak ya, Mang Cebice dulur-dulur. Sikop penelpon kita angkat ya. Bapak Du.
1: Halo Bapak Du, minta lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama yang digasing.
0: Oi, mantap yang digasing.
1: Iya.
0: Mang Pen, no. Hujan gak di sana Mang Pen?
1: Baru terang.
0: Baru terang?
1: Iya.
0: Tadi sempat hujan?
1: Hah?
0: Tadi sempat hujan?
1: Iya, balik dari hujan.
0: Nah, hujan-hujanan.
1: Iya.
0: Pak Yola, ada lagu apa nih Bang Pendi?
1: Lagunya dari Bang Haji, be.
0: Bang Haji yang mana?
1: Judulnya Romantika.
0: Romantika.
1: Iya.
0: Pak Yo, nak berkirim untuk siapa?
1: Dikirim buat Senama Langka.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pausa.
0: Pak Yo.
1: Apa sudah itu Aspin. Buat Saru Adit itu Ngadi Sukarame Rizwan Bukit.
0: Ayo.
1: Buat Emang Yasin juga. Bunda Aleta. Buat Mbok Wati.
0: Ayo.
1: Sisi Nadia. Mang Nati.
0: Ayo.
1: Buat Mang Iwan, Mang Hen di Tarjan.
0: Oke.
1: Buat Mang Yus di Jalo 17. Buat Pak Sobari juga. Robi Ramakasi, Andra.
0: Ayo.
1: Anggita.
0: Ayo.
1: Anu Juni di Pelaju. Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ay, kalau baca apa?
0: Payolah kalau cah itu.
1: Yo, tanpa terkecuali ya.
0: Oke, okay, Mang Pendi.
1: Dengan ucapnya selamat sore aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Abas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi yang ada di Gasing ya. Coba kita intip lagi di WhatsApp kita ada siapa? Ada Cik Alma. Iyalah. Jangan sampai amnesia bayo ya. Oke lah Cik Alma, terima kasih juga untuk kebersamaannya ya. Amin untuk doanya. Insya Allah ya, sehat-sehat selalu juga. Dan untuk Mang Cebice dulur-dulur, kita sekaligus tutup ya kebersamaan kita untuk berpadu di kesempatan sore hari ini. Yang masih terima kasih yang sudah berpeluan ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan tersendiri untuk Mang Cebice dulur-dulur. Dan tentunya masih dikawani oleh Cik Abas sampai kaget malam ya, sampai jam 8 malamnya. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya Pak, yang mengecek-ecek dulu-dulu kita diingat Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, mengecek-ecek dulu-dulu, gerbek adalah tradisi keraton di Jawa berupa arak-arakan gunungan hasil bumi yang dibagikan kepada masyarakat. Tradisi ini biasanya digelar pada hari besar Islam seperti gerbek maulud, gerbek sawal, dan gerbek besar. Gunungan tersebut berisi hasil pertanian dan makanan yang disusun menyerupai gunung, lalu diarak dari keraton menuju tempat tertentu. Setelah didoakan, gunungan akan diperebutkan oleh masyarakat karena dipercaya membawa berkah. Gerbek memiliki makna rasa syukur atas rejeki serta simbol kedekatan antara keraton dan masyarakat. Informasi berikutnya Mangce Bicek Dulur, satu suro adalah peringatan tahun baru dalam kalender Jawa yang jatuh pada satu suro. Tradisi ini dianggap sakral dan biasanya diisi dengan berbagai ritual. Pada malam satu suro, keraton biasanya mengadakan kirab pusako dan ritual membersihkan benda-benda pusako. Masyarakat juga melakukan doa bersama untuk memohon keselamatan dari ketenangan hidup. Satu suro memiliki makna spiritual sebagai momen introspeksi diri memulai tahun baru dengan sikap lebih baik serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur, baju adat Jawi Jangkep adalah pakaian tradisional pria Jawa yang biasanya digunakan dalam acara resmi atau upacara adat. Pakaian ini terdiri dari beskap sebagai atasan, kain batik sebagai bawahan, serta belangkon sebagai penutup kepala. Selain itu, Jawi Jangkep juga dilengkapi dengan keris yang diselapkan di pinggang sebagai simbol penghormatan dan kejantanan. Setiap elemen pakaian memiliki makna filosofis dalam budaya Jawa. Secara keseluruhan, Jawi Jangkep mencerminkan nilai kesopanan, wibawa, dan identitas budaya masyarakat Jawa yang masih dilestarikan hingga sekarang. Informasi berikutnya Mang Cik Bicik Dulur, rumah adat Joglo adalah rumah adat tradisional Jawa yang memiliki ciri khas atap bersusun menyerupai bentuk gunung. Struktur atap ini biasanya didukung oleh tiang-tiang utama di bagian tengah rumah. Rumah Joglo tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai memiliki nilai filosofis yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Jawa. Pembagian ruangannya melambangkan hierarki dan kesopanan dalam kehidupan sosial. Selain itu, joglo sering digunakan untuk acara adat dan pertemuan penting, sehingga menjadi simbol kehormatan dan kebijaksanaan dalam budaya Jawa.
2: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Upaya Mangcebicu dulur-dulur untuk sore ini masih dikawan oleh Cik Abas ya. Tentunya di Sriwijaya sore sampai agak di jam 8 ya. Dan informasi untuk Mangcebicu dulur-dulur agak masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun di jam 6 sore ya. Tentunya sebelumnya akan ada pengajian Al-Quran ya, dan sebelumnya juga kita akan hadirkan lagu-lagu religi. Baiklah, makcik bicara dulur-dulur sembari menantikan waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kita akan hadirkan lagu-lagu religi. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

Oke, cepi cedul dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslim dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga gerakan amal dan ibadah kita dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Hadis riwayat Muslim.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Ya Bang Cebi Cedulur, masih bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir ke dulu informasi dari rri.co.id ya. Adapun dari Palembang diinformasikan bahwa Alsa LC Unsri ini melalui Social Event Division kembali melanjutkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan Alsa Social Project Volume 2 yang dilaksanakan pada hari Minggu lalu ya, 17 Mei 2024 di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Dan kegiatan ini jadi bagian dari rangkaian Alsa Social Project 2026 yang mengusung tagline Sustainable Living for Resilient Community, yang mana pada volume kedua ini Alsa LC Unsri mengangkat tema Think Legally, Grow Sustainably ya, sebagai bentuk dorongan terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan melalui pendekatan lingkungan sekaligus peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa. Dan tentunya program ini terlaksana melalui kolaborasi bersama Himpunan Mahasiswa Agronomi Universitas Sriwijaya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, serta Alsa Legal Aid Team. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan menghadirkan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya membahas pertanian berkelanjutan, tapi juga pentingnya legalitas dalam pengelolaan lahan dan usaha pertanian masyarakat. Yang mana Alsa Social Project Volume 2 menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Yosi Utami, SPMP, PMAP. Kemudian ada perwakilan Alsa Legal Aid Team Karenina Fernandia, serta Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Agronomi Universitas Sriwijaya Nikola Saputra Dinata. Rangkaian kegiatan dilaksanakan meliputi seminar mengenai pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan, edukasi hukum yang terkait pengelolaan lahan dan usaha pertanian, hingga workshop praktik hidroponik sederhana yang dapat diterapkan masyarakat secara mandiri di lingkungan rumah tangga. Peserta juga mengikuti sesi diskusi interaktif mengenai pemanfaatan lahan secara ramah lingkungan serta pendampingan awal dalam pengembangan sistem hidroponik sederhana. Dan tentunya tim leader Alsa Social Project 2026, Muhammad Adib Tio, menyampaikan bahwa Alsa Social Project Volume 2 ini merupakan bentuk pengembangan dari program sebelumnya yang telah memperkenalkan budidaya ikan dalam ember ataupun budik damber kepada masyarakat. Dan tentunya ini dikatakan bahwa pihaknya juga mengembangkan konsep yang telah diperkenalkan dengan memanfaatkan pengelolaan lele dan sistem hidroponik yang saling terintegrasi. Dan tentunya air dari budidaya lele dapat dimanfaatkan untuk memenuhi nutrisi tanaman hidroponik, sementara tanaman juga membantu menjaga kualitas air bagi ikan lele. Dan melalui konsep tersebut, masyarakat dapat langsung menerapkannya karena lebih efisien, ramah lingkungan, serta memiliki manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dan tentunya konsep integrasi antar budidaya lele dan hidroponik ini menjadi salah satu inovasi yang dapat diterapkan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan sekeluarga sekaligus memanfaatkan lahan secara lebih optimal. Selain mudah diterapkan, sistem ini juga dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat desa, dan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung pembangunan masyarakat berbasis keberlanjutan. Alsa LC Unsri berharap program tersebut mampu memperkuat kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan model pemberdayaan desa yang adaptif terhadap tantangan lingkungan dan ketahanan pangan.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Yo Mang Cebi Cedul dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedenget dari Pro 4 informasi yang pertama. Mang Cebi Cedul dulur, tingkeban atau tujuh bulanan adalah upacara adat Jawa yang dilakukan saat usia kehamilan memasuki tujuh bulan. Tradisi ini bertujuan untuk memohon keselamatan bagi ibu dan bayi yang dikandung. Dalam pelaksanaannya, keluarga mengadakan doa bersama dan selamatan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar proses kelahiran berjalan lancar. Biasanya juga terdapat rangkaian simbolis seperti siraman. Tingkeban memiliki makna spiritual dan sosial sebagai wujud perhatian keluarga terhadap ibu hamil serta doa agar ibu dan bayi selalu sehat hingga persalinan. Informasi berikutnya, Mang Cebi Cedul dulu, tradisi larung ari-ari adalah kepercayaan masyarakat Jawa dalam memperlakukan ari-ari atau plasenta bayi yang baru lahir. Ari-ari dianggap sebagai saudara bayi sehingga diperlakukan dengan penuh hormat. Dalam proses ini, ari-ari biasanya dibersihkan terlebih dahulu lalu dikubur di dalam tanah atau di larung ke laut, disertai doa khusus dari keluarga. Cara pelaksanaannya bisa berbeda-beda tergantung tradisi daerah setempat. Tradisi ini memiliki makna sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran bayi sekaligus harapan agar anak tumbuh sehat, selamat, dan selalu dalam lindungan Tuhan.

setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
2: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, Mang Cepi Cedul-Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu Irama Batang Hari 9 ya, untuk kesempatan hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026.
0: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Bunda, kok oleh-olehnya kayak gini sih Bunda? Barang yang Bunda bawa sebagai oleh-oleh ini gak ada yang branded.
1: Branded seperti apa, Balkis, maksud kamu?
0: Barang branded itu yang bermerek gitu loh Bunda, buatan luar negeri gitu.
1: Kenapa Balkis suka dengan barang branded, nak?
0: Barang branded itu barang yang berkualitas.
1: Balkis, tak perlu membeli barang-barang buatan luar negeri jika buatan lokal juga terjamin kualitas dan mutunya, nak.
0: Tapi gak gaul Bunda kalau gak pakai barang branded itu tuh.
1: Nih, Bunda beliin tas untuk kamu dari Jogja, untuk Balkis nih.
0: Wah, bagus banget tasnya Bunda. Ini barang branded kan?
1: Nak, tak perlu barang bermerek untuk mendapatkan barang berkualitas. Barang-barang lokal buatan Indonesia dari hasil UMKM negeri ini jauh lebih berkualitas dari barang-barang yang Balkis sebut dengan branded tadi. Ini adalah hasil buatan anak-anak negeri kita, nak. Banggalah dengan produk dalam negeri kita sendiri. Ini adalah dukungan kita bagi pedagang, pengrajin, dan juga tentunya pelaku usaha UMKM, nak. Banggalah dengan produk-produk Indonesia. Wujud dukungan para pengrajin lokal, pelaku UMKM dalam negeri.

pemikiran masyarakat umum tentang kemiskinan adalah gambaran tentang kekurangan materi yang biasanya mencakup pangan sehari-hari, perumahan, dan juga pelayanan kesehatan. Selain itu juga, masyarakat awam berpikir bahwa tentang kemiskinan menyangkut kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, kurangnya penghasilan. Padahal seseorang dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2.100 kilokalori per orang per hari, dan kebutuhan minimal non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itali, Sriwijaya Suri. Dengat lagi, kita

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Aduh, pusing aku tuh. Entah apa yang merasuki penerbit buku itu, hingga aku harus menyelesaikan naskah dalam waktu semalam. Mereka memintaku untuk menuliskan ulang sebuah legenda. Bukankah sudah banyak legenda yang dibuat oleh penulis-penulis di luar sana? Sepertinya aku harus membuat cerita yang cukup menarik dan jarang diketahui oleh orang banyak. Tapi apa ya? Buku? Buku Silam Pari? Oh, bukankah Silam Pari ini pernah diceritakan oleh nenekku sebelumnya? Oh iya. Aha. Lebih baik aku menuliskan ulang saja legenda ini dengan gaya bahasaku sendiri. Iya benar. Baiklah. Jadi cerita ini dimulai dari...
1: Wahai Dewa Sakti Mantra 7, kali ini aku akan melaksanakan pertapaan yang telah engkau perintahkan. Aku harap engkau dapat mengabulkan permintaanku untuk memiliki keturunan.
0: Baiklah, di sini aku telah menuliskan bahwa raja ini setelah 3 tahun lamanya ia mempunyai 6 orang anak. Dan pastinya setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana kalau langsung saja aku buat mereka telah tumbuh dewasa? Dan di antara mereka ada satu orang putri yang sangat cantik.
2: Jeruji anakku, ada apa nak? Sendari tadi ibunda tidak melihatmu bermain dengan saudari-saudarimu yang lainnya.
3: Ibu, kenapa ibu melahirkan Dang Torek begitu cantik? Sementara aku,
2: Jeruji, itu semua sudah menjadi kehendak Sang Dewa Sakti Mantra 7, nak. Ibunda tidak bisa menentukan semua itu.
4: Tetapi ibu, benar apa yang dikatakan oleh Jeruji. Dayang Torek, apa yang sebenarnya membuat wajahmu begitu cantik?
5: Aku pun tak tahu, Ayu. Ini semua sudah kehendak Dewa Sakti Mantra 7. Menurutku, kalau kita berbicara tentang cantik, cantik itu bukan berdasarkan rupa, tapi berdasarkan hati. Jika hatimu bersih dan suci, maka engkau sangat cantik, Ayu. Ayahanda, ibunda, di mana kakak sebubur? Sedari tadi kita tidak melihatnya.
6: Iya, ayahanda, ibunda. Dari tadi kakak sebubur tidak kelihatan. Di mana kakak?
1: Oh, kakakmu sedang latihan memanah di hutan. Oleh karena itu, ia tidak kelihatan dari tadi.
5: Tetapi ayahanda, sepertinya kakak sering sekali latihan memanah. Sedangkan kami hanya belajar dasar-dasar memanah saja.
1: Putri-putriku, dengar. Kakakmu itu sebentar lagi akan menjadi raja dan menggantikan posisi ayahanda. Oleh sebab itu, kakakmu harus sering latihan, ketahanan, dan berperang. Karena kemampuan itu harus dikuasai oleh seorang raja.
2: Betul anakku, seorang putri sudah kodratnya akan menjadi permaisuri seorang raja. Kalian akan mengurus suami dan anak-anak kalian kelak.
7: Perhatian! Pangeran sebubur memasuki ruangan.
6: Kami baru saja membicarakan kakak.
8: Apa yang sudah kalian bicarakan tentang kakak? Oh, atau jangan-jangan ayahanda telah menceritakan tentang keberangkatan kita ke Cina.
2: Apa? Benarkah itu kakanda? Kenapa kau tidak memberitahuku?
1: Memang benar apa yang dikatakan oleh kakak kalian itu. Ayah dan kakak kalian sebubur akan pergi ke negeri Cina untuk memenuhi undangan Sang Kaisar Cina. Jadi ayah pikir untuk 3 bulan ke depan kita tidak akan bisa bertemu.
4: Tetapi ayahanda, 3 bulan itu cukup lama.

0: Iya, aku tahu sekarang. Iya benar, benar-benar seperti ini.
1: Ibu Bunda.
2: Teriji, ada apa?
3: Ayah Anda meninggal di perjalanan, Ibunda.
2: Apa? Tidak mungkin.

0: Lalu, bagaimana dengan Sibubur? Apakah dia selamat?
1: Kakak Sibubur selamat. Dan kakak akan segera kembali ke sini.
2: Ini tidak mungkin, Ibu. Aku harus mencari kebenarannya di luar sana, Ibu. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku harus mencari kebenarannya, Ibu.
3: Perhatian! Sultan memasuki ruangan.
4: Putri Ayu Selendang Kuning, aku turut berduka cita atas kematian suamimu. Namun tujuanku datang kemari bukanlah untuk menyampaikan bela sungkawaku, melainkan untuk melamar putri yang kecantikannya telah terdengar sampai ke seluruh penjuru negeri, bahkan di alam dewata, Putri Dayang Torek.
2: Apa? Kau hendak melamarku? Maaf Sultan, aku tidak bisa menerimamu. Aku sedang berduka dan ayahku telah meninggal.
4: Oleh karena itu Torek, aku melamarmu supaya engkau keluar dari rasa duka ini dan menikah denganku. Hidupmu akan jauh lebih bahagia daripada saat ini, Dayang Torek.
2: Apakah kau tidak mendengar apa yang telah aku katakan sebelumnya? Aku tidak akan menerima lamaranmu, Sultan.
4: Dayang Torek, ketahuilah bahwa saya adalah Sultan dan saya tidak menerima segala bentuk penolakan darimu. Apapun alasanmu, mau tak mau kau harus menikah denganku. Prajurit, bawa Dayang Torek ke istana.
2: Tidak, tidak, tidak Sultan. Lepaskan aku Sultan, lepaskan aku. Ibunda,
1: Torek,
2: Ibunda bantu aku.
1: Torek, Torek.
5: Aku sudah membuat tulisan bahwa Dayang Torek diculik oleh Sultan. Lalu, bagaimana cara untuk menyelamatkan Dayang Torek? Oh iya, bukankah ada tokoh pemberani di cerita yang kubuat ini? Iya benar.
3: Perhatian, Pangeran Sibubur memasuki ruangan.
6: Ibunda, maafkan aku karena aku tidak bisa menjaga ayahanda dengan baik.
1: Sudahlah kakak, ini merupakan takdir.
6: Tapi kak, Torek,
3: ada apa dengan adikku Dayang Torek?
2: Dayang Torek, Dayang Torek telah diculik oleh Sultan kak.
6: Lancang sekali Sultan menculik adikku. Ini tidak bisa dibiarkan. Kakak akan mengambil Dayang Torek kembali. Kalian semua jaga ibunda di sini.
5: Kasihan sekali Dayang Torek. Hidupnya tidak bahagia dengan Sultan itu. Sultan itu hanya memanfaatkan saja. Bahkan Dayang Torek mempunyai anak dari Sultan itu. Setelah ia dapatkan apa yang ia inginkan, ia pun mencampakkan Dayang Torek. Memang benar apa kata orang lama, kecantikan hanyalah aib bagi seorang perempuan. Seharusnya orang-orang seperti Dayang Torek itu harus disembunyikan dari orang-orang yang keji seperti Sultan itu. Ini tidak bisa dibiarkan Sibubur. Kau harus selamatkan adikmu itu. Iya, memang harus seperti itu tugas orang kakak.
6: Hei Sultan,
7: jangan bergerak.
6: Lepaskan aku.
4: Lepaskan dia prajurit. Selamat datang Sibubur. Oh, atau harus aku panggil dengan sebutan kakak ipar?
6: Tidak usah banyak bicara. Di mana adikku sekarang?
4: Apakah kau tidak mengenali adikmu lagi? Lihatlah itu. Dia adalah Dayang Torek. Dia tampak buruk sekali. Wanita yang tampak begitu susah dan sangat menyedihkan. Aku pun tidak bernafsu lagi dengannya.

0: Jika kau ingin membawa adikmu, silahkan. Tapi kau harus melawanku terlebih dahulu dalam sebuah pertarungan pedang. Dan kedua prajuritku ini tidak akan ikut campur. Jika kau menang, kau boleh membawa adikmu kembali. Tapi jika kau kalah, kau harus melayaniku seumur hidup.
1: Aku terima tantanganmu. Sultan, terimalah seranganku.
2: Iya, iya, iya, iya, iya,
3: iya, iya. Maka akan bisa melawanku.
2: Iya, iya.
1: Kau sudah kalah dariku, Sultan. Aku bisa saja membunuhmu saat ini juga. Namun, aku tidak ingin membuat tanganku kotor akibat darahmu itu. Tujuanku kemari hanya ingin membawa adikku kembali. Dayang Torek, ayo kita pulang. Ibunda, Dayang Torek telah kembali.
4: Torek, ibu dan saudari-saudarimu sangat merindukanmu, nak. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, saudariku. Aku telah pergi di saat ayah telah meninggal. Aku tidak kuasa. Maafkan aku.
5: Tidak perlu menangis, Dayang Torek. Kami di sini untukmu. Kau sekarang berada di tempat yang aman. Tapi, siapa bayi ini, Dayang Torek?
1: Bayi itu adalah anak dari perkawinannya dengan Sultan Pengibu.
4: Apa? Sababur, urus anak ini sekarang juga. Ibunda tidak mau melihat anak ini ada di sini.
1: Baik, Ibunda. Berikan kepadaku, Dayang Torek.
4: Kakak! Apa yang telah kau lakukan, Kak? Anak itu adalah anakku. Darah dagingku, Kak.
1: Aku tahu apa yang telah aku lakukan, Dayang Torek. Anak itu adalah air bagi keluarga kita. Apa kata rakyat nanti, Dayang Torek? Jika kau masih membela anakmu itu, lebih baik kau pergi dari kerajaan ini.
4: Tapi tidak seperti itu juga, Kak. Kalian semua hanya memikirkan nama baik saja. Tidak ada yang memikirkan hati seorang ibu seperti aku. Lebih baik aku pergi. Kemarikan anakku.
6: Torek. Torek. Torek.
5: Biarkan dia. Dayang Torekku yang malang. Jika aku berada di posisinya, pasti sangat menakutkan. Aku tidak bisa membayangkannya. Tapi ya sudahlah. Bagaimanapun, aku harus menyudahkan naskah ini sekarang juga, agar atasanku dapat langsung merevisi dan menerbitkannya. Lalu cerita ini akan dibaca oleh masyarakat luas, terutama para pemuda-pemudi Indonesia, agar mereka tahu tentang legenda ini, tentang asal-muasal tarian silam pari, dan mereka bisa mengambil nilai dari cerita ini.
7: Kisah legenda kali ini berkisah tentang asal-usul tarian silam pari, adaptasi legenda di Sumatera Selatan. Dimainkan oleh Teater Pangeran Ratu SMA Negeri Sumatera Selatan dengan para pemain Fania sebagai penulis, Regina sebagai ratu, Bagus sebagai raja, Lupia sebagai Dayang Torek, Vicky sebagai pangeran Sebubur, Royhan sebagai sultan, Anggita, Firna, Melati, dan Rafa sebagai putri raja, Dwi dan Hilmi sebagai prajurit. Legenda ini produksi RRI Palembang.
4: Sungguh teganya keluargaku. Mereka telah mengambil nyawa anakku. Akan kubuat diriku dan keluargaku menghilang, sehingga tidak ada lagi keluarga-keluarga seperti itu. Cukup aku yang merasakannya.
8: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
9: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan. FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Perempat dari Palembang, di mana saja berada. Malam hari ini berkawan sama Cik Mita di Sriwijaya Malam dari pukul 20 sampai selesai kaget pukul 23.55 waktu Indonesia Barat ya. Mencak biasa kita bakal buka di acara kita malam hari ini langsung di Sumsel Berdendang ya, sampai mendekati pukul 21. Dan juga agak pukul 21 kita ada di karaoke sampai dengan pukul 23.50. Dedulur pendengar Perempat dari Palembang, langsung baik kita terima penelpon yang pertama malam hari ini di Sriwijaya Malam ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke, terputus ya. Kita terima lagi di 0711-351-6556. Halo.
10: Halo, selamat malam. Sobat Dendang, Cik Mita.
9: Ya, dengan siapa di mana ini?
10: Dengan Robi di Ramakasi, Cik Mita.
9: Robi di Ramakasi.
10: Apa kabar, Cik Mita?
9: Alhamdulillah sehat.
10: Sudah makan?
9: Sudah.
10: Acara karaoke malam ini.
9: Nah, itu dia ya.
10: Ayo dengar Cik Mita nyanyi ini malam.
9: Tidak bisa nyanyi, kami cuma muter ke bae, Cik Nyo. Biarlah yang lain nyanyi.
10: Nyanyilah, apalah gak suka dua lagu.
9: Agak pening. Agak pening.
10: Biasanya kan penyiar karaoke itu mukanya nyanyi dulu, Cik Mita.
9: Oh, tidak ah.
10: Cik Mita nyanyilah, satu dua lagu aja.
9: Jangan, sawer, jangan ngulang-ngulang ke.
10: Sawer agak dari sini.
9: Cayo. Oh. Lagu apa malam ini kita?
10: Lagunya apalah ya. Lagunya tapi ama tapi urusan.
9: Tapi urusan.
10: Oh. Ponjen band.
9: Kate urusan ponjen band. Nah, spesialnya untuk siapa ini?
10: Ya buat galo-galo be.
9: Galo-galo.
10: Kate urusan. Depannya selamat malam. Itu be, Cemeta ya.
9: Itu be.
10: Iya.
9: Ya sudah namanya.
10: Sudah kalau kan waktunya dikit ini.
9: Iya, oke, siap. Terima kasih.
10: Tunggu Cik Mita nyanyi lagi ya.
9: Insyaallah.
10: Ya, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo. Halo, selamat malam.
11: Malam Cemita.
9: Hai, dengan siapa ini?
11: Dengan yang di Sukarami, Cemita tetanggo.
9: Oh, Mang Adi.
11: Mang Adi. Ya.
9: Oke. Sehat Mang Adi?
11: Alhamdulillah sehat Cemita.
9: Alhamdulillah. Cak mano kabar hari ini?
11: Alhamdulillah sehat.
9: Rame dak Sukarami?
11: Ya masih rame itu aja Cemita, walaupun sepi masih rame ya.
9: Malahnya suka rame-rame ya. Iya. Nah, lagu apa malam ini?
11: Lagu kita Prabu Muli we.
9: Judulnya apa?
11: Oke, Capakam, apa Capakam nih?
9: Oh, Capakam.
11: Heeh. Oh, tuh aku Prabu Muli kayaknya ja.
9: Iya, po. Sebelah manonyo?
11: Iya. Ah, ya lah kok omong dulu. di Aroni di Cek Mita itu kan di nasional kan. Aku Aroni gak jauhan.
9: Aroni itu di sebelah mana ya?
11: Oh di 88 itu arah ke SMP Maudia.
9: Oh warnet 88.
11: Iya pucuknya.
9: Oh.
11: Iya arah ke Pandean.
9: Arah Pandean simpang itu ya?
11: Iya. Oh. SMP Maudia.
9: Iya tahu. Dekat.
11: Dekat ini satu pun lewat pucuk SMA satu lewat pucuk kan?
9: Ah.
11: Nah iya.
9: Iya boleh lah kita ya. Nih tetangga rupanya.
11: Tetangga ambil meja.
9: Oh, tidak pernah mode-mode lagi ya po?
11: Kemarin hari apa? Ya? Lama juga ada cak bulan yang lewat ada mode.
9: Lebaran eh?
11: Sudah lebaran.
9: Oh iya. Sama baik berarti.
11: Iya. Uang rumah cik Mita uang ulama nih, ulama cik kan kayu kan?
9: Sekayu.
11: Dosan
9: satu.
11: Kayu.
9: Mm-mm.
11: Oh, di Ulu, di pasar ya?
9: Iya, pasar.
11: Oh, dah. Aku ini sekayu, tapi warumah Allahi.
9: Oh.
11: Tinggal di ini, di Prabu Muli.
9: Oh, di Prabu Muli tinggal ya?
11: Dulu, sekarang lah balik Palembang.
9: Balik Palembang ya, sekarang ya? Mak Palembang.
11: Iya. Malah Prabu Muli banyak loka.
9: Tidak macet.
11: Tidak macet, nanas banyak.
9: Iya, nanas banyak, tidak macet. Nah,
11: ayo Jawita, itu aja Jawita.
9: Oke, terima kasih.
11: Semoga sehat selalu, selalu sehat Jawita.
9: Amin ya Rabbal Alamin.
11: Selamat malam, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi, telepon sih kok lagi. Halo.
12: Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Nak lagu apa?
12: Langsung lagu.
9: Dengan siapa di mana ini?
12: Yang di Gasing, cerita.
9: Gasing laut nih siapa eh?
12: Mang Peno.
9: Siapa lah eh?
12: Mang Peno. Aja udah tahu loh.
9: Sehat Mang Pen?
12: Sehat.
9: Alhamdulillah kalau sehat.
12: Iya, habis digoyo hujan kedinginan ya lawan.
9: Hujan nih?
12: Eh? Oh, deras.
9: Wow, Palembang kemarin hujan.
12: Iya, di studio hujan gak?
9: Tidak, kering.
12: Kering, iya, di dalam. Di Japonya aja gitu.
9: Iya, Mang Pen, lagu apa Mang Pen?
12: Lagunya Pantun Palembang be.
9: Pantun Palembang, boleh iya. Spesial untuk siapa ini?
12: Spesialnya buat Temita Bella.
9: Oke, terima kasih. Iya. Ada lagi itu Mang Pen? Cerita,
12: ya?
9: Ada lagi dah, itu be?
12: Itu baik, kasih lagi.
9: Oke, siap.
12: Yo, buat Temita, terima kasih, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu tiga lagunya ya, kaki kita balik lagi di Perumpat Rari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita di Sumsel Berdendang ya. Kali ini kita terima dua penelpon lagi sebelum nanti kita masuk di acara kita selanjutnya, ada di Bekaroke. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Cik Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa siapa di mana ini? Alhamdulillah baik.
1: Bercanda. Di sini agak mendung, caknya tak hujan lagi.
0: Di mana?
1: Di Tanggul Apong.
0: Mendung,
1: caknya tak hujan.
0: Nah, cak mana kami balik?
1: Nah, jangan dulu hujan, jadi cak hujan.
0: Banjirnya tak tahan.
1: Minta lagu cak.
0: Boleh langsung.
1: Lagunya Ribang Beribang.
0: Apa?
1: Ribang Beribang.
0: Ribang Kuribang.
1: Lagu Lumasang.
0: Oke.
1: Okay. Ada enggak, Pak?
0: Oh, coba kita cari Ribang Kuribang. Ribang Kuribang. Ada Ribang Kemambang sama
1: nah, Ribang Kemambang enggak apa-apa.
0: Ribang Kemambang, eh?
1: Iya.
0: Iya, spesialnya untuk siapa ini, Cek?
1: Spesialnya untuk Bos Simon ya, biasa taruh penyang umur muda rezekinya. Ya coba Cek.
0: Iya.
1: Gara-gara WC ya. Cek ge sabarnya tadi ya, Cek.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima sih kok lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Minggu.
0: Oh, Ibar.
2: Apa kabar, Cerita?
0: Baik.
2: Sehat ya?
0: Sehat.
2: Iya, men sehat. Malam ini kita duet ya?
0: Enggak.
2: Enggak lima.
0: Enggak pacak.
2: Ngapo?
0: Yang jadi dewek baik.
2: Memang abad bagus suaranya.
0: Uji siapa? Hala hoax nian itu.
2: Eh. Kamu padu tadi, Cerita itu hebat kalau nyanyi. Dan nanti ada juga sama
0: nah, lagu apa dah? Cepat lah.
2: Lagunya Ayam Bangkok, weh.
0: Hah?
2: Ayam Bangkok.
0: Kat. Oh, aduh ayam.
2: Aduh, Mali. Belum lari kari, belum lari kati.
0: Kami taunya Ayam Jago.
2: Iya, Ayam Bangkok, kan?
0: Aduh.
2: Lagu ini posisi jalan untuk Mang Robi.
0: Iya.
2: Sama kaki. Nggak kelam Mang Robi.
0: Iya.
2: Sotia Mita, salam sehat. Banyak umur, banyak rezeki, mudah lancar urusannya. Kalau balik hati-hati kayak kita ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon dengan dua lagu ya. Kita putar ke dulu sebelum kaki kita ke acara kita selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

Prumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Prumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar malam hari ini kita ada di Berkarokeria ya, bareng Cik Mita tentunya.

0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini lagu dangdut atau lagu pop? Lagu daerah.
0: Daerah boleh, dangdut boleh.
1: Kemana becek?
0: Iya.
1: Iya.
0: Kemana?
1: Iya.
0: Dari mana itu nyanyinya?
1: Dari Karina Simon. Penyanyi.
0: Coba ke mana? Kita cari dulu ya. Kita
1: iya.
0: Siapkan dulu. Kemana?
1: Iya, Ewa Areta. Sojai, Topi Sudin.
0: Mhm.
1: Cici, Wasbar.
0: Mm-mm.
1: Ada lagu ya?
0: Ada, kita siapkan dulu.
1: Ayo,
0: sabar ya.
1: Kemana kita cerita ya? Ya, kemana kita?
0: Iya, kemana?
1: Iya.
0: Payo sudah siap?
1: Payo siap.
0: Oke, kalau cek itu.

0: Ah. Ini ta.
1: Boleh lanjut dangdut kita?
0: Oh, dangdutnya ini beh. Roma Irama penasaran.
1: Apa penasaran?
0: Iya.
1: Oke, kita siap ke dulu eh. Kalau kata Cik Abas tuh apa namanya tuh jatahnya tuh duo.
0: Nah, jatahnya duo.
1: Penasaran nih.
0: Penasaran cerita.
1: Ah, yang mana basing ya ini ya?
0: Basing lah, celah.
1: Oke, siap.
0: Ya, gue pengen nyanyi gitu.
1: Payo, kalau mah itu. Eh, kita siapkan dulu.
0: Iya.
1: Cek itu. Lah, sudah siap, Cek?
0: Siap.
1: Payo, eh?
0: Iya, dong.

0: Keren. Ada lagi
1: iya,
0: nih.
1: Wah, buat Cici Nita. Cinta sama tugas, semoga sukses selalu ya. Semoga sehat selalu juga eh.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat galau-galau eh.
0: Iya.
1: Minal aidin wa faidin eh. Mohon maaf lahir batin eh.
0: Bentar lagi nak lebaran gitu.
1: Bentar lagi nak lebaran haji ya eh.
0: Iya.
1: Yalah, moga lancar luncur galau-galau bela ya.
0: Terima
1: kasih Cinta ya.
0: Sama-sama, Cek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali ya. Kita terima lagi teleponnya. Halo, selamat malam. Terputus ya, langsung takut ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Payu Lestarikan Budaya Kito, Cek Mita.
0: Wih, mantep. Dengan siapa di mana ini?
2: Biasa, Cek Mita.
0: Siapa ya?
2: Siapa orang yang selalu di hatimu?
0: Oh, Cik Ita, Cik Eli, Cik Pipit, Cik Nadia. Ah,
2: ya. Nangis kami ah.
0: Siapa ini?
2: Masih tak keciren-ciren.
0: Cik Nadia?
2: No, Dem.
0: Cik Pipit?
2: Pasing lah, Cik Ita siapa, Mas?
0: Siapa ini? Tadi
2: Eli,
0: siapa? Itulah tadi aku sebut ke Aida.
2: Kecubit ini Aida.
0: Tadi sebelum Cik Eli ini siapa tadi?
2: Yang mana?
0: Yang nyanyi.
2: Rian itu. Bang Rian itu, Rian Sudirman.
0: Itulah, kan lupa dicatat, lupa.
2: Allah. Mikirnya apa sih, Cek?
0: Kaget, gak tertulis lagi siapa penelpon ini.
2: Ya, Rian tadi tuh.
0: Iya, lah nyebut ke namo ya. Udah apal-apal nih. Udah maklum lah ya, ini penyiar magang.
2: Maklum. Baru. Di karaoke maksudnya. Coba kita nyanyi, Cik Mita. Baca tak, Cik Mita?
0: Tak baca.
2: No, nak korewang ya, nak.
0: Jangan, tak baca.
2: Pastilah, ini. Uang sibuk ngerekam galau-galau Cik Mita nyanyi.
0: Maka dari itu tak galak, Cak Nyo.
2: Ya Allah, nyanyi dong, sayang.
0: Tak.
2: Aidah. Lagu daerah dulu. Apa langsung lagu dangdut?
0: Bebas. Kalau dengan Cik Mita, pokoknya jatahnya duo.
2: Oh, Mbak Ete. Lagu pop boleh gak?
0: Ke sebelah sana gitu kata pop.
2: Oh, Mbak Ete. Coba lagu ini, Cik. Cinan Bana, Cik.
0: Cinan...
2: Yang ori, Cik.
0: Cinan Bana, gitu ya.
2: Iya.
0: Karaoke-nya ya, yang ori.
2: Jangan yang versi lain.
0: Coba dulu. Yang mana yang ori nih?
2: Iya ori, original.
0: Oh, yang Pauzananya ya?
2: Iya, Pauzana.
0: Oh iya, Payo, mencek itu ado ini.
2: Payo, Bang Rian, kita bergoyang lagi.
0: Lanjut, siap ya?
2: Sisi.

0: Mantap nian, kapala bernyanyi. Wacik-wacik nganggu.
1: Asik.
0: Kemana budak-budak itu nak kata?
1: Alhamdulillah lah, teruk kan lah kita.
0: Wajar lah ya. Mencak. Ini nih ya, nih.
1: Apa?
0: Mencak bebas nian nyanyi tuh.
1: Bebas lah,
0: kata teruk kan lah. Kata beban lagi ya. Ya Allah, aduh sedihnya ya. Lanjut lagu daerah apa sudah ini?
1: Yang keduanya ini coba Cik Mita.
0: Apa?
1: Apa tuh? Dasa dan Siksa Cik Mita, Iis Dahlia.
0: Dasa dan
1: belum puas kami belum ternyanyi di
0: sini. Ya Allah. Iis Dahlia ya?
1: Iya Cik.
0: Mari. Mari kalau begitu.
1: Selamat mendengarkan. Suara yang kurang bagus ini.
0: Kami tadi dengar baik, kami dah cek nyanyi jadi dengar baik. Payo, Cek Sisi siap eh? Cek Sisi, Cek Eli siap eh?
1: Cek Sisi masuk ni, ya insya Allah Cek.

0: Terima kasih Bu Mita.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Kak Mita ditunggu agak nyanyi yo.
1: Oh, ngeri.
0: Aku gak ngerekam suara Kak Mita ini.
1: Inilah yang kami takut gitu. Direkam. Yuk,
0: aku direkam berarti bagus, Kak.
1: Tidak.
0: Nih, tak boleh. Pembawa acara ini harus nyanyi
1: kata
0: kata
1: Wak Dola. Iya.
0: Supaya itu kalau ada bahasa yang banyak nak nyanyi, Cek Mita.
1: Iya, siap. Terima kasih, Cek Yo.
0: Oh, yang ini ada yang miss call tadi Bang Putra Kelana. Nyanyilah Bang Putra.
1: Nyanyilah Bang.
0: Iya, jangan miss call sih.
1: Iya.
0: Kita Cek Mita yo.
1: Oke, terima kasih Cek Eli.
0: Hati-hati yo.
1: Siap. Sama-sama.
0: Malam ini Cek Mita. Lagi terjengok-jengok.
1: Ada mama, takut. Oke, terima kasih Cek Sisi.
0: Assalamualaikum Cek Mita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu ya, kita dengarkan dulu lagu Daerah Sumsel. Kita istirahat sebentar, tarik nafas. Setelah ini kita bakal balik lagi di Bekaroke.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di acara kita malam hari ini. Kita terima lagi telepon di 0711-351656 untuk yang ingin bergabung ya, boleh malam ini. Dua lagu boleh deh, satu lagu juga boleh, mau lagu daerah atau mau lagu dangdut juga boleh ya. Kita terima lagi. Halo, selamat malam.
1: Iya, Lestari kenal daya kita.
0: Aku nih caknya gak tau nian ya dengan itu tuh ya, paspor itu tuh ya.
1: Perdana
0: aku. Oh, perdana, betul. Iya, belum pernah.
1: Belum.
0: Belum pernah sekalipun dapat tiba-tiba kan.
1: Itu mulai malam ini kalau tahu kan berarti paspornya kan.
0: Iya. Boleh.
1: Itu lagu daerahnya, lagu ini Depo lagu.
0: Dari mana ini?
1: Rizwan, Bukit.
0: Oh, pantas lah lagi kirim linknya.
1: Ya, ayo link itu untuk dangdutnya lagi ya.
0: Iya, lagu daerahnya lagu apa?
1: Lagu ini be, lagu apa namanya tuh? Yasaman be.
0: Yasaman. Boleh. Ya Saman versi yang mana nih? Basing.
1: Yang pop Sumsel.
0: Iya.
1: Kan.
0: Oh iya boleh. Sudah siap belum dengan lagunya?
1: Siap.
0: Oke, bentar ya, kita siap ke dulu.
1: Jadi kandu. Titi. Jasmin. Kecun Tabung, Sun Pribadi, Hendra Widodo, Karo Lorala, Adik Tung, Anggi, Adik Karam, Yang Penyelamat.

0: Arifin.
1: Oke, lagu selanjutnya tadi lagu yang di WhatsApp itu ya?
0: Iya, madu.
1: Oke, kita siap ke dulu lagunya ya.
0: Kuih kenten.
1: Nah, dilanjut.
2: Kebunan teh kami. Di sini, kebaikan itu lahir.

0: Tapi halo? Itu.
1: Oke, terima kasih Cek Rizwan. Iya. Oke, siap. Terima kasih Cek Rizwan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau masuk ya? Tadi sudah Cek Rizwan. Kita terima sih kok lagi lah ya di 3516566 untuk yang ingin bergabung boleh. Halo.
2: Halo. Ayo lestari kebudayaan kita.
1: Boleh, dengan siapa di mana ini?
2: Suka Bang Goyang.
1: Oh, Cek Nadia. Iya. Tumben malam-malam bangun.
2: Hah?
1: Tumben malam-malam bangun.
2: Justru kami tidurnya siang, malam bangun kami.
1: Oh, kelelawar. Nah, lagu apa Cek Nadia?
2: Lagu daerah dulu ya.
1: Boleh.
2: Kita yang slow-slow be.
1: Apa tuh?
2: Ya salam be.
1: Ya salam.
2: Iya.
1: Tadi ya saman.
2: Ya salam dari Aldita Rizki.
1: Aldita Rizki. Coba ya. Salam. No, lah di miss call. Adalah kaget lagi lemak-lemak nyanyi di telepon. Oke, sudah siap Cek?
2: Iya, sudah Cek Nita.
1: Selamat mendengarkan.
2: Cek Nita, masuklah.

0: pegang kang.
1: Oh, Vinocord. Oh, sebentar ya, Cek minta cari ke dulu channelnya itu ya.
0: Iya, channel.
1: Ada.
0: Ada ya.
1: Mantap. Ntar ya, kita siap ke dulu ya.
0: Iya. Bang Suliwa.
1: Oke, siap Cek.
0: Siap. Bukan itu aku rindu padamu itu.
1: Oh, sebentar.
0: Nyanyian rindu.
1: Nyanyian rindu.
0: Iya.
1: Salah
0: Salah.
1: Ada nih.
0: Ada deh.
1: Heeh.

0: sampai juga cerita.
1: Oi, jauh perjalanan ini.
0: Jauh.
1: Dipanggil-panggil tak kate yang menyaut teh.
0: Iya.
1: Ada.
0: Mang Pian juga cerita ya.
1: Iya.
0: Enggak lah masuk ya, Mang Pian juga ya. Galau-galau pokoknya.
1: Oke, siap.
0: Ceritanya ya. Galak-galak buat acara karaoke.
1: Aduh, takut. Jadi suruh nyanyi.
0: Kalaupun tidak nyanyi, minimal nyawer be, dek Mita.
1: Nyawer, ya.
0: Nyawer, jangan nyewer,
1: ya. Oh, galak lah kami nyewer. Siapa lah kami nyewer sini? Kami nyewer.
0: Uang waitam.
1: Uang waitam. Bentar lagi itu, Cak Nyo.
0: Iya, belum cek dia. Cek lah, ya. Nah,
1: iya, payo, Cak itu.
0: Dek Mita, selamat bertugas, be. Semoga sehat selalu. Balik hati-hati, Cek Mita, ya.
1: Oke, terima kasih, Cak Nadia. Amin.
0: Ya,
1: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar dulu ya lagu, istirahat dulu. Tangan-tangan jemari-jemari Cek Mita nih, istirahat dulu ya. Kita dengar dulu sikat dua lagu. Aduh, ngecek sama ringam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, malam hari ini kembali kita terima di line interaktif di 0711-351-656. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Nah, kan baru bae tadi kita, kan. Daai mah bae.
1: Duit anak lima.
0: Daai. Tak apa. Aku
1: dah bisa, aku dah bisa. Cikgu lagu baca lah malam ya.
0: Eh, lagu apa Pak Yu?
1: Dangdut ya?
0: Boleh.
1: Langsung, Cik Asmi.
0: No, Cik Asmi.
1: Iyalah, biasa.
0: Lagu apa Cik?
2: Lagu Ku Nanti di Pintu Surga. Internally.
0: Ku Nanti di Pintu Surga.
2: Kriting Cik ya?
0: Iya.
2: Iyalah.
0: Iya apa? Intan Ali, Cek. Nah, Bayu. Udah siap belum? Nyaut, weh, belakang itu, weh. Ini bukan, Cek?

0: Cik Wita.
1: Hey, sikat lagu itulah.
2: Bagus aja.
1: Oke. Okay. Oh.
2: Bagus tadi nyanyi.
1: Bagus.
2: Oh, siapa lagi gurunya? Nah, itu baru muridnya cek nyanyi, kalau gurunya nyanyi lebih bagus lagi.
1: Nak dites ke apa? Ayo.
2: Duet di mana?
1: Enggak doai, cek duet lah dengan Cik Asmi.
2: Baru sambung kacaunya sama duet. Dia cek kalau yang lain masuk cek.
1: Ya, sudah itu, Beh.
2: Itu aja.
1: Oke. Sikat lagu, Beh, ya.
2: Makasih, Cik.
1: Yo, sama-sama, Cik Aswin. Yo, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi, ya. Caronian ngetik ini, jauh-jauhin. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Merayakan budaya.
1: Melestarikan budaya.
3: Iya, lestarikan budaya.
1: Merayakan, rayakan hari raya Idul Adha, gak bentar lagi.
3: Iya, kaget.
1: Iya.
3: Apa kabar, Cik Ita?
1: Sehat, alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
3: Iya. Andra, Cik.
1: Andra di mana?
3: Iya, lah lama udah dengar suara Cik itu cak mana ini.
1: Andra di mana ini, Meh?
3: Iya dong.
1: Ay, baca lah, baca melok karaoke ini.
3: Belajar, woy. Ada penyiar ini, penyiar lagu karaoke baru soalnya.
1: Baru nian, iya.
3: Iya.
1: Nah, lagu apa nyanyi malam ini?
3: Dua lagu, Cek.
1: Iya, boleh, payo.
3: Iya.
1: Nak dua, nak tiga, sepuluh, sealbum.
3: Lagu pertamanya lagu daerah ini, woy. Lagu dari Prabu Muli.
1: Apa judulnya?
3: Kalau ada Anak Zaman.
1: Apa?
3: Anak Zaman.
1: Anak Zaman.
3: Iya.
1: Dari mana itu?
3: Prabu Muli.
1: Coba kita cari ya. Oke, ada nih. Bukan, ndak kate. Dusun kelahiran. Iya, ndak kate Anak Zaman. Bujang Sare, Seinggo.
3: Hah?
1: Seinggo, Bujang Gadis Prabu Muli adanya.
3: Oh. Lagu apa ya?
1: Apa? Anak Umang lah, Anak Umang-Umang.
3: Oh iya lah, Cik, kau Umangnya. Simbung Melebung.
1: Hah?
3: Simbung Melebung.
1: Simbung?
3: Simbung Melebung.
1: Kita cari dulu ya. Simbung Melebung.
3: Lu udah ganti yang kemarin, Be, Cik.
1: Apa? Muda. Yang kemarin?
3: Lado yang kemarin.
1: Apa?
3: Lili Suryani, Be.
1: Judulnya?
3: Masih gigi budak.
1: Masih.
3: Iya.
1: Biar
3: tak taruh itu.
1: Iyalah. Lili Suryani.
3: Iya.
1: Oke, kita siap.
3: Kalau lagi je, tapi.
1: Oke. Sudah siap ya?
3: Iya. Bantu ya.
1: Tak pacak.
3: Ada kena do artis baru.
1: Ida pacak semua.
3: Aku tu nak belok oleh ada ini yang baru ni lah.

0: Halo.
1: Oke, nak lagu lain enggak?
0: Iya, woi.
1: Lagu apa?
0: Jarang masuk nih.
1: Iya.
0: Aku nak duit tapi.
1: Tidak pacak, jangan diharap. Tidak pacak nih ya.
0: Pantun cinta becek, duit.
1: Apa?
0: Pantun cinta sama cerita duitnya.
1: Tidak pacak.
0: Ay, tidak kena tuh.
1: Nah, ini nih hoki setahun sekali be dipakai pacak bawa acara karaoke nih.
0: Oh, cek kamu.
1: Tidak pacak.
0: Oh, ini baik cek ada yang itunya tuh, yang versi cewek itu.
1: Yang mana?
0: Yang duetnya versi cewek ada tuh.
1: Iya, tidak pacak nyanyinya duet versi cewek.
0: Bukan,
1: versi cewek.
0: Ini nyo, yang ceweknya betinonya ada itu artisnya.
1: Oh, yang mana?
0: Yang pantun cinta tadi.
1: Pantun cinta.
0: Iya. Kamu tidak nian bisa.
1: Iya. Yang mana nih? Yang Rita Sugiarto sama Roma Irama?
0: Iya, basing lah.
1: Oh, Pak Iro, mencak itu.
0: Ada hey, yang ori jadi.
1: Ini ori nih, ori.
0: Iya.
1: Lanjut ya.
0: Iya.

0: Woi, mantapnya
1: Mak mano disuruh cari artis ceweknya.
0: Sudahlah. Memang kujol-jol ke dewean ya, ne.
1: Ya kirim cek ya.
0: Boleh lanjut.
1: Ya, sama mamanya, sama bapaknya di situ ya. Sama papanya juga ya. Semoga sehat selalu. Ada kakak juga yang di Palembang ya. Semoga sehat selalu. Ya, spesial buat Anggi ya. Kalau sayang dia tuh tahu dewean caknya di samping. Oleh kita nyuruh aku nyanyi dewean.
0: Kalau bisa ku konversi ke ini dengan yang lain, sudah ku suruh sama yang lain.
1: Ya elah.
0: Laku kato.
1: Ya itu baik ya, makasih waktunya cek.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu ya, kaget kita balik lagi. Kayaknya ini semakin malam semakin banyak angin di luar sana ya. Untuk dulur-dulur yang belum kebagian, mungkin boleh nanti bergabung kembali ya. Tetap bersama kami di Perempatan Hari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, caknya kita terima sikok lagi be ya. Terakhir ya, mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat malam hari ini, kita terima penelpon yang terakhir ya. Halo.
1: Ayo lestari ke budaya kita.
0: Cakep. Cek Sisi ya, di Paju. Ah, lagu apa malam ini?
1: Coba Kinan Bana dong.
0: Tadi sudah.
1: Tak boleh lagi ya?
0: Mau lagi?
1: Boleh.
0: Biasanya dengan yang lain masih boleh? Oke, yang mana? Yang versi asli juga?
1: Basing lah.
0: Oke, boleh. Yang paling enak. Oke, dilanjut Cek Sisi.

0: Kak Sisi.
1: Boleh satu lagi?
0: Boleh, lagu daerahnya?
1: Mata Hati.
0: Apa?
1: Lagu Mata Hatinya Isalia.
0: Mata Hati, boleh. Belum tedok Cek Sisi?
1: Belum.
0: Lama malam ini, ya ada momok. Mata Hati ya, Iis Dahlia?
1: Iya.
0: Oke. Ntar ya. Lanjut Cek Sisi.
1: Oke.

0: Oke, mantap Cek Sisi.
1: Enggak
0: tahu habis di YouTube-nya. Di YouTube ceplos kan? Kirim-kirim enggak, Cek?
1: Kirim-kirimnya sudah tadi.
0: Ya sudah. Jadi penyanyi terakhir Cek Sisi nih malam ini.
1: Penutup ya?
0: Iya dong.
1: Ayo mau dikit lagi lagunya.
0: Apa?
1: Sayang udah dikit lagunya. Padahal udah 3 hari loh, ngapal.
0: Beda ya caknya, titik kepanjangannya tuh ya.
1: Iya, itu 2 kali ref gitu.
0: Iya.
1: 2 kali ref, terus balik lagi ke awal tuh 3 kali ya, kalau misalnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita

0: 6B sayungan di pekarangan.
1: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di ngi.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

Piceh dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

lagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Baik pendengar, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, yang mana di hari Minggu 24 Mei 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali lagi esok hari di hari Senin 25 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang dan saya yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 4 FM.

Selamat pagi, selamat pendengar di seluruh persada Nusa Terbakan di mana saja berada. Inilah Pro 4 RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz. Menyampaikan Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali udara terudara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada, senang rasa di hati kulo channel lah. Pacak bersua kembali di kesempatan pagi hari ini penuh dengan keceriaan. Cak biasa dulu sebelum kita masuk acara demi acara, bakal kami baca ke tinjauan acara di pagi hari ini. Diawali dengan hikmah pagi, nanti ada pengajian kitab suci Al-Quran, dilanjutkan dengan hiburan informasi, dan juga ada nanti kajian renungan pagi pada pagi hari ini. Selanjutnya pukul 6 hingga pukul 8 nanti ada cerita pagi ini. Pukul 8 hingga pukul 9 anjang sana pendengar, kita buka lantai telepon nantinya. Dan pukul 9 hingga pukul 10 ada suara komunitas atau obrolan komunitas di kesempatan pagi hari ini. Dan galau-galau sebagai pembuka rangkaian acara pada pagi hari ini, sama-sama kita bakal peloi dan dengarkan pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini, surat As-Sajdah ayat 21 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم

دينهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون

0: صدق الله العظيم.
1: Ya Lord, kita dengarkan sama-sama pengajian kitab Suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga tentunya dalam pagi ini penuh keberkahan ya, nambah wawasan dan mempertebal gimana kita. Kalau di mana-mana kita lanjut kembali di kesempatan pagi ini dengan rangkaian program acara Hikmah Pagi. Kami bakal menyanyikan beberapa lagu penemuan saya, Religi Islami. Untuk dulu galau-galau di mana berada.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain

0: bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke, Papa.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Ya Nur, kita lanjut kembali dan di ujung telepon sudah ada ustaz kita dalam kajian pada pagi hari ini dengan tema berpesan baik kepada kaum wanita bersama Ustaz Haji Orbit Rupawan STHI. Langsung baik kita menyapa ustaz kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ustaz, tema kita pagi ini berpesan baik kepada kaum wanita. Benar ya, Ustaz?
1: Iya.
0: Ya. Diatur Ustaz untuk memberikan kajian.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, pemirsa perempat air dari Palembang. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa di ruang siar pemirsa sekalian. Lanjutkan kajian bab ke-34 dari kitab Riyadhus Shalihin yang berjudul Berpesan Baik kepada Kaum Wanita. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa, izinkan kami menyampaikan hadis yang pertama pada bab ini, yaitu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan, hendaklah engkau berwasiat baik atau berkata baik kepada kaum wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila, karena sesungguhnya manusia apa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi ad-dila'i a'lahu, sementara dia diambil dari tulang rusuk yang paling atas dan itu yang paling bengkok. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, jika seandainya engkau berusaha untuk meluruskannya dengan keras, justru itu akan membuat ia patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waja, namun jika engkau biarkan, maka engkau tetap berada di dalam kebengkokan. Oleh karena itu, fastausu bin nisa'i, maka hendaklah engkau berbuat baik atau berwasiat yang baik kepada kaum wanita. Kemudian, wa fi riwayatin fi sahihain, di riwayat yang lain, al-mar'atu qaddila, bahwa perumpamaan perempuan itu seperti tulang rusuk. In akom taha kasartaha, kalau engkau berusaha meluruskan, engkau akan mematahkannya. Pain istam tak tabiha, istam tak biha wapiha iwaj. Namun jika engkau hanya membiarkan itu saja, maka engkau akan tetap berada di dalam kebengkokan itu. Mirsa, perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, mungkin dahulu kita pernah mendengar bahwa wanita atau pasangan kita itu diciptakan dari tulang rusuk kita. Nah, itu sebenarnya konsepnya berbeda dengan agama kita. Karena kalau dalam cerita katanya Adam ketika tertidur, tulang rusuk yang sebelah kiri diambil dan kemudian dari tulang rusuk itulah diciptakan Hawa. Sebenarnya konsep ini kurang tepat. Mengapa? Karena ya secara logika kalau seandainya memang tulang rusuk kita yang sebelah kiri apa merupakan pasangan kita, tentulah sebelah kiri lebih sedikit jumlahnya daripada tulang rusuk yang sebelah kanan. Itu kalau bininya siko, kalau bininya empat artinya hilang tulang rusuknya empat iko. Ya, pemirsa ya. Jadi sebenarnya kalau dalam konsep hadis Nabi Muhammad SAW, bukan diciptakan dari tulang rusuk, akan tetapi seperti tulang rusuk. Nah, bahwa sesungguhnya kaum perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk, yang paling atas, yang paling bengkok. Nah, kalau seandainya kita sebagai suami berusaha ingin meluruskan tulang yang bengkok tadi, resiko lurusnya masih jauh, tapi resiko patahnya lebih besar. Sementara kalau seandainya kita biarkan dia tetap bengkok, maka selamanya tetap akan bengkok. Nah, disinilah hikmahnya mengapa perempuan itu diibaratkan seperti tulang rusuk. Artinya, kaum laki-laki memang punya tanggung jawab untuk membina, merawat, dan berusaha untuk meluruskan sifat istri yang ada di dalam tanggungan kita. Hanya saja harus disadari, tetap dengan lemah lembut, tetap dengan sikap yang baik, tetap mengutamakan akhlakul karimah ketika kita berusaha memperbaiki sikap, menasehati pasangan hidup kita. Maka di dalam riwayat yang lain dikatakan, jika seandainya kita berusaha tetap untuk meluruskan, maka sebenarnya ketika dia pecah itulah talak. Riwayat yang Muslim dikatakan, innal mar'ata khuliqat min dila'in, bahwa sungguhnya perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk. Lantas taqima laka ala tariqatin, jika engkau berusaha, jangan berusaha keras untuk meluruskannya. Fa'in istamta'ta biha istamta' biha wa biha iwajun, kalau engkau biarkan saja maka selamanya tetap penyakit itu tidak akan hilang. Fa'in zahabta tuqimuha kasarta, namun jika engkau berusaha keras, dengan sangat keras untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa kasarta wa kasruha talaqaha, dan ketika tulang itu patah itulah talak, itulah perceraian. Nah, jadi gambaran untuk kita semua sebagai suami, sebagai pimpinan di dalam rumah tangga, memang kita punya kewajiban untuk menasehati, memberi perbaikan, berusaha memperbaiki dalam pandangan kita yang terbaik untuk pasangan kita. Namun sesungguhnya harus dipahami bahwa perempuan itu perumpamannya seperti tulang rusuk. Jadi memang harus cerdas, laki-laki suami memang harus cerdas bagaimana meraih hati kaum perempuan, dan ketika hatinya sudah dapat kita kuasai, maka tentu dia akan dengan mudah mengikut kita. Nah, tapi itu tadi, dalam kondisi kita juga harus sadar, jangan begitu keras terhadap kaum perempuan, karena ketika kekerasan itu melebihi batas, tentu akan terjadi perceraian. Jadi dalam hadis yang pertama ini menceritakan tentang sifat perempuan yang seperti tulang rusuk, maka kita harus hati-hati di dalam bersikap kepada kaum perempuan. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, itu hadis yang pertama. Selanjutnya hadis yang kedua, An Abdullah ibn Zam'ah, diriwayatkan dari Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad sedang khutbah, membaca khutbah. Wa dzakara an-nafata walladhi aqraha, kemudian ia mendengar Nabi itu membacakan firman ketika orang yang paling celaka berdiri. Ketika Nabi sedang membacakan firman tadi, idam ba'atha ashqaha, itu ayat, salah satu ayat, tiba-tiba ada apa, imba'as ala rajulun azizun arimun mani'un fi rahtihi, yaitu ada seorang laki-laki yang sangat kuat dan ditakuti di kalangan kabilahnya. Kemudian summa zakara an-nisa wa wa'azu bihinna, kemudian Nabi berbicara tentang kaum wanita, dan kemudian beliau memberikan nasihat untuk memperlakukan wanita dengan baik. Kemudian Nabi berkata, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atuhu jildal 'abdi, di antara kalian ada yang datang menemui istrinya, kemudian dia mencambuk istrinya seperti budak. Kemudian fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumiha, namun malam hari justru dia datang menghampiri istrinya dan mencampuri istrinya. Summa wa'adahum fi dahikihim minas-sartakhati, kemudian Rasulullah menasihati mereka secara panjang lebar, kemudian karena mereka tertawa mendengar perkataan Rasul tadi. Waqala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al, bagaimana mungkin di antara kalian tertawa melihat hal itu, tapi kalian tetap mengerjakannya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Jadi di dalam hadis yang kedua ini, Rasul bercerita tentang dua kelompok manusia. Yang pertama, kaum laki-laki yang disegani orang karena berbagai macam hal, dan membuat orang akhirnya takut dan tidak mau menegur orang tadi, tidak mau memperbaiki kesalahannya. Itu adalah termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian yang kedua, ketika Rasul menceritakan sikap apa sikap seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang dengan kerasnya menghukum sang istri dengan perlakuan seperti mencambuk seperti seorang budak, namun malam hari malah justru didatangi, dicampuri, tetap butuh kepada istri tadi. Nah, mendengar cerita ini para sahabat tertawa karena dalam bayangan mereka itu seperti hal yang tidak masuk akal gitu kan. Tapi akhirnya Rasul dengan sedikit menyinggung mengatakan lima yadhaku hadukum mimma yaf'al. Bagaimana mungkin perbuatan yang salah tadi membuat kalian bisa tertawa. Pemirsa perempat dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Jadi kembali ke tema kita di awal tadi, Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwa perlakuan baik kepada pasangan kita adalah merupakan wujud kesempurnaan agama, kesempurnaan Islam yang kita miliki. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bahkan mungkin sampai menyakiti fisik pasangan kita, karena semuanya itu perbuatan yang zalim, perbuatan yang aniaya. Meskipun istri adalah merupakan tanggungan kita, hidup matinya tanggung jawab kita, akan tetapi mereka juga punya hak, mereka juga berhak untuk menuntut hak yang mereka miliki. Salah satunya hak yang dimiliki oleh pasangan kita adalah untuk diperlakukan dengan baik. Jadi alhamdulillah sudah diperbaiki beberapa hukum, maka di dalam hukum perdata kita memang tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga dan hukumnya haram, dan dia menjadi pidana ketika kita berlaku menyakiti fisik pasangan kita masing-masing. Hanya saja memang beberapa kali terjadi fenomena ini, kalau di kita bukan lanang, memang ada lanang yang nangani laki, yang nangani bini, tapi dalam faktanya ada juga yang laki kena tangan oleh bini. Nah, kalau bini kena tangan oleh laki, kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau lanang kena tangan oleh bini, kayaknya masih terjadi perbedaan gitu. Apakah termasuk pelanggaran apa KDRT atau bukan. Tapi yang pasti secara hukum agama dan hadis Nabi Muhammad mengajarkan laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Dia punya kewajiban untuk mengarahkan istri dan anak-anak yang menjadi pribadi yang baik, namun tetap mengikuti apa rambu-rambu yang diajarkan di dalam agama. Bersikap dengan baik, berkata yang baik, perkataan yang lemah lembut dalam rangka menasehati, jangan sampai menggunakan kata-kata kasar atau sampai bahkan melakukan perbuatan apa menyakiti fisik. Nah, di dalam hadis yang kedua ini Rasul katakan, bagaimana mungkin kalian menyakiti fisiknya, memukul mereka dengan perumpamaan seperti budak, akan tetapi kalian tetap mendatangi mereka dalam niat mencampuri mereka. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya hadis yang ketiga dari Abu Hurairah juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabraku mu'minun mu'minatan. Sesungguhnya seorang mukmin laki-laki suami jangan sampai membenci wanita mukmin, maksudnya istrinya, ingkariha minha khuluqan radiya minha akharaha, jika dia tidak suka pada salah satu akhlaknya, maka pastilah dia tetap akan menyukai bagian akhlak yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis yang ketiga ini adalah bentuk nasihat Rasul untuk membuat kita jangan sampai mencintai berlebih-lebihan dan juga membenci berlebih-lebihan. Karena hakikatnya orang yang kita cintai suatu saat pasti ada celahnya, pasti ada salahnya. Nah, kalau seandainya mencintai berlebihan, tiba-tiba kita menemukan celah, menemukan kesalahan, menemukan aibnya, akan membuat kita akhirnya kecewa dan akhirnya membenci secara total. Itu kalau cinta berlebih-lebihan, berharap terlalu tinggi. Maka ketika kita menemukan keburukan pasangan kita, jangan dilihat buruknya, jangan diperbesar buruknya. Yang kita lihat, bisa jadi ada akhlak dia lain yang masih bisa kita terima, yang masih bisa kita terima dan membuat kita mencintai dia, begitu. Maka sering saya beri perumpamaan begitu, ketika kita menjalin rumah tangga, menjalani kehidupan rumah tangga, menemukan kelemahan aib pada pasangan kita, maka yang kita munculkan adalah rasa cinta. Mengapa aku dulu mencintai dia? Mengapa akhirnya aku menikahi dia? Nah, hal-hal yang membuat kita mencintai itulah yang kita angkat, yang kita kedepankan. Jangan buruknya, jangan aibnya yang kita pikirkan, akhirnya membuat kita semakin benci. Nah, jadi suatu saat Nasruddin Hoja ini berdoa di hadapan Allah, mengadu kepada Allah karena beberapa sifat buruk istrinya. Jadi dalam doa ini, karena dia ini wali Allah, setiap kali kata-katanya di dalam doa langsung dijawab oleh Allah. Jadi Nasruddin ngadu dengan Allah, ya Allah, bini aku ini belagak nian, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kata Allah, itulah makanya kau tuh cinta dengan dia. Ya Allah, bini aku ini penurut nian, ya Allah, segala kata aku diturutinya, segala kendak aku diwujudkannya. Ya Allah, jawab pula, iyalah, gara-gara itulah makanya kau cinta dengan dia. Tapi itulah ya Allah, lah bengak, buyan, lelet pula. Ngadu kan Nasruddin dengan Tuhan. Oh ya Allah, iyalah itu pula, makanya dia cinta dengan kau. Jadi pemirsa ya, di kalimat pertama dan kedua, Allah menjawab, karena dia belaga, karena dia penurut, makanya kau Nasruddin cinta dengan dia. Tapi mendio lelet buyan itu gara-gara itulah dia cinta dengan kau. Bangsa bini kamu itulah belaga, penurut, cerdas pula, belum tentu dia milih kau. Jadi di antara keburukan yang ada pada diri sang istri, justru itulah sebab rezeki Nasruddin dapat bini yang belagak dan penurut. Jadi jangan pula heran kalau seandainya dapat pasangan yang belagak tapi agak lambat, agak on. Resiko yang belagak biasanya agak on. Jadi kalau seandainya ada yang belagak, culas segala macam, siap-siap menghadapinya. Nah, jadi pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, ketika kita menemukan keburukan pada diri pasangan kita, maka anggap kecillah perkara itu. Mengapa? Karena ada hal yang lebih, hal lain yang lebih kita pandang yang membuat kita mencintai dia. Memang dia sedikit cerewet, tapi dia kasih dengan anak aku. Memang dia galak, mudah cerudian, mudah suzon dengan aku. Tapi masih merawat aku, masih masak nasi, masak makanan untuk aku. Dia kasih dengan rumah aku, kasih dengan mertuanya. Jadi memang agak kurang belagak gini aku nih, rasanya tidak lemak ngajaknya berjalan. Tapi dia pribadi yang soleha. Nah maksud saya, jangan buruknya yang kita kedepankan, jangan buruknya yang kita pikirkan. Justru hal-hal baik dalam dirinya lah yang harus menjadi sebab kita mempertahankan rumah tangga ini. Pemirsa perempuan daerah di Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Demikian materi atau penyampaian kami pada pagi hari ini berkenaan dengan berwasiat yang baik kepada kaum wanita. Semoga bermanfaat insya Allah. Pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan semoga kita bisa bersua kembali di minggu depan ya, dengan melanjutkan tema-tema lainnya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan sudah tadi bersama Ustadz kita ada Haji Orbit Rupawan SCHI dengan tema berpesan baik kepada kaum wanita. Kita lanjut kembali dulu dengan lagu yang berikut ini untuk menghibur suasana di pagi hari ini penuh dengan keceriaan. Tentunya masih dalam rangkaian hikmah pagi.

0: beli situ 3 kali sampai 3 kali membujuk dilemparin lagi.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Ya, dulu kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa. Lalu jadi kesempatan pagi menjelang siang. Dulu galau-galau ada Al Hijol tuh bersama Azando.

Ya Nur, kita lanjut kembali di Ingat Perempat. Informasi sedekat dari Perempat. Festival Humanoid Kota Tua 2026 kembali diadakan untuk ketiga kalinya di kawasan Taman Patahila, Kota Tua, Jakarta pada hari Sabtu malam. Festival yang memadukan seni gerak tubuh dan seni rupa ini menghadirkan konsep berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan menghadirkan dua zona penampilan, yakni zona klasik dan zona futuristik. Dan pelaksana kegiatan Swaklola, Septian Dwi Cahyo, mengatakan pada penyelenggaraan ketiga ini panitia memberikan tantangan baru bagi para peserta agar lebih kreatif dalam menampilkan karya mereka. Info selanjutnya, Dolgalo-galo.

0: pelatihan gasing di Magetan. Program pelatihan gasing atau singkatan gampang, asik dan menyenangkan yang berlangsung selama 17 hari di Kabupaten Magetan resmi ditutup oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas. Penutupan diadakan di Pendopo Surya Geraha sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pembelajaran bagi guru dan siswa peserta program. Dan Bupati Magetan Nani Sumantri menyebutkan metode gasing sebagai inovasi pembelajaran yang bukan hanya fokus pada matematika, tapi juga pada perubahan cara pandang dalam proses pembelajaran mengajar di sekolah. Menurutnya, pendekatan ini membuat pembelajaran lebih sederhana, mudah dipahami dan menyenangkan bagi siswa. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Iya, dulu kita lanjut kembali ya, dan tentunya dengan rangkaian informasi yang kami sudah persiapkan, yang diantaranya dulu galau-galau, baik itu informasi seputar Sumsel dan juga Nusantara. Kali ini kontingen Kabupaten Kuantan Singinging atau Kuansing kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Grand Final Pemilihan Duta Pariwisata Riau tahun 2026. Dan dalam ajang tingkat provinsi Riau tersebut, para finalis asal Kuansing berhasil membawa pulang sejumlah gelar dan penghargaan dari berbagai kategori. Prestasi ini menjadi bukti kemampuan generasi muda Kuansing dalam mempromosikan sektor pariwisata, budaya, dan juga ekonomi kreatif daerah. Kami kutip dari e.co.id Pekanbaru. Kita lanjut kembali hiburan dan lagu-lagu Cido. Apa nama kamu, Pak? Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Kembali dengan rangkaian lagu-lagu Sumsel ya, untuk menghibur di pagi hari sampai dengan pukul 8 nanti, dan rangkaian juga kami isi dengan informasi-informasi. Pecah yang berikut ini dulu galo-galo, kali ini informasi dari edi.co.id Jakarta. Dan sebanyak 87,9% dari 400 responden warga Jakarta mendukung arah pembangunan menuju kota global. Dukungan besar ini menjadi modal sosial penting bagi transformasi Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Aspirasi Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk Blak-blakan bareng tenaga ahli guna membahas masa depan kota Jakarta. Dan kegiatan ini berkolaboratif ya, berlangsung di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Profesor Firdaus Ali memberikan sambutan pembuka dan acara ini mengingatkan pentingnya program progresif yang menyambut momentum sejarah menyongsong usia 5 abad ke Jakarta. Kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Si Jat 2, 3.

0: Ya, menyemangati dong kalau dengan lagu-lagu yang berikan semangat ya, lagu-lagu yang luar biasa di lagu daerah Sumatera Selatan dengan lagu yang temponya cepat, yang semangat dan juga memberikan motivasi galau-galau di pagi ini untuk mengawali hari Senin yang penuh dengan keceriaan. Yang kemarin-kemarin mendapatkan libur yang panjang, kali ini balik lagi begawi, jangan menjadi satu post sindrom ya, karena ada namanya post holiday blues. Nah, apa itu post holiday blues ya? Ya, kali ini kita akan jual informasinya.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya post holiday blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post holiday blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: Ya, metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: penetapan embarkasi disebut telah dilakukan secara maksimal sebelum.
1: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: dan inspirasi.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.